yang berharga. Maka Quran dan Sunnah ini harus tetap terjaga keautentikannya. Bagaimana supaya Al-Quran dan Sunnah ini terjaga kemurnian dan keautentikannya? Gimana caranya, Bu? Ya, pagarnya apa? Brankasnya apa, Bu? Fahmus salaf. Apa, Bu? Biar Quran dan Sunnah tetap terjaga, mau enggak mau dijaganya dengan cara apa, Bu? Dengan pakai apa, Bu? Fahmus salafis salih. Pemahaman salafus salih. Karena sekarang manusia memahami Quran dan Sunnah masing-masing dengan dengkulnya sendiri. Bahasa kasarnya gitu. Ya. Dan itu yang menjadikan umat pecah belah karena masing-masing punya interpretasi sendiri-sendiri, penafsiran sendiri-sendiri, pemahaman sendiri-sendiri sesuai dengan kelompok dia, syekh dia, guru dia, panutan dia, tidak merujuk kepada siapa? Bagaimana pemahaman sahabat? Dan muncul sekarang dai-dainya yang hanya mengandalkan kemampuan dirinya, akal dirinya. Jarang kita dengar menyebut berkata salaf ulama ini. Jarang. Terus kayak dia ulama aja, jarang nyebut. Ada nggak tuh? Allah musta'an. Sampai kita terbagong-bagong, apa? Terbengong-bengong. Kok ada surat pemusik? Itu kan agak bingung juga kita gitu kan. Ya. Sekolah di mana kalau sampai seperti itu pemahamannya gitu kan? Ya, jadi ibu-ibu yang saya hormati, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan meletakkan selanjutnya, sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Ada tafsiran al-Imam tentang penafsiran makna meletakkan sayap. Ada kan di situ la tadau ajnihataha, malaikat meletakkan sayapnya. Maksudnya apa? Ini kan keren kita kalau nyebut hadis, kita kurang bisa menjelaskan dengan sempurna maksud dan maknanya. Maksudnya apa sih meletakkan sayap? Jangan apa dengan pemahaman kita sendiri. Mbok dibawa gitu loh. Keterangan-keterangan para ulama yang ilmunya, oh, gak bisa ngomong kita. Dibandingkan ilmu kita. Ya. Ilmu mereka sudah, Allah musta'an, sudah luar biasa lah. Diinfakkan umur mereka hampir semuanya untuk ilmu gitu. Maka sangat pantas kalau kita bawakan hadis. Itu apa, Bu? Apa kata ulama fulan? Apa komentar para ulama tentang hadis ini? Apa penjelasan syarah? Penjelasan dari ulama salaf tentang hadis ini kan menambah khazanah ilmu enggak, Bu? Dan berkah. Karena kita punya adab dalam dunia belajar, perhatikan Ibu-ibu. Catat ini. La taqul ya syai'an illa walaka fihi imam. Ya. Jangan kau berkata sesuatu kecuali kau ada panutan sebelumnya, ada imam sebelumnya, ada ulama sebelumnya yang telah mengatakan. Karena kalau mau menyandarkan atau berpangku ya dengan atau bertumpu dengan pemahaman kita orang-orang belakangan ini, Bu, pemahaman kita sempit, Bu, kurang. Kita enggak cerdas-cerdas banget, enggak pintar-pintar amat. Ya, IQ kita bila dibandingkan dengan IQ-nya Imam Syafi'i misalnya dan imam-imam yang lain, aduh, bainas sama'i was sumur. Bor. Paham maksudnya enggak? Perbedaannya antara langit dengan sumur bor jauh, ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu bawa alat pengukur IQ untuk mengukur IQ-nya Imam Syafi'i, alatnya yang minta ampun. Aduh, enggak kuat. Ini kepinteran. Ya. Albert Einstein. Ya. Nanti kalau saya sebut bahasa itunya agak ini lagi ya. Nggak ada apa-apanya pas lebih sopan ya. Kan ada bahasa yang agak gitu kan. Yang agak jorok sedikit. Kita pakai yang sopan. Nggak ada apa-apanya. Dibandingkan para a'immah pada imam-imam kebanggaan kita. Imam Salaf, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ahmad 1 juta hadis tersif di sini. Itu kayak apa pinternya? Kita arba'in nawawi 40 aja lupa-lupa. Ya, tahunya.

Innamal amalu binniat dari dulu sampai detik ini. Sama keren dikit, man amil amalan udah laisa alaihi amruna. Itu. Wis. Wis cukuplah menghadap kepada Allah hafalan dua hadis doang. Itu candaan saya, Ibu-ibu. Maka ada seorang dai yang tahu diri, kayak saya tahu diri lah Bu, cetek ilmu kita, apalah pemahaman kita. Coba kita lirik, apa kata salaf tentang hadis ini? Apa penjelasan salaf kita tentang hadis ini? Ya, itu baru keren, penuntut ilmu yang bagus tuh kayak gitu. Dia nggak bersandar dengan pemahaman dirinya sendiri. Coba kita lirik, apa kata salaf fulan, ulama fulan. Tahu diri gitu kan, Ibu SWT. Apa kata al-imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk siapa Bu? Penuntut? Penuntut ilmu. Di antara maknanya kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, ya, ahadiha salah satunya adalah annahu basatal ajniha. Bahwasanya malaikat itu mengepakkan sayapnya. Berarti naungin ibu-ibu enggak? Naungin, Masya Allah. Makanya duduk di majelis ilmu itu yang datang apa? Tenang, adem. Karena yang naungin siapa, Bu? Hah? Terpal? Enggak. Sayap malaikat menaungi. Enggak ngelihat aja kita. Karena mereka makhluk gaib. Coba kalau kelihatan sekali pas kajian Rabu malaikat ngepakkan sayap di atas Masjid Nurul Iman. Ya mungkin di bawah meja ini ada yang duduk kali nyelip-nyelip saking ya excitednya gitu kan. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan ini perkara gaib. Ibu-ibu datang ke sini karena oh masyaallah malaikat datang di kajian lu. Ibu datang itu keren. Ya, mau datang untuk sesuatu yang apa? Sebenarnya dia tidak kasat mata, enggak tampak gitu, tapi dia punya iman. Kerennya ya, ciri-ciri apa kerennya orang beriman itu apa, Bu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, nomor satu itu beriman dengan perkara gaib. Itu ibu-ibu yang saya hormati. Itu pertama, bahwa mana meletakkan sayap, maksudnya malaikat membentangin sayapnya. Karena tolong ibu-ibu buka surat Fatir ya, Bu ya. Ayat 1. Bisa dibuka enggak? Ya, apa kata Allah di situ? Alhamdulillahi faatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli shay'in qadir. Coba bisa dibaca artinya. Segala puji bagi Allah. Jadi malaikat tugasnya masing-masing ya Bu ya. Sampai ada malaikat yang ngurus perut ibu lagi hamil. Ya kan? Ya itu apalagi umurnya ya kan? Bahagia atau sengsara gitu kan. Itu masing-masing punya tugas. Bahkan ada malaikat yang Allah tugaskan fokus kerjaannya hanya terbang muter ke penjuru dunia mencari majelis ilmu. Ada hadisnya semua. Terus? Yakin ya malaikat punya sayap. Yang ngasih tahu siapa? Allah uli ajniha, memiliki sayap. Bahkan Nabi menyebutkan tentang Jibril 600 sayap. Satu sayap saya Bu, satu sayap saja Jibril itu kalau dibentangkan itu menutup ufuk. Jadi enggak kelihatan matahari Bu. Saking besarnya. Dan Nabi kita pernah shock gitu kan ketika diperlihatkan Jibril dengan tampang penciptaan aslinya. Ya, yang pertama kali yaitu ketika turunnya apa Bu? Ya ayyuhal muddatthir yang menobatkan Nabi kita jadi rasul. Kalau jadi nabi Iqra. Tapi kalau jadi rasul, ya ayyuhal muddatthir. Pulang beliau. Melihat makhluk yang sebegitu. Itu kali pertama beliau lihat Jibril dengan tampang asli. Keduanya kapan? Ketika Isra Mi'raj. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati.

Ya. Allah katakan sekali lagi, malaikat itu memiliki apa? Sayap, sayap. Dua, tiga, empat. Ya kan? Ibu-ibu ada yang lari pikirannya kemana? Ke ta'adud, ya enggak? Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. Kok sama Ustaz? Itu ayat paling ditakutin emak-emak gitu kan. Tapi tetap harus diimani. Masalah siap enggak siapnya itu urusan belakang. Yang penting imani. Jangan ditolak rame-rame. Nanti murtad rame-rame kalau nolak ayat Al-Quran. Imani aja dulu. Masalah siap enggak siap, piring melayang enggak melayang itu urusan seribu, nomor seribu. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, wah, kata Allah, ya yazidu, Allah katakan yazidu fil khalqi ma yasha. Sebagian penafsiran menyebutkan Allah tambahkan ya penciptaan sayap, maksudnya itu sesuai yang Allah kehendaki. Dalam artian ada malaikat yang Allah kasih lebih apanya? Sayap, lebih dari empat. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah kehendaki. Ya, sama dalam hal beristri. Ya, dibatasi dalam Islam berapa, Bu? Empat. Ada yang Allah ya kehendaki boleh lebih, dan itu kekhususan. Siapa contohnya? Para nabi, terkhusus nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih dari empat itu dengan wahyu, Ibu-ibu, bukan kemauan sendiri. Wahyu, tuntunan wahyu dari Allah azza wajalla. Itu. Jelas, Ibu, ya, bahwasanya malaikat Allah ciptakan punya apa? Punya sayap, ya. Allah ciptakan punya sayap. Kemudian makna kedua, ibu-ibu, dari meletakkan sayap, kata Al-Imam Al-Khattabi, ya, di antara makna selain membentangkan sayap tadi, yang kedua, bahwa bima'na tawadu, annahu bima'na tawadu, ya, tawadu ilu talibil ilmi. Maknanya adalah malaikat itu merendah, tawadu. Kepada siapa, Bu? Penuntut ilmu. Ya Allah, malaikat, Ibu, makhluk Allah yang mulia, enggak pernah berdosa, ya, ya, itu tawadu, merendah kepada penuntut ilmu. Tapi kok ada ya manusia enggak tawadu gitu sama penuntut ilmu itu, ya? Mestinya manusia itu tawadu kepada penuntut ilmu, apalagi kepada pengajar ilmu, ahli ilmu, para ulama, mestinya tawadu, merendah. Makanya Umar bin Khattab mengajarkan, tawadulah engkau kepada orang yang kau ajarkan, ya, ya, maksudnya siapa? Guru juga dituntut untuk apa, Bu? Tawadu kepadamu murid. Sebaliknya lebih-lebih lagi, murid diperintahkan, dianjurkan, diperintahkan untuk tawadu kepada siapa? Pengajar. Itu bima makna ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tawadu'lah kepada orang yang mengajarkanmu, dan juga tawadu' kepada orang yang kau ajarkan. Jadi guru ya murid sama-sama dituntut apa, Bu? Tawadu'. Saya pernah bilang enggak di depan ibu-ibu, ibu-ibu enggak usah membantah ya, saya lebih paham dibandingkan ibu-ibu, saya lebih pintar. Pernah enggak? Saya enggak mau contohkan itu. Seorang yang mengajarkan ilmu, hendaknya dia tawadu' kepada jamaahnya. Bahkan bisa jadi ada sebagian ilmu yang ibu tahu belum nempel di kepala saya. Ya. Sebagaimana ada ilmu yang saya tahu yang belum nempel ya di kepala ibu-ibu gitu, sehingga kita ada apa, saling memberi faedah gitu, Ibu Subhanahu wa taala. Jadi makna yang kedua adalah apa, Bu, tadi? Malaikat tawadhu, la tabau, maknanya tawadhu kepada penuntut ilmu. Ya. Nanti akan saya bawakan ya, ucapan Syekh atau penjelasan Syekh Fauzan sedikit terkait tentang masalah ini, Ibu-ibu Subhanahu wa taala. Atau saya bawain sekarang. Atau saya jelaskan dulu terakhir yang ketiga, makna tawadhu, makna la tabau, meletakkan sayap, maknanya apa kata Imam Khattabi? Yang ketiga, Bu, apa maknanya? Annal murada bihi an-nuzul 'inda majalisil 'ilmi wa tarkit tayran. Makna latabau ajnihataha, malaikat meletakkan sayapnya. Maknanya apa, Bu, kata Imam Khattab yang ketiga? Bahwa yang dimaksud adalah malaikat enggak terus terbang, Bu, tapi dia turun di majelis ilmu. Berlabuh dia. Singgah, duduk, ngedeprok di majelis ilmu. Ya.
Jangan-jangan ada yang berbulu, berdiri bulu kuduknya ini udah malaikat. Ya, enggak, dia enggak membuat ibu-ibu berdiri bulu kuduk. Yang berbuat bikin berdiri bulu kuduk itu genderuwo kalau ada. Ya, kuntil bapak kalau ada. Kuntil anak ya, ya. Kalau ada. Ya. Kalau malaikat yang ada bu, bikin sakinah, tenang, enggak takut. Ya. Mungkin itu di antara hikmahnya malaikat kagak kelihatan langsung ibu-ibu ya. Kalau kelihatan langsung, oh histeris ibu-ibu. Ibu-ibu ada cacing aja, baru kelihatan kepalanya di keramik kamar mandi, udah teriak sampai ribut sekomplek. Atau kecoak gitu kan. Ya, histeris gitu kan. Makanya dulu Malaikat Jibril mendatangi Maryam, itu tidak dengan tampang asli. Coba kalau datang dengan tampang asli, apa enggak pingsan itu siapa? Maryam. Tapi datangnya fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jibril apa? Menjelma seperti lelaki yang apa? Cakep, sempurna, ganteng gitu kan. Itu subhanallah. Jadi makna pertama apa, Bu? Tolong dihafalin, Bu. Apa kata Imam Khattabi makna meletakkan sayap tadi yang pertama? Ayo. Membentangkan sayap. Kedua, tawadhu kepada penuntut ilmu. Hafalin itu, Bu, biar jadi ilmu. Jangan catat doang, hafalin. Yang ketiga apa, Bu? Malaikat apa? Turun, ya. Dan duduk di majelis ilmu, watarkit tayran. Berhenti terbang. Dia berhenti terbang dulu, Bu. Sampai nanti majelis bubar, baru dia pergi lagi. Ya, itu. Dan sebelum bubar, mereka akan berkata, kumu maghfuran lakum waqad buddilat sayyiatikum hasanat. Ya wes, bubar, bubar ibu-ibu, bubar, pulang, pulang. Yang jemput-jemput, yang masak-masak, yang apa, pulang, pulang, pulang, pulang. Dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah diampuni. Dan kesalahan-kesalahan kalian diganti dengan pahala, dengan kebaikan. Jadi kadang kita berpikir juga, di mana lagi kita mau raup pahala yang banyak kalau enggak di majelis ilmu ini, ibu-ibu? Di mana lagi coba? Ya, gitu. Maka jangan ada kata futur dari menuntut ilmu. Itu. Ya. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, kalau malaikat saja sedemikian tawadhu'nya kepada siapa, Bu? Penuntut ilmu, lantas bagaimana dengan kita manusia? Mestinya juga tawadhu' kepada penuntut ilmu. Sesama penuntut ilmu tawadhu' juga, ibu-ibu. Saya menuntut ibu-ibu nih, saya mengharap mendambakan ibu-ibu nih masing-masing kepada yang lain saling tawadhu'. Karena sama-sama penuntut ilmu, enggak ngerti mau udah lecek, mau baru, mau berapa tak. Yang penting ajarannya tawadhu sesama penuntut ilmu. Malaikat saja tawadhu, kita juga sama penuntut ilmu. Jangan saling rendahin, jangan saling hina. Baru ngaji ya mbak, ya pantesan, pantesan. Jangan. Ya. Ya. Ya. Kita enggak tahu. Ini perlu diilmui sama ibu-ibu supaya pintar bersikap. Ya. Gitu. Semalam Ustaz Muflih sempat menyinggung tentang mudarah gitu kan. Ada mudarah, ada mudahana. Ya, mendekatin orang yang mungkin belum terlalu sempurna, masih kurang ya. Kurang sempurna pakaiannya atau apa, deketin dia dengan cara yang baik, sopan, santun. Pertama kali enggak usah langsung jedar, jedar, jedar, jedar, jedar. Rangkul dulu, Mbak, tinggal di mana, kenalan dan seterusnya, ta'aruf inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Makanya di majelis kita aturannya enggak boleh pakai cadar. Bukan haram sih, maksudnya baiknya kalau di dalam majelis tertutup kayak gini, ibu-ibu enggak ada laki-laki, buka cadar. Sebenarnya lita'arafu, kita ingin praktikkan tuh ayat, saling kenal, saling tegur. Kalau ada yang pakai cadar, ada yang enggak pakai cadar, nanti yang cadaran ngumpulnya sama ashabul cadar. Yang enggak pakai cadar, ashabul buka. Enggak pakai cadar. Dan itu terjadi. Dan kita udah pengalaman lah yang gitu-gitu, ibu-ibu. Makanya, wes, buka semua. Ya, buka. Ya. Enggak ada laki-laki.
kecuali apa tuh pengelabuan identitas. Ya, tapi insya Allah ya, jarang terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di majelis kita insya Allah ta'ala. Bisa kelihatan tuh dari tangannya. Kalau keker-keker kelihatan, wah ini jangan-jangan nih pengelabuan identitas. Nah, saya lagi ngomong apa tadi? Oh iya, jadi malaikat saja tawadu. Ya seharusnya kita juga sesama penuntut ilmu tawadu. Gitu kan, merendah. Jangan merasa sudah ane senior ya, ente junior, junior. No. Gak ada gitu-gituan. Tawadu, masing-masing tawadu. Mencintai. Saya mau izin bacakan kepada ibu-ibu ucapan Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Hafizullah, semoga Allah menjaga beliau, menyehatkan beliau, memanjangkan umur beliau. Udah 10 sekali beliau ya, Syekh Fauzan. Saya bacakan dari penjelasan beliau terhadap kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, judul kitabnya Usulul Iman. Nah, beliau syarah, beliau menjelaskan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang judulnya Usulul Iman, pokok-pokok keimanan. Di antaranya beliau menyebutkan satu bab atau satu pembahasan Syekh Muhammad bin Wahhab, tajawulul malaikati ala hilqi dzikri wal ilmi. Jalan-jalannya jalan dia muter-muter. Begitu semangatnya malaikat muter-muter cari majelis ilmu, sebagian mak-mak ngaji yo ogah. Enggak mau. Kalah sama malaikat. Coba, enggak mau. Harusnya kita terinspirasi oleh malaikat. Malaikat aja muter-muter cari majelis ilmu. Kita juga mestinya kan? Muter nyari gitu kan. Oh, ini majelis ini, Masya Allah. Biar bertambah kafaah ilmu kita. Sehingga kita beramal betul-betul di atas dasar ilmu. Bukan kebodohan dan taklid buta. Ngikut-ngikut. Betul-betul bagi hujah, dalil, ilmu, basirah. Qala Allah, qala Rasulullah. Itu keren beragam. Ketika beliau menjelaskan ya tentang hadis tidak berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah dan mereka membaca Al-Qur'an atau membaca kitab Allah di dalamnya saling belajar di antara mereka kecuali turun sakinah ketenangan diliputi oleh rahmah dan juga malaikat mengelilingi mereka dan disebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla barang siapa yang lamban amalnya tidak bisa dikejar oleh nasabnya. Ketika beliau menjelaskan hadis ini Syekh Fauzan berkata begini, perhatikan Bu. Kata-kata hafathumul malaika. Ya. Orang-orang yang ngaji itu, majelis ilmu itu, diduduk di majelis ilmu itu dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi oleh malaikat. Wa adahu muhallu syait kata beliau. Haitu innal malaikata tuhitu biha ula ilmu mujtami'in fi buyutillah. Di mana malaikat-malaikat tersebut mengelilingi. Kayak ibu dikurung oleh malaikat. Oh, kalau saya mah senang dikurung malaikat ibu-ibu. Ya. Senang nggak bu dikurung sama malaikat bu ya soalnya mereka ngurungnya mendoakan mengistighfarkan mintakan rahmat kepada Allah untuk ibu-ibu siapa yang nggak senang ya siapa yang nggak senang ya nggak pakai bayar lagi bu gratis coba dikurung sama Pak Ustadz di mana misalnya itu banyak bayar ibu-ibu ya ada kan kiai-kiai yang ngajarin tarekat-tarekat apa itu pakai bayar juga itu kan Bu kadang kita dikurung oleh malaikat tuhid kata Syekh membahasakan tuhid jadi malaikat itu ngepung gitu indahnya seseorang dikepung malaikat didoakan diistighfarkan dimintakan rahmat makanya tenang di majelis itu Bu lupa utangnya mau berapa M di lali kabeh pokoknya lupa tenang kelilingi malaikat sakinah. Ya, jadi tuhiyatu biha ula mengelilingi mereka di rumah Allah di majlis ilmu di rumah Allah azza wa jalla wa tatahallaqu ma'ahum jadi malaikat juga ikut halaqah Syekh bilang nih menjelaskan Syekh Fauzan tatahallaq jadi malaikatnya juga ikut apa bu halaqah berhalaqah dia bersama mereka ma'ahum bersama penuntut ilmu itu. Makanya saya selipkan nih ucapan sebagian sahabat. Ucapan sebagian sahabat. Ibu ingat nih. Biar yang rada-rada tier-tier mau ngantuk, mau main HP itu malu. Izin. Di sampingnya ada
Malaikat ikut halah

0: Lako. Percaya nggak sini?
1: Nah.
0: Kata sebagian sahabat, inna ma'akum man la yufariqukum. Sesungguhnya bersama kalian ada makhluk-makhluk hamba Allah yang tidak berpisah dengan kalian. Selalu nempel, dekat dengan kalian. Siapa ya maksudnya, Bu? Malaikat. Maka apa? Fastahyu minhum. Malu kalian kepada mereka. Dari mereka. Gitu kan? Makanya saya pernah nasihati santri-santri saya. Nah, karena ada yang glosor kakinya waktu itu. No. Nggak boleh kayak gitu. Itu adab nggak, nak? Dengan bahasa seorang bapak gitu. Itu adab nggak, nak? Hidup pun ustaz glosor kaki. Kalau kamu kakek-kakek mungkin lain judul. Nenek-nenek lain judul. Mungkin doror haja karena sudah pengapuran mungkin kan. Jadi uzur gitu kan. Udah ya osteoporosis apa istilahnya itu. Nggak ngerti lah. Glosor dia nggak boleh, nak. Ya. Di antara adab di majelis, di antara perkara yang Syekh Syekh Al-Utsaimin ya sebutkan di antara khawarimul muru'ah, di antara yang bisa mencoreng kemuliaan ilmu dan mencoreng kehormatan seorang penuntut ilmu itu adalah apa? Kalau dia laki-laki, kata Syekh, halqul lihyah, yaitu mencukur jenggot. Bahkan sekarang bukan hanya jamaahnya yang kelimis, ustate terus kayak akhwat. Ya kan, nggak ada beda antara suami dengan istri. Ya. Ini nih lambang kejantanan ibu-ibu, kelaki-lakian lanang abis, bukan abis lanang, enggak, bukan kebalikan. Ya, minta Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang belum berjenggot suaminya, semoga Allah berhidayah. Dan ibu dakwahin pelan-pelan. Ibu jangan nggak ada usaha sama sekali. Harus ada usaha, Bu, pelan-pelan. Ya. Apalagi Allah telah memfasilitasi ibu dengan sihir halal. Ya, jadi ibu-ibu ini penyihir semua ini sebenarnya. Gak nyadar aja, tapi sihir yang halal. Apa tuh, Bu, namanya? Hah? Apa sihir halal ibu-ibu tuh? Rayuan. Udah. My husband very handsome, kayak apalah gitulah ibaratnya namanya. Ya. Lebih ganteng lagi, kemas, kuda, honey apalah panggilannya. Lebih ganteng lagi, lebih garang lagi, lebih lanang lagi, lebih aku cinta lagi. Kalau pakai, ya. Itu. Ya, inilah ibu-ibu lebih paham lah triknya. Ibu-ibu ini kan spesialis menaklukkan hati laki-laki. Ibaratnya gitu kan. Ya. Ya. Oh, ngeri pokoknya. Nabi yang bilang, bukan Abu Usama loh, Bu. Jangan tersinggung sama saya loh. Ma ra'aitu ya min naqisati aqlin wa dinin adhaba liyubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Kata Nabi SAW, belum pernah aku lihat orang yang kurang akal dan kurang agama, tapi paling bisa membuat melehoi gitu kan. Hati seorang apa? Laki-laki yang apa, Bu? Yang kenceng, kuat, perkasa. Tapi kalau udah depan perempuan, kalau di luar dia singa, kalau di rumah kucing gitu kan. Siap gitu kan. Tapi itu bukan, jangan langsung dibawa, cemen, kalah sama istri. No. Ente gak paham berarti cara berkeluarga yang benar gitu kan. Dianggapnya setiap kali, ya bu, ya dek, atau apa. Kalah sama istri, kata. Enggak. Ya, enggak. Demi kelanggengan, kita gak apa-apa. Apalagi sekedar permintaan sifatnya yang wajar, lumrah, dan semua. Ya, khair untuk kelanggengan rumah tangga ibu-ibu Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita lanjut biar enggak bertele-tele. Kata beliau, ya, sebagian sahabat mengatakan sesungguhnya bersama kalian ada yang enggak berpisah dengan kalian. Malulah kalian dari mereka. Ya. Malulah kalian dari mereka. Ya. Malulah kalian dari mereka. Kemudian apa? Wa akrimuhum, muliakanlah mereka. Muliakan mereka, para malaikat itu ibu Allah Subhanahu wa taala. Kama a'zama an tuhita malaikatur rahman, betapa mulianya, betapa agungnya malaikat Allah Ar-Rahman itu mengelilingi sebuah perkumpulan. Wa tajlis fi hilaqidz dzikri, dan duduk di majlis apa? Di halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu, ba'dama yanzilun minas sama', setelah mereka turun dari langit. Wa yubhathuna fil ardi, mereka cari-cari itu, hunting di muka bumi ini, cari majlis. Fa idza wajadu halaqah zikr, apabila mereka mendapatkan satu majlis ilmu atau halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu, qalu, mereka berkata kepada temannya yang lain, halumu ila bughyatikum, sini sini sini, hajat kalian ke sini, ya. Sini udah ketemu nih, sini dipanggil teman-temannya yang lain yang belum nemu. Kaya ciun, mereka datang, datang, sayap terbang, us. Kaya hafu nabi ibihim ila sama'id dunia, kama ja'a fil hadith, kata syekh. Maka malaikat-malaikat mengepakkan sayapnya itu. Terus datang lagi yang lain, kepakkan lagi, datang lagi yang lain, kepakkan lagi. Bertindih-tindih sampai mentok langit pertama. La ilaha illallah. Tidakkah ini menunjukkan malaikat ngefans sama penuntut ilmu, bu? Ya, jelas. Ada enggak hadis bilang tidaklah satu konser musik ya diadakan di apa? Alun-alun, dari alun-alun muka bumi misalnya, kecuali malaikat akan datang menaungi mereka ya, mendoakan mereka, semoga kalian hafal lagu yang akan disampaikan dinyanyikan. Dan insya Allah masuk surga. Gitu. Mudah jalannya ke surga. Hah? Ada kayak gitu, bu? Siapa manfaatnya? Makanya saya sedih kalau ada da'i sampai bilang ada surat pemusik dan seterusnya itu sedih. Ya. Ya, khawatirnya ya mudah-mudahan bukan karena ingin membuat ridho sebagian komunitas ya. Akhirnya membuat fatwa-fatwa yang na'udzubillah. Allah wala quwwata illa billah. Kita hidup di zaman fitnah, ibu-ibu. Banyak fitnah, banyak syubhat. Ibu-ibu harus belajar terus biar bisa memfilter. Ya. Agar bisa memfilter, ibu-ibu. Ngaji terus, ibu-ibu. Oh, saya tahu ini masalah, ini enggak benar. Kenapa? Udah belajar. Kalau enggak belajar, mantap nih. Ya, sesuai banget dengan hobi saya dan seterusnya. Allah musta'an. Wa amma ulaika, ini saya sampaikan sekarang nih. Syekh lanjutkan. Ini saya ngomong kayak tadi itu, Bu, mengambil makna dari lanjutan Syekh Fauzan nih, beliau. Wa amma ulaika alladziina yalhun wa yal'abun wa yughannun. Adapun mereka yang apa? Leha-leha ya, ya bersendagurau main-main ya. Yughannun, nyanyi-nyanyi, bermusik-musik, bernyanyi-nyanyi. Fa ulai tahdhuruhum asy-syayatin. Bu. Bukan setan, syaitan, kan syayatin, jamak bukan? Jamak. Kalau satu setan, syaitan. Dua setan, syaitan. Mereka dihadiri setan-setan yang banyak mati. Ya, sebagaimana malaikat yang menaungi ibu-ibu ketika ngaji, banyak malaikat sampai mentok langit pertama, berarti setan seperti itu juga. So abrek-abrek. Akhirnya ya ibu-ibu tahulah gimana kondisi di tempat-tempat kayak gitu tuh. Makanya saya selalu nasehatin dengan nasehat salaf. Ibu-ibu, usahakan kau sering berada. Dengarkan ibu, dengarkan. Usahakan kau sering berada di tempat yang Allah senang melihat kau berada di situ. Dan usahakanlah kau jangan berada di tempat yang Allah enggak senang engkau berada di situ. Allah senang gak kalau ngelihat kita di majelis, di rumahnya, di masjid kayak gini, bu? Senang gak? Sering-sering. Ya. Sering-sering. Sebaliknya, di tempat-tempat konser, tempat maksiat, kongkong-kongkong gak jelas, dan seterusnya gitu kan. Ya. Ya. Konser ini, konser itu, musik, dan seterusnya. Ya. Itu kira-kira Allah senang gak melihat kita di situ nongol, bu, setor muka? Senang gak di situ? atau di acara-acara kebid'ahan dan seterusnya misalnya. Senang enggak Allah ngelihat kita di situ, Bu?

Berarti kita apa, Bu? Apa lawanan sering-sering? Jarang-jarang. Salah. Jangan. Jangan jarang-jarang. Gua mentang-mentang tadi jangan sering-sering lah. Sekarang jarang-jarang. Berarti sekali-sekali? Enggak. Jangan la taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan duduk-duduk sama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Dalam artian mereka berhenti dari acara tersebut yang diadakan acara yang diridhoi oleh Allah. Syar'i, ya. Kajian, nasihat apa ada baru boleh duduk di situ kalau enggak. Nah itu. Hati-hati, Ibu. Jadi yang menghadiri mereka kata Syekh ya, kalau mau nyalain silakan. Yo. Ya. Dihadiri oleh setan-setan. Wa tusyajjihum. Nah, ini dia nih. Setan ngapain, Bu? Memotivasi mereka. Ayo joget, ayo ya, tarik mang gitu kan. Katanya gitu kan. Ya. Ya, nyawer. Dis apa? Tusyajjihum. Setan-setan itu menyemangati mereka, Ibu. Ayo tarik mang. La ilaha illallah. Ya. Berarti sebenarnya dengan datangnya malaikat di majelis itu nyemangatin ibu-ibu enggak? Nyemangatin enggak kira-kira? Iya. Oh, jadi ibu mikir, malaikat aja pada semangat, masa kita enggak semangat, ngantukan gitu kan. Semangat dong. Orang ahlul batil saja semangat dengan kebatilan. Ini membuat heran Umar bin Khattab, aku heran sama ahlul haq, kenapa mereka lemah, lembek, tidak semangat dengan kebenaran yang mereka berada di atasnya. Di sisi lain orang-orang ahlul batil begitu gairah, begitu hamasah, begitu lemah, semangat mereka dengan kebatilan mereka. Jangan kalah, ibu-ibu. Jangan kalah, enggak boleh kalah kita. Ya, dengan ahlul batil. Ya. Jadi disemangatin tuh oleh setan-setan ala hadis syai. Wa ammal ladina yuqbiluna ala kitabillah ta'ala wa ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bil hifzi wal dirasati wal tafaqquhi fa haula'i tahdhuruhum malaikatur rahman. Adapun orang-orang yang mereka ya mendatangi ya iqbal ya punya perhatian terhadap kitabillah sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam menghafalnya semampunya ya mempelajarinya ya tafaqquh berusaha untuk memahami mengilmui ya maka mereka didatangi dihadiri oleh malaikat-malaikat ar-rahman mereka siapa Allah azza wajalla ibnu sunnah taala punya malaikat meletakkan sayap. Syekh Fauzan juga melanjutkan penjelasan apa? La tadau ajnihataha, malaikat benar-benar meletakkan sayapnya, maknanya apa? Ihtiraman li talibil ilmi. Saking menghormati siapa, Bu? Penuntut ilmu. Saking malaikat itu menghormati penuntut ilmu. Maka hormatilah penuntut ilmu, ibu-ibu. Wa hadha yadullu ala syarafi talabil ilmi asy-syar'i, dan ini menunjukkan betapa mulianya ya menuntut ilmu syar'i. Fayambagi linnas ihtirama talibil ilmi, kata Syekh, maka wajib bagi manusia untuk mereka menghormati penuntut ilmu. Kama tahtarimuhu malaikatur rahman, sebagaimana malaikat-malaikat Allah menghormati penuntut ilmu. Wa tatawadu' lahu, bahkan tawadu' kepada penuntut ilmu. Walakinna katsiran minan nas, tapi banyak sekali manusia, ma'al asaf, sangat disayangkan, kata beliau, yatanaqqasuna talabatul ilmi wal ulama, mereka merendahkan, menghinakan, mencoreng kehormatan para ulama dan juga penuntut ilmu. Wa yahutuna min qadrihim, mereka ya merendah

Ma had dan nifas telah diucapkan, disematkan ucapan ini untuk Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lain. Itu dikatakan ulama had dan nifas oleh mereka, oleh orang-orang pergerakan. Di Saudi banyak itu. Saya tahu orangnya. Kalau saya ungkap di sini nanti banyak WA masuk ke saya. Ya. Tersinggung. Monggo Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka dituduh dengan apa? Ulama had dan nifas berkutat bahas had nifas serendah itu kalian. Allah. Ada yang berani mengatakan lahum rijal wa nahnu rijal katanya. Apa artinya, Bu? Mereka gentle, kita juga gentle dong. Mereka punya ilmu, ulama-ulama itu, bin Baz, Utsaimin, ya, Albani rahimahumullah gitu kan. Mereka punya ilmu, mereka gentle. Oh, kita juga punya ilmu dong. Sombong. Maka saya katakan, hum rijal wa antum dajjal. Wahai yang gak punya adab kepada para ulama. Mereka rijal, orang gentle, kamu dajjal. Gak punya adab. Ya, gak punya adab. Apa itu Albani, otodidak? Ada gak yang ngomong kayak gitu? Mungkin ibu jarang dengar. Kami dengar. Kami tahu. Orang-orang ngomong kayak gitu tuh. Gak punya guru katanya. Mungkin gak orang berilmu alim tanpa guru? Di antara guru terbesar beliau adalah siapa? Bapak beliau. Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ya, gak mungkin orang pintar kecuali dia apa? Ada guru yang dia belajar darinya. Adapun belajar di perpus untuk menambah wawasan, itu semua orang melakukannya, ya gak? Ya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi mereka mengatakan, bahwasanya ayah kesibukannya ngurus head nifas aja tuh. Fayaskharuna minum. Mereka memperolok-olok para ulama tersebut. Nominal ahkam syar'iyah. Ya. Dan juga memperolok hukum-hukum syar'iyah. Tentang haid nifas itu hukum syar'iyah gak, Bu? Hukum-hukum seputar haid dan nifas hukum syar'iyah gak itu? Kalau dikatakan seperti itu berarti kan mereka merendahkan hukum-hukum tersebut. Ya. Pantesan istrinya mungkin gak ngerti kapan ya berakhirnya haid, kapan ciri-cirinya apa nggak ngerti ya, mungkin dia nggak ajarin kali, nggak ngasih tahu kali, taunya cuma semangat tuh, dia nggak berangkat ya. Ada tuh orang yang dibikin mati kutu kayak gitu, khotbah lama banget, khotbah Jumat saya hampir keluar waktu itu karena dia ngapir-ngapirin kafir ya. Udah meninggal orangnya, alhamdulillah ya, mengurangi beban umat gitu kan ya. Jadi apa? Yang Subhanahu wa ta'ala apa? Saya mau ngomong apa sih tadi? Saya lupa ibu. Hah? Ah ya, itu dia ngomong jihad. Ada jemaah yang polos banget lah nanya. Ustaz, perasaan kalau ceramah padahal pelajaran yang dia ampu di masjid itu adalah pelajaran pekeh. Pekeh kok larinya jihad mulu? Jihad terus. Gitu kan. Maka apa? Ada yang nyeletuk bilang, Ustaz semangat banget ngomong jihad. Ustaz berangkatnya kapan? Diem dia. Coba diem dia. Omdo gitu kan. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Ngomong anak SD juga bisa gitu kan. Sampai busa dia kalau ceramah sampai busa nih mulutnya. Saya lihat itu. Udah meninggal. Ainah illallah. Mulutnya itu gampang bilang kafir, gampang sekali gitu kan. Megawati kafir katanya. Saya pernah dengar itu. Ya. Zaman Megawati jadi presiden. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dulu Megawati atau Bu Fatmawati yang dulu rujakan di rumah mertua saya dulu ya. Rujakannya di rumah mertua saya dulu waktu kecilnya banyak musim-musim perjuangan. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala ya. Mana dia tadi? Rujak ya, Bu ya. Mohon maaf Ibu-ibu. Senyum-senyum sedikit di majelis boleh, garam bagi makanan ibaratnya Ibu. Mana tadi dia? Oh, kata beliau, "Wa hadza daidan ba'dun nas." Inilah ya ucapan yang terus diucapkan oleh sebagian manusia ya, ma'a talabatil ilmi wal ulama ya, diucapkan ditujukan kepada para penuntut ilmu dan para
ulama, ya, wahwal ihtiqar wal izdira' minal ulama, merendahkan, menghinakan para ulama, bal yatajawaz.

yajazu ila ihtiqari ahkamil ilmi, bahkan sampai lewat batas, sampai merendahkan hukum-hukum apa ilmu, maksudnya bahas tentang apa mereka merendahkan tentang pembahasan tentang haid, nifas dan seterusnya. Fayasummunahu al-haid wan nifas, mereka menamakannya dengan ya haid dan nifas. Wala haula wala quwata illa billah. Famithlu hadha, maka yang seperti ini kata Syekh, wa nahmu, dan semisalnya, innama huwa riddatun anil Islam, ini bentuk kemurtadan dari Islam, merendahkan hukum-hukum syariat itu bentuk kemurtadan dari Islam. Fakullu man yahtaqirul ilma, setiap orang yang merendahkan ilmu, memperolok-olok ilmu, alladhi anzalahu Allah, yang Allah turunkan, innama huwa murtaddun an dinillah, hanya saja dia murtad dari agama Allah. Fal amru jiddu khatir, maka perkaranya sangat bahaya. Ya, falaisal amru mujarradu kalamun ta, urusannya bukan sekedar ngomong terus selesai gitu. Ulama had nifas terus selesai gitu, enggak ada urusan. Ntar dulu, bahaya ente. Wa inna ma hadzal kalam nahwu yarji'u ila qa'ili, ini ucapan kembali kepada orang yang ngomong, bil khasarah, menjadi kerugian bagi dia dunia dan akhirat. Wala yadurru talabatul ilmi, dan tuduhan-tuduhan itu tidak memudaratkan sedikit pun seorang penuntut ilmu, para penuntut ilmu, wal ulama tidak termudaratkan mereka. Bal yaziduhum rif'atan indallahi subhanahu wa ta'ala, bahkan omongan-omongan kotor kayak gitu yang merendahkan seperti itu malah semakin mengangkat derajat mereka di hadapan siapa? Di sisi siapa? Di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat, makanya ustaz-ustaz kita dituduh ini, dituduh itu, diam aja, enggak dibales. Lu banyak diam gitu kan. Ya, enggak dibales. Akhirnya apa? Mereka nanti kelar sendiri. Ya enggak, Bu? Ada ungkapan pujangga penyair. Bedakan syair, ya, nasyid, musik. Bedain ya. Ya. Ada bujangga yang berkata, "Isbir ala madadil hasud fa inna sabraka qatiluh, inna an-nara ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kuluh." Ya. Sabarlah engkau terhadap hasadnya orang-orang yang hasad. Sabar. Ojo di lade ini udah. Kenapa? Fa inna sabraka qatiluh, sesungguhnya kesabaranmu akan membunuh dia. Kau enggak ladenin, mati dewek nanti dia. Mati sendiri. Capek dia. Tersiksa dia. Hasad. Kok dia bisa punya ini, punya hasad terus. Cepat tua, mukanya keriput, mikirin orang. Mikirin tetangga. Stres dia. Ya kan? Ya. Apa gambarannya? Inna an-nara ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu. Api makan dirinya sendiri kalau enggak ada yang dilahap. Ya enggak? Habis ujung-ujungnya Ibu Sunata. Ya, ini namanya syair. Kalau nasyid, ya, bait-bait syair tapi di apa? Senandungkan. Innama dunya fana laisa lid dunya thubut. Innama dunya fana laisa lid dunya thubut. Innama dunya kabahrin. Dan seterusnya. Itu namanya apa? Nasyid tanpa musik gitu ya. Sesekali kita lagi safar perjalanan jauh, capek untuk ya apa supaya ya semangat enggak ngantuk, atau lagi walimah, atau lagi apa? Idul Fitri, Idul Adha, boleh enggak, Bu? Boleh. Lita'lama yahud anna fi dina fusha, agar Yahudi tahu agama kita ada kelapangan. Alat musiknya hanya satu yang dibolehkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh? Duf, reba, bana. Bolong sebelah, ketutup sebelah. Kalau kiri kanannya ketutup, gendang belik Bali, dubak. Pernah lihat enggak itu orang-orang Bali? Di Lombok banyak itu. Sampai macet-macet jalan raya itu kalau ada nyongkolan orang kawin. Gudubak, jangan prank. Naudzubillah. La ilaha illallah. Ya. Baru nanti kalau dibarengi dengan suling, gitar, gedubrak-gedubruk, apalagi yang lain. Ya, ya apalagi drum dan musik. Itu namanya apa? Musik sudah. Ini hanya untuk meluruskan umat aja, Ibu, supaya enggak salah ini, faham. Ya. Baik, sampai mana tadi, Bu? Dalam kitab diriwayatkan dari sahabat Safwan bin Asal. Nanti kita bahas, Ibu, ya. Ini
Ya Allah, enggak sadar Ibu ya, selalu kayak gini Ibu-ibu. Ya. Nanti kita lanjutkan, diriwayatkan dari sahabat Sofwan bin Asal Al-Muradi. Nanti kita baca insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya sabar Bu, ngaji cuma dapat satu hadis. Jadi ya sabar ya. Yang penting dapat faedah insya Allah ta'ala. Kita lanjutkan ke kitab kita yang kedua. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Halaman 51. Betul? Poin 2. Ya. Naam. Asy-Syaikh melanjutkan penjelasan beliau tentang tiga landasan utama yang wajib diketahui. Kemarin apa, Bu? Satu, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sebelumnya adalah apa? Mengenal agama yaitu Islam. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penjelasan Syekh di sini, karena pentingnya pengetahuan tentang tiga landasan utama ini, maka wajib. Apa Bu? Wajib. Berarti kalau ditinggal, dosa. Wajib bagi kita mempelajarinya. Secara umum Nabi bersabda apa? Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Tambahan muslimah, dhaif, lemah. Hanya sampai muslim, tapi bukan berarti wanita tidak wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu, Ibu. Terutama tentang ilmu tauhid dan hukum-hukum dasar sisa rukun Islam yang ada. Hukum-hukum dasar sholat, puasa, zakat, haji. Hendaknya kita punya, Ibu-ibu, ilmunya. Dasar-dasar, enggak harus dalam. Gitu kan? Kalau yang sampai tadqiq, sampai terperinci, tafsir, itu kerjaannya penuntut ilmu dan para ulama. Kita yang dasar-dasar aja, hukum-hukum dasar, ya. Ya, tentang ibadah-ibadah tersebut, itu mesti kita pelajari. Wajib hukumnya, Ibu-ibu. Nah, kemudian, karena pentingnya pengetahuan tentang tiga landasan utama ini, maka wajib bagi kita mempelajarinya. Ya, berakidah dengannya. Ya, patrikan itu. Ya, dalam hati. Tiga akidah tersebut. Ya, Allahu Rabbi. Ya, al-Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus terpatri itu, harga mati sudah terpatri dalam hati, enggak boleh lepas. Karena ada yang terus berjuang berusaha untuk mencuri tiga hal itu dari hati kita. Siapa dia? Syaitan. Dia terus berjuang tuh, Bu. Bagaimana tauhid ibu itu tercabut dari hati ibu-ibu? Keimanan ibu-ibu itu apa? Terampas dari hati ibu-ibu. Itu perjuangan iblis. Syaitan. Dengan bala tentaranya dikatakan syaitan. Sehingga kalau ada syaitan yang berhasil membuat orang murtad ibu-ibu. Apa? Iblis memberikan apa, Bu? Mahkota kepada si setan yang berprestasi. Ya. Karena telah mampu. La ziltu birrajul hatta yakfura billah. Kata dia. Saya dengan senantiasa pepet seseorang sampai endingnya dia kafir kepada Allah. Kufur, musyrik, murtad. Ya. Jangankan ada setan yang mampu bikin orang murtad dari Islam. Itu ni'ma anta, the best setan pokoknya. Itu iblis sangat mendekatkan setan yang mampu membuat orang murtad. Ya. Melepaskan keimanannya. Senang iblis itu, ibu-ibu. Dikasih kedudukan itu setan. Jangankan itu. Orang mampu, kata setan, ada setan laporan. La ziltu birrajuli hatta faraqa zawjata, yufariqa zawjata. Senantiasa saya pepet seorang laki-laki. Sampai saya godain terus. Saya adu domba tuh suami istri gitu. Sampai akhirnya dia cerai istrinya. Setan senang. Iblis senang banget itu. Si bos. Si bos yang namanya iblis senang banget kalau ada setan berprestasi bisa bikin suami istri
cerai. Maka sebab-sebab itu hindari, Bu. Maka kalau ada suami ibu lagi berantem nih sama ibu misalnya, terus suaminya pilih keluar, jalan-jalan, muter kayak apa di depan kayak, itu adalah trik dia supaya apa, setan tidak terus menguasai. Kalau ada di kamar, satu kamar, nyang, anti, anta, setannya makin apa, dikompori itu tuh. Sebaiknya salah satunya, triknya oleh para ulama, salah satunya terutama suami keluar. Karena kalau enggak, ini makin tebal nanti urat leher nih. Pengen di KDRT-in gitu kan. Pengen dicakar aja tuh istrinya, pengen dikamplang aja dan seterusnya. Ya. Maka keluar. Ya. Kalau bisa, kalau marah diri, duduklah. Lo duduk pun masih marah, berbaringlah di sofa, di kamar tamu, kayak di mana, berbaring. Kalau berbaring juga masih oke, marahnya, pergi wudhu lah. Pergi berwudhu, insya Allah hilang. Karena setan, marah itu dari setan, setan tercipta dari api, yang bisa memadamkan api adalah air. Apabila kalian, apa seorang di antara kalian marah, kata Rasul, hendaknya dia berwudhu. Lah kalau ada orang habis berwudu lanjut marah, yang brengsek dia, bukan istrinya, dia yang brengsek, ya. Atau bahkan kalau sudah sholat 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brengsek kuadrat sudah itu suami. Masa habis sholat lanjut marah, keterlaluan, kata orang gitu kan. Ini Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikunna. Mudah-mudahan Allah menjaga ibu-ibu dalam kehidupan rumah tangga, anteng, sakinah, mawaddah, rahmah, sebagaimana dambaan semua kita, insyaAllah ta'ala. Ya, cita-cita kita, Bu, rumah tangga kita itu awet sampai surga, ketemu lagi. Ngapain di dunia ngumpul, di akhirat misah, ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Ya, harus kompak berjuang, ibu. Ayo, Pak, tuntun aku surga, Pak. Gitu kan. Karena surga dan neraka istri itu ada di siapa, Bu, setelah dia nikah? Suami. Lah kalau suaminya enggak nuntun istrinya ke piye gitu kan. Ya kolaborasi lah, ta'awun 'alal birri wat taqwa antar suami istri. Suami lalai ingetin, istri lalai ingetin. Saling mengingatkan. Ya itu fungsi kita merajut yang hubungan suami istri rumah tangga itu, kita saling mengingatkan, saling menolong tentang urusan akhirat, ibu-ibu. Jangan tolong menolongnya urusan dunia doang. Ya, saya ingin bantu perekonomian suami. Nah, keren gitu kan. Akhiratnya yang lebih penting untuk kita bantu. Saya akan bantu akhirat. Mungkin aku enggak bisa bantu urusan duniamu, Bang Mas, Kang Mas, tapi aku akan berjuang membantumu juga urusan apa? Akhirat. Aku akan membantumu, Mas, urusan akhirat. Contohilah ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Suatu saat Rasul datang ke giliran beliau. Kata apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Prima makna saya bawakan bahwa beliau minta izin Aisyah. Kok kan jatahnya 2 malam gitu ya. Semua istri Nabi semalam. Aisyah doang yang dua malam, karena Saudah binti Zam'ah istri Nabi yang sudah tua itu daripada dicerai ibaratnya, maka beliau menyerahkan gilirannya untuk siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka apa, Bu? Dan Saudah ini janda terbaik yang Rasul nikahi setelah ibunda Khadijah, ya. Maka apa? Inni uhibbu an ata'abbada rabbi, ya. Aku ingin fokus malam ini Aisyah, karena kan masih ada dua, kan jatahnya 2 malam. Izinkan maksudnya 1 malam itu untuk jatah Tuhanku. Paham maksudnya? Aku mau ibadah di masjid, sholat gitu kan. Nah, besok kan masih ada jatah 1 lagi kamu. Paham enggak? Komunikasi, Bu. Jangan diktator. Pokoknya malam ini saya mau ibadah, enggak ada ganggu-ganggu. Awas ya, ganggu-ganggu. Sampai ada tuh jamaah yang suka itu dah ninggalin istrinya lagi hamil, istrinya mau lahiran, ditelepon enggak bisa, malah nelpon ke temannya.
Tolong sampaikan ke mas ini, istrinya mau melahirkan. Ah, enggak, pikir aja, tutup aja kan. Allah, istrinya mau lahiran. Ajib itu. Ada ibu-ibu, feeling lah maksud saya, tapi sensitif kalau disebut ibu-ibu. Ada tuh, di keranggan orangnya. Tapi kan nggak tahu ibu-ibu, masih syubhat kan, nggak ketahuan, aman gitu. Baik. Kemudian ibu yang saya hormati, jangan-jangan saya yang berkerangan, enggak, tenang, enggak ada di sini orangnya. Oh ada pokoknya, pokoknya ada pokoknya. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin fokus. Jadi Nabi sharing yang baik, izin yang baik, enggak apa-apa. Oh kalah suami, kalah istri Rasulullah, sholat ibadah beda aja gitu, enggak. Ngomong, menghormati istri namanya. Bukan kalah sama istri, ngormatin istri. Ya. Maka apa? Beliau ngomong baik, sharing gitu. Gimana Aisyah? Jatahmu kan dua nih. Malam ini boleh enggak aku fokus beribadah Tuhanku, kepada Tuhanku. Besok jatah kita berdua sudah. Penantenan lah ibaratnya gitu kan. Ya Allah. Apa kata Ibunda Aisyah? Istri yang baik, yang mendukung suaminya untuk soleh, taat, dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ibu-ibu. Ya, kebalik ya. Maksudnya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa menjadi istri-istri yang mendukung kesolehan suami. Seperti siapa? Aisyah. Apa kata Aisyah, Bu? Dan saya sangat berharap ibu-ibu, siapapun, mau istri saya, mau istri siapapun gitu kan. Saya harap dia seperti ini gitu kan. Apa kata Ibunda Aisyah? Dia katakan apa? Inni la uhibbuk ay kama qalat. Sesungguhnya aku tuh mencintai engkau ya Rasulullah. Kapan terakhir ibu-ibu bilang I love you bapak atau mas gitu? Kapan terakhir Bu? Hari ini? Tadi pagi sempat enggak? Bapak I love you, I'm going Masjid Ijo gitu. Ya, oh romantis sekali. Kita bikin romantis kata orang gitu kan. Ya, Masya Allah. Saya berangkat ya Pak ya, mengaji. Ya doain ya biar lancar, bisa nggak ngantuk di majelis gitu kan. Ya, bisa meraih ilmu yang banyak. Ini kan bentuk nolong Bapak juga gitu kan. Nanti kalau ada ilmu yang mungkin ini, saya kasih tahu lah ke Bapak gitu. Transfer. Bapak cari duit ya Pak ya. Yang nanti jatah pas weekend kita ngaji bareng. Sekarang saya dulu yang ngaji Pak ya gitu kan. Masak sudah dan sebagainya. Tugas sudah selesai rumah. Masya Allah. Saya cinta engkau ya Rasulullah. Wah ibu kurban. Saya senang selalu di sampingmu ya Rasulullah. Dekat nempel denganku ya Rasulullah. Coba. Kan suami kalau diomongin sama istrinya kayak gitu. Yang seret-seret itu jadi seret-seret keluar itu Bu. Iya kan. Ya, itu baru omongan saja udah pekel-pekel-pekel-pekel. Belum lagi touch me gitu ibaratnya gitu kan. Belum lagi sentuhan gitu. Oh itu dah. Ya, ATM diserahin dari ibu-ibu. Ya, kadang-kadang kurang dipahami ilmunya oleh sebagian istri gitu kan. Jadi kadang-kadang harus introspeksi diri juga. Kenapa kok suami seret-seret-seret-seret. Ya. Ya, generasi Abu Sufyan itu kan. Agak pelit-pelit dikit gitu kan. Kadang kita kurang paham triknya gitu kan. Untuk menaklukkan hati mereka gitu kan. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan supaya ya bapak-bapak tidak selalu terintimidasi gitu kan. Kadang kita bela bapak-bapak, kadang kita bela ibu-ibu juga gitu kan. Semuanya diceramain pokoknya, dinasehatin. Biar benar semua gitu kan. Biar langgeng rumah tangga sampai ke syurga. Ke surga. Taib. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, mana dia tadi? Dan meyakininya selama hayat masih dikandung badan, supaya Allah mengkokohkan kita saat ditanya di kubur kelak. Ini yang kita harapkan Bu. Karena ngeri Bu. Ibu-ibu kalau ujian di dunia, ujian musim kampus dulu, musim sekolah, apalagi kalau pelajarannya yang sulit-sulit, gimana Bu? Aduh, helah napas sudah Bu ya. Waduh, saya jawab enggak nih. Yang lebih mengerikan lagi, yang lebih apa ya Bu? Ya sulit kecuali bagi yang Allah mudahkan. Yaitu ujian di mana Bu? Di alam barzakh, alamku kubur ibu-ibu. Fitnatul qabri. Makanya kita minta sebelum salam itu
ya, perlindungan dari empat. Fitnah dari apa, Bu? Jahanam, fitnah dari adab kubur, fitnah dari apa? Fitnah apa, Bu?

fitnah hidup dan mati, kemudian fitnah dajjal. Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah kubur nomor 2 diletakkan oleh Islam. Nah, karena jahannam lebih ngeri dibandingkan kuburan gitu kan. Itu lebih besar taala. Apa dalil yang dibawakan di sini? Ya. Allah berfirman di surah Ibrahim ayat 27 surah 14. Allah berfirman yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan di akhirat nanti, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang ia kehendaki. Ini ayat di dalamnya ada 4 hal, Bu. Ibu kalau panteng-panteng, tadaburi ini ayat, ada 4 hal yang ibu bisa dapatkan. 1, yang apa? Yang meneguhkan. 2, yang diteguhkan. 3, ya, apa? Sarana yang meneguhkan, ya, maksudnya sesuatu yang diteguhkan dengannya, berarti sarana ya Bu ya, sarana yang apa diteguhkan dengannya. Kemudian yang terakhir adalah al-muthabbat fih, maksudnya tempat peneguhan. Beda nggak 4 itu Bu? Beda-beda nggak Bu? Yang meneguhkan, yang kedua apa Bu? Yang diteguhkan, ada yang diteguhkan. Yang nomor 3, sarana untuk meneguhkan. Paham maksudnya? Alatnya atau sarananya, paham maksudnya? Yang keempat adalah apa? Tembi teguhkan. Beda nggak tuh, Bu? Saya tanya. Mana peneguh? Siapa yang tukang neguh, Bu? Tukang teguhin di sini? Yusabbitullah. Berarti yang meneguhkan siapa, Bu? Allah Azza wa Jalla. Ya? Allah Azza wa Jalla. Jadi kita teguh, istiqomah, konsisten. Karena kalau Allah enggak teguhkan hati Nabi kita, Bu, itu juga manusia. Walaula thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami yang meneguhkan hatimu Muhammad, mungkin kau condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit. Itu Nabi kita loh, Bu. Ya. Bagaimana kita mohon kepada Allah agar Allah teguhkan kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Minta keteguhan. Ya. Allahumma inni as'aluka tsabbat fil amri kulli. Aku minta keteguhan padamu ya Allah dalam semua urusanku, teguh gitu loh. Terutama urusan beragama ini, dunia dan akhirat itu bi sunnah ta'ala. Jadi tukang teguhnya siapa, Bu? Peneguhnya siapa, Bu? Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, yang diteguhkan, objek peneguhan, siapa? Siapa, Bu? Alladzina amanu. Siapa yang Allah teguhkan? Orang-orang beriman. Dan Ibu ingat, perhatikan. Keteguhan seseorang berarti ala qadri imanihi. Ini kan digandeng nih, Bu. Antara sabat dengan iman. Berarti apa faedah yang ibu bisa tarik? Keteguhan seseorang sesuai dengan keteguhan imannya. Imannya kuat, kencang juga keteguhannya. Paham maksudnya, Bu? Keistiqomahannya juga kuat. Kenapa? Imannya kuat. Saya pernah cerita di kajian subuh tentang beratnya ujian siapa, Bu? Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ya, Bu, nggak dengar lah orang nggak ngaji subuh. Ahad, kecuali beberapa mungkin ya. Abu Salamah, Ummu Salamah sama anaknya Salamah berangkat hijrah. Ya. Maka apa? Banil Mughirah merasa punya hak atas Ummu Salamah karena Ummu Salamah orang Banil Mughirah. Oh, enggak bisa Abu Salamah kau bawa istri dan anakmu berangkat hijrah begitu saja. Hah, sini Ummu Salamah ditarik. Ya. Pulang ke kami, ke Banil Mughirah. Terus siapa? Putranya, ya, orang-orang Bani Abdiddar merasa apa? Merasa berhak terhadap Salamah. Bapak tarikan Ummu Salamah sama anaknya sampai lepas ininya, Bu. Apa tuh?

ini tangan ini apa? Itu kayak lepas, Bu. Apanya tuh? Kayak coplok gitu. Enggak putus, cuman coplok tulangnya tuh kayak melepas, saking keras tarik-tarik. Usahanya terpisah ibu-ibu. Berat, suami hijrah ke Madinah. Istri ke Bangil Mughirah. Anak mana, Bu? Bani Abdul Tiga. Adakah Ummu Salamah? Hampir setahun. Dia cerita, setahun aku pergi ya ke sebuah tempat namanya Batha kalau enggak salah. Itu setiap hari nangis mikirin suami, mikirin anak, misa. Adakah dia berpikir apa aku murtad aja ya? Ada terpikir gitu. Sabar dia. Dan Mughirah yang punya empati lah, kasihan. Biarilah ini perempuan ya ngikut suaminya. Udah setahun lo kayak gini nangis dari pagi sampai sore. Mikirin anaknya, suaminya. Kok tega banget kali? Lepas dia. Biarin nyusul apa suaminya. Akhirnya apa? Kasihan juga. Karena ada yang jadi syafaat lah ibaratnya ya. Memberi syafaat. Akhirnya udah lepas. Orang Bani Abdiddar juga udah kasihan. Kasih anaknya. Berangkat Ummu Salamah dengan Salamah. Berangkat. Coba bayangkan. Berdua merentas gurun pasir. Mau ke Madinah. Nyari suami. Nyari bapak. Kalau orang yang gak teguh imannya, gak kokoh imannya, murtad aja dah daripada misah sama suami, sama anak. Anak terutama yang kadang bikin ini, Bu ya. Allah musta'an. Beratnya mereka dulu itu, Bu. Ya? Sampai dia curhat mengatakan, gak ada orang yang diuji seberat kami nih dalam Islam nih. Sampai dipisah sama suami, sama anak, tempat yang berbeda-beda. Tapi mereka sedikit pun tidak apa berpikir untuk apa. Taraka dinahu sahkatan lahu lidini. Maksudnya meninggalkan agamanya karena murka. Agama kok begini banget ya? Udah dah, murtad aja. Enggak ada, Bu. Teguh karena iman. Maka ya apa, Bu? Keteguhan kita, keistiqoman kita itu tergantung dengan kekuatan iman. Kuat iman, keteguhannya juga makin kenceng. Lemah iman, ya. Beragama pinggir. Ya. Wa minhum man ya'budullah ala harf. Ada orang yang menyembah Allah, beragama, menyembah Allah ala harf. Di pinggir. Sesuatu kalau taruh di pinggir, goyang dikit, diuji dikit, digobrak-gabrik dikit. Apa yang terjadi, Bu? Jatuh. Coba di sini. Mantap. Istiqomah teguh. Mau gempa 7 skala Richter juga. Insya Allah. Dia tetap tuh, ini gitu. Ya, tapi beragama itu jangan pinggir-pinggir ya, Bu, ya. Alias jangan seonone. Nggak usah soleh-soleh banget lah. Jangan, Bu. Harus udhulu fisilmi. Gak, Pak. Saya singkat terakhir, Bu. Yang ketiga, apa? Sarana peneguhan. Ya, mana dia? Al-qawlusa sabit. Ucapan yang apa, Bu? Ucapan yang teguh. Itu sarananya itu. Apa makna qaulu tsabit, ibu-ibu? Ya. Apa makna qaulu tsabit? Sebagian ulama mengatakan al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh di sini maknanya ilmu. Berarti nyambung enggak, Bu? Kita kalau mau jadi orang teguh istiqomah, bisa enggak tanpa ilmu? Beliau istiqomah banget, setahun enggak pernah kelihatan hidungnya di masjid. Istiqomah. Wangel, gak punya ilmu mesti koma pakai apa? Mau diteguhkan pakai apa kalau gak punya ilmunya? Ya bodoh, ya jahil. Mau teguh apa? Gak ada ceritanya orang bodoh itu istiqomah teguh. Kalau teguh, ya teguh-teguhan. Otong. Ya. Gak ada isinya. Itu belum kalau sunnah ta'ala. Jadi, sebagian ahli ilmu ada mengatakan qaulu tsabit ilmu. Ya, maka kita mohon kepada Allah, Bu. Semakin kita menuntut ilmu, kita semakin teguh, makin istiqomah, makin kuat. Disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ucapan sebagian ulama tentang ayat ini. Apa yang dimaksud dengan qaulu tsabit? Ada yang menafsirkan qaulu tsabit maknanya la ilaha illallah. Maksudnya diteguhkan dengan la ilaha illallah ketika di dunia. Dan nanti diteguhkan di akhirat. Maksudnya apa? Pertanyaan alam kubur diteguhkan. Ya. Allah SWT. Karena kuburan itu adalah stasiun.

stasiun pertama dari stasiun-stasiun akhirat, ibu-ibu. Siapa yang selamat, yang setelahnya makin gampang. Yang sulit di alam kubur, setelahnya makin sulit. Naudzubillah. Imam Qatadah berkata, ya, qaulu tsabit fid dunya, maknanya adalah apa? Fayuthbituhum bil khairi wal amali salih. Maknanya adalah apa? Allah teguhkan mereka dengan kebaikan dan amal saleh ketika di dunia. Sedangkan keteguhan di akhirat, fil qabr. Maknanya adalah apa? Diteguhkan di alam kubur. Jemaah cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Baru yang terakhir nanti ada apa, Bu? Tempat peneguhan. Di mana? Negeri dunia dan negeri akhirat. Ada empat. Sebut terakhir, Bu. Belum kita tutup. Pertama, yang meneguhkan. Yang ada di dalam ayat ini. Surah Ibrahim ayat 7:1. Yang meneguhkan. Dua, yang diteguhkan. Ya. Tiga, sarana peneguhan. Yang keempat, tempat. Sudah tahu semua jawabannya tadi, ya, tempatnya ininya, penjelasannya. Barakallahu fikunna. Waktunya lewat, ibu-ibu. Belum ada kertas masuk lagi, ya. Nanti kita lanjut yang ketiga. No, kan dapatnya cuma satu, ya. Salah saya atau salah ibu-ibu, ya. Ya. Nanti kita ambil yang nomor tiga terakhir, langsung kita ke landasan berikutnya, ibu-ibu. Ya, halaman 53. Iya, karena enggak ada pertanyaan, ibu-ibu yang masuk kertas sampai di sini aja dulu. Yang ketiga ingat, ya, terakhir, ya. Nanti kita baca di pertemuan yang akan datang. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat anak pribadi dan juga ibu-ibu semua. Semoga kita semakin bertakwa, semakin bertambah amal dengan ilmu yang kita telah pelajari. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan, akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut, jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak, saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya. Tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah. Tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madharr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemudaratan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tada'ahu wa an tahdara. Wa ala kulli misla yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khafiyah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان فلان.
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
4: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu zikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimah, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wagassaba. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
8: Itulah minuman api neraka.
7: Kalau sopun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwat nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokir, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana? Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

0: Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya, maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media, terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
6: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia,
5: manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
4: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inkirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk para bahaya.
5: Merintilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda.
7: kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
9: Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
10: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
11: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
12: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layinan. La'allahu yatadakkaru au yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
13: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayru wa ahsanu ta'wila.

0: تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَمُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian?
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang, sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka, sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat lima waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat lima waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat lima waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
8: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Atiullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,

0: bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qutifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, Rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab.

Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هدايه FM اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
1: هدايه FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة المسلمين جماعة المسلمة Akhwani wa akhwati yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di masjid yang agung ini, di tempat yang mulia ini, kita mendapatkan taufik yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ini. Majelis yang nuansanya nuansa ibadah, nuansa iman, nuansa takwa dan nuansa ilmu. Semoga dengan kita mengawali hidup kita pada pagi hari ini dengan kebaikan akan membawa keberkahan untuk kehidupan kita pada hari ini dan untuk pada waktu-waktu yang akan datang. Sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini dalam silsilah kajian tadabbur hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentadaburi, mempelajari bersama, merenungi bersama sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita belajari pada pagi hari ini sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda man ghasyana falaysa minna. Apa lafadznya? Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana, barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Man ghasyana, barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis ini kisah lengkapnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke pasar. Dan lumrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke pasar karena memang beliau adalah manusia biasa. Beliau itu bukan dari bangsa malaikat. Beliau itu bukan dari bangsa jin. Beliau adalah dari bangsa manusia sehingga memiliki kebutuhan kayak yang dimiliki oleh keumuman manusia. butuh makanan, butuh minuman, butuh tidur, butuh istirahat dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan kepada beliau untuk menyampaikan kepada kita umatnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum." Aku itu, saya itu adalah manusia semacam kalian. Bedanya hanya satu, yuha ilayya. Aku itu diberi wahyu. Tapi dalam urusan kemanusiaan, urusan kebutuhan manusia, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti manusia-manusia yang lain. Lah, karena beliau adalah manusia, maka beliau pun yamshi fil aswaq. Beliau itu pun datang ke pasar, beliau itu pun berjalan ke pasar untuk mencari kebutuhan yang beliau butuhkan dalam kehidupan. Pada waktu beliau di pasar, beliau melihat ada seorang penjual kurma. Dalam riwayat yang lain, penjual makanan, penjual kurma. Kelihatannya bagus-bagus, gede-gede, indah-indah, kaya enak. Makanan itu, kurma itu kelihatan bagus-bagus. Didekatilah oleh beliau sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Pada waktu beliau memegang kurma itu, mengambil, dan tidak cuma bagian atasnya, beliau melihat ke bagian bawahnya, ternyata basah. Ternyata ada yang basah. Maka beliau mengatakan, "Ma hadzal balal?" Ini basah apa wahai penjual kurma? Ini itu basah apa? Padahal kurma itu enggak mungkin dijual dalam kondisi basah. Ingat, di zaman Rasulullah belum ada freezer. Di zaman Rasulullah belum ada kulkas. Jadi kalau kurma itu diturunkan dari pohon, itu dijemur beberapa hari sampai kering. Ya, kering-keringnya kurma bukan kayak keringnya beras. Yang keringnya kurma itu baru kemudian dijual. Itu yang bertahan beberapa bulan, itu yang bertahan beberapa waktu. Jangan gambarkan kayak zaman sekarang. Jadi kalau kurma itu dibawa ke pasar, itu dalam kondisi kering. Kok ternyata ini basah? Ada apa? Maka penjual tadi mengatakan, "Asabahul matar ya Rasulullah. Tadi kena hujan ya Rasulullah. Tadi itu kena hujan ya Rasulullah." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Loh, kalau memang ada yang basah semacam ini, ngapain enggak diperlihatkan di atas? Ngapain enggak diperlihatkan kepada pembeli bahwasanya memang kurma ini basah, enggak kering?" Gitu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat statement penting dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, "Man ghasyana falaysa minna." Ketahuilah, siapapun orangnya yang dia menipu kami, maka dia itu bukan termasuk golongan kami. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak dan para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernyataan yang sangat perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang melakukan perbuatan tadi dengan statementnya yang sangat meyakinkan, yang sangat berbahaya, "Falaysa minna," maka dia bukan termasuk golongan kami. Dan perbuatan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan itu kalau dilakukan maka pelakunya bukan termasuk golongan kami, meskipun pelakunya itu tidak kafir dan tidak dikafirkan, tapi dia telah melakukan satu perbuatan dosa besar yang dianggap oleh Rasulullah perbuatan itu kayak perbuatan orang yang tidak mengenal agama Islam. Mirip-mirip dengan semua perbuatan yang dikatakan oleh beliau bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatannya orang-orang kafir, perbuatannya orang-orang jahiliyah, perbuatannya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada hari akhir. Maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang ditutup dengan "falaysa minna" itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi adalah perbuatan dosa besar yang sangat berbahaya yang dikhawatirkan pelakunya itu bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, saya pertegas sekali lagi, bukan berarti orang itu kafir. Bukan berarti pelaku orang itu kafir, tapi orang itu telah melakukan satu dosa besar yang seakan-akan itu perbuatan orang-orang yang bukan umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para jamaah sekalian? Semua hish, semua penipuan itu akan berefek mendzalimi orang lain. Semua jenis penipuan, bentuknya apapun, maka itu akan berefek mendzalimi orang lain. Dan siapapun yang mendzalimi orang lain, maka bentuknya apapun, maka itu adalah perbuatan yang amat sangat berbahaya. Baik itu mendzalimi harta, baik itu mendzalimi tanah, baik itu mendzalimi hak, baik itu mendzalimi apapun, maka itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai contoh, la yahillu malu mri'im muslim illa bitibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali orang itu ridha dengan segala keridhaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya bersabda, man zalama shibaram minal ard, barang siapa yang zalimi sejengkal tanah milik orang lain, tawaqahullahu yaumal qiyamati bisabai aradin, maka nanti pada hari kiamat dia itu akan ditumpahkan, ditaruh di punggungnya 7 lapis bumi karena dia mendzalimi satu yakni jengkal tanah orang lain. Orang yang tidak membayar zakat sebenarnya dia adalah mendzalimi haknya orang-orang miskin. Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tidak mau membayar zakatnya, maka nanti pada hari kiamat harta itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ular yang akra, yakni ular yang kepalanya botak dalam bahasa hadis, itu ular yang paling ganas yang akan melilit dia dan mematuk dia sambil mengatakan, ana maluka wa ana kanzuk, saya adalah hartamu, saya adalah harta perbendaraan kamu yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Semua itu menunjukkan kepada kita pentingnya kita mempelajari dan merenungi hadis yang sangat mulia dan hadis yang sangat agung ini. Kembali pada hadis tadi, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Man dalam bahasa Arab itu adalah isim syarat, yang artinya semua berlaku umum. Bentuk kezaliman, bentuk penipuan, barang siapa yang menipu kami, siapapun pelakunya, dan bentuk apapun penipuan itu, maka diancam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, falaysa minna. Dan ini berlaku untuk semua lapisan kehidupan, untuk semua kalangan, dan untuk semua orang. Baik dia itu pemimpin, baik dia itu rakyat, baik dia itu seorang yang alim, baik dia itu orang yang awam, baik dia itu berprofesi sebagai pedagang, profesinya sebagai petani, profesinya sebagai nelayan, profesinya sebagai dokter, profesinya sebagai karyawan, profesinya sebagai apapun, maka hadis ini berlaku untuk dia. Coba kita perlihat atau kita lihat, kita renungi satu demi satu. Kalau dia itu seorang pemimpin, baik pemimpin dalam skop besar, pemimpin negara, atau pemimpin di bawahnya, pemimpin di bawahnya, yakni gubernur, kepala desa, atau pemimpin di bawahnya lagi, pemimpin perusahaan, pemimpin sekolah, pemimpin masjid, pemimpin yayasan, di bawahnya lagi, pemimpin keluarga, karena semuanya adalah pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yastarna'illahu ra'iyatan, barang siapa yang Allah jadikan dia memimpin orang lain, umum, besar maupun kecil, siapapun dia yang Allah berikan amanat kepemimpinan, mulai dari skop yang paling tinggi kepala negara sampai jajaran yang paling rendah PRT, PRW, ataupun tidak masuk dalam kepemimpinan negara, dan perusahaan, sekolah, yayasan, kepala keluarga, Yamutu yauma yamut, pada hari mati nanti, pada hari dia meninggal dunia nanti, wa huwa hasyun li ra'iyati, ternyata dia itu melakukan tindakan penipuan kepada anak buahnya, penipuan kepada rakyatnya. Haramahullahu alaihil jannah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia jadi masuk ke dalam surga. Bagaimana gambaran seorang pemimpin yang menipu kepada rakyatnya? Terlalu amat sangat banyak gambaran. Perbuatan korupsi itu adalah tindakan penipuan seorang pemimpin kepada rakyatnya, karena itu bukan hartanya. Perbuatan nepotisme itu adalah tindakan penipuan seorang pemimpin kepada rakyatnya, karena sebenarnya ada yang lebih berhak, tapi kemudian karena unsur-unsur yang lain, maka orang itu dikedepankan daripada yang lebih berhak. Itu kalau dalam skop nasional. Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau dia itu adalah pemimpin dalam keluarga, bentuk penipuan pada keluarganya adalah dia tidak menjalankan amanat kepemimpinan itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia, "Yaniqu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dia, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Ternyata kemudian dia tidak menjalankan amanat itu, maka sebenarnya dia telah melakukan tindakan penipuan kepada keluarganya. Dia telah melakukan tindakan penipuan kepada keluarganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seorang rakyat tentang hadis ini? Rakyat pada jamaah sekalian tentang hadis ini juga sama. Gambaran yang paling mudah adalah apabila pemerintah dia itu menetapkan, misalkan contohnya ada pembagian sesuatu tertentu yang itu diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang memenuhi kriteria, bahwasanya ada begini, bisa mendapatkannya kalau memenuhi kriteria ini. Kemudian ada orang kepingin untuk mendapatkan itu, tapi ternyata dia tidak memenuhi kriteria. Caranya bagaimana? Dia melakukan tindakan penipuan, pemalsuan data. Misalkan ada dana tertentu. Dana itu diberikan pertama kepada seorang guru misalkan. Yang kedua, guru itu sudah sarjana misalkan. Yang ketiga, sudah melakukan pengabdian mengajar selama 10 tahun misalkan. Yang keempat, apalagi lah syaratnya. Dia itu guru, iya. Sarjana, iya. Tapi ngabdi masih 5 tahun. Yani bisa mendapatkan dana itu kalau 5 tahun lagi. Akhirnya dia nipu data. Yani data yang ketiga itu dia tipu. Buat surat pernyataan kalau dia sudah ngajar selama 10 tahun, distempeli, ditandatangani, padahal enggak. Pada waktu dia mengajukan itu, orang yang memeriksa data akan melihat data apa adanya. Ternyata dia berhak untuk, dianggap berhak untuk mendapatkan, kemudian dia mendapatkan itu, maka itu adalah man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Apa hukumnya uang itu? Apa hukumnya harta itu bagi yang mendapatkan padahal dia enggak berhak? Haram. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tatkala tidak berhak, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta itu. Tatkala dia tidak berhak, kemudian dia mendapatkan dengan cara penipuan tadi, dengan cara pemalsuan data tadi, maka dia telah mengambil harta yang haram. Hati-hati jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa kita tipu, tapi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, dan harta itu akan menjadi harta yang haram dalam kehidupan kita. Itu contoh yang paling mudah. Jadi bagaimana tindakan hish, tindakan penipuan itu dilakukan oleh rakyat kepada pemerintahnya, kepada penguasanya. Penipuan hish ini juga bisa dilakukan oleh seorang yang alim, oleh seorang ustadz, oleh seorang kiai sekalipun. Bagaimana bentuknya? Kalau dia menutup-nutupi hukum syariat untuk kepentingan dunia dia. Misalkan, menutup-nutupi syariat. Ada hukum yang sengaja ditutupi. Ada ayat yang sengaja ditutupi. Ada beberapa hadis yang sengaja ditutupi. Bukan karena maslahat umat. Bukan karena maslahat dakwah. Tapi karena kepentingan pribadi dunianya. Dan perbuatan hisy ini bisa juga terjadi dilakukan oleh orang awam. Tatkala dia itu bertanya kepada gurunya. Tatkala dia itu bertanya kepada ustadznya, maka tindakan hisy ini bisa terjadi. Bagaimana bentuknya? Ada seseorang yang dia itu ingin melakukan satu perbuatan. Tapi agar apa yang akan dia lakukan itu nanti kalau ada yang menegur, dia itu punya jawaban, sudah dibolehkan oleh Ustadz Fulan kok. Sudah dibolehkan oleh Kiai Fulan kok. Akhirnya dia datang kepada sang Kiai, dia datang kepada sang Alim, dia datang kepada sang Ustadz untuk membawa satu pertanyaan yang dipolitisir. Pertanyaan itu sudah digiring agar nanti jawabannya boleh. Ada beberapa yang enggak disampaikan. Ada beberapa yang dipelintir, ada beberapa yang ditutupi, agar jawabannya nanti diprediksikan, diharapkan menjadi iya, silahkan, itu boleh. Padahal kenyataannya tidak semacam itu, maka itu adalah satu tindakan penipuan dari seorang murid kepada gurunya. Masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husyana falaysa minna. Dan fatwa dari sang guru tidak akan menghalalkan yang haram. Kenapa? Karena sang guru, sang kiai, sang alim itu hanya melihat dari sisi yang nampak di luar. Yang beliau dengar itulah yang beliau fatwakan. Adapun hakikatnya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang ustadz para jemaah sekalian, jangankan seorang guru, jangankan seorang kiai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menjawab sesuai dengan laporan yang ada. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun." Saya itu manusia biasa. "Innama ana basyar." Saya itu manusia biasa, kata beliau. Wa innahu la ya'ti ahadukum, dan terkadang datang kepadaku salah satu dari kalian membawa kasus persengketaan antara seorang dengan orang lain. Dua orang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan persengketaannya, permasalahannya. Wa kana ahadukum alhan bi hujjatihi minal akhar. Salah satu dari mereka, salah satu dari kalian itu lebih pintar bersilat lidah, lebih pintar ngomong, lebih pintar menyampaikan dalil, lebih pintar menyampaikan alasan, sehingga yang menghukumi itu akhirnya menganggap orang itu benar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila saya menetapkan hukum, menetapkan keputusan, saya berikan kepada dia atas dasar ucapannya kepadaku, padahal sebenarnya dia tidak berhak, fa innama u'tihi jamratan minan nar, yang saya berikan sebenarnya itu adalah bara dari api neraka. Ini kalau yang menetapkan hukum itu sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu mendapatkan bimbingan wahyu ilahi, yang beliau itu mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia, beliau tetap manusia biasa. Yang kalau ada orang ngomong, ngomongnya enak, ngomongnya pinter, omongan itu bisa memukau orang lain, yang bisa menjadikan seharusnya jawabannya enggak menjadi iya. Lah, apabila itu dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh orang seorang murid kepada gurunya, bertanya menginginkan jawabannya itu iya, kemudian memoles ucapannya, memoles pertanyaannya, agar jawabannya menjadi iya, maka dia telah melakukan tindakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berlaku untuk semua profesi dalam hidup. Berlaku untuk semua pekerjaan di alam ini. Mulai dari kejadian yang langsung terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pedagang. Karena kasus hadis tadi kan masalah pedagang. Seorang yang dagang, orang yang jualan, kemudian dia itu menampakkan barang perdagangannya, yakni dipoles dengan sangat bagus, seakan-akan barang itu top, dan nutup dengan sengaja cacat dan kekurangannya. Nutup dengan sengaja, menyembunyikan dengan sengaja cacat dan kekurangannya. Maka itu adalah tindakan penipuan kepada pembeli. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kurma dari luar kelihatan bagus-bagus gitu. Pada waktu Rasulullah buka-buka begini, lo kok teles, lo kok basah? Ditanya, ngapain Mas kok basah? Tadi kena hujan ya Rasulullah. Kalau kena hujan yang basah ini tampakkan di luar ben ketok, ben kelihatan oleh pembeli kalau kurma ini basah. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang nipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Salah satu di antara bentuk penipuan yang pernah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dilakukan oleh orang kalau mau menjual ternak. Yang diistilahkan dalam dunia fikih namanya tasriyah. Yani ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ada hadisnya. Orang-orang Arab dahulu para jemaah sekalian, kalau mau membeli binatang, itu salah satu unsur yang menjadikan orang itu tertarik membeli binatang adalah air susunya. Karena mereka itu, adatnya mereka, kalau jadi minum dan punya ternak, itu senang pagi-pagi diperah, diminum gitu ya. Besok lagi pagi-pagi diperah, diminum gitu. Jadi berjuang untuk karo anak embek. Jadi anak embek minum itu susunya, induknya itu, orangnya juga minum itu. Lah, kalau ada kambing mau ini dijual di pasar, kemudian kelihatannya harian itu akan mengeluarkan air susu yang banyak, itu jadi mahal. Salah satu di antara mereka, namanya sahabat juga manusia, kadang-kadang ada yang salah, sengaja jadi susunya kambing itu tidak diperah beberapa hari. Satu hari dibiarin, dua hari dibiarin, tiga hari dibiarin, gitu ya. Hari keempat dibawa ke pasar. Jadi kelihatannya gede gitu. Orang tatkala lihat, Masya Allah. Lah kalau tiap hari mengeluarkan susu segini gedenya, lah ya warak aku, sak keluargaku. Dibeli dengan harga yang mahal. Gak lumrah dengan harga biasanya. Dibeli dengan harganya mahar. Dengan gambaran tiap hari bisa mengeluarkan susu semacam itu. Dibelilah dengan harga yang mahal. Pada waktu dibawa pulang, besoknya diperah. Dapat banyak. Seharusnya dapat 2-3 gelas, sekarang dapat 1 timba. Senang gitu Masya Allah. Harapannya besok mendapatkan air susu yang sama. Keesokan harinya, ternyata mek cici sudah mas, ternyata hanya kecil. Dia mungkin punya perasaan mbak iki sak stres kali pindah rumah, pindah majikan. Ditunggu hari kedua tetap semacam itu, cuma sedikit. Ditunggu hari ketiga tetap semacam itu, kurang ajar ki penjualnya, ternyata aku ditipu. Maka tatkala hal itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, la tusarrul ghanam. Jangan kalian lakukan tindakan tasriyah, menampakkan barang dagangan dengan sesuatu yang nampaknya mewah, nampaknya hebat, ternyata hakikatnya tidak. Kalau mau jual, gak apa-apa menampakkan yang bagus, tapi kalau ada cacatnya juga, tunjukkan, karena itu adalah tindakan penipuan. Dan ingat para jemaah sekalian, harta yang didapatkan dengan satu tindakan penipuan dan menzalimi orang lain tidak akan ada berkahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyani bil khiyari." Yani malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu boleh melakukan khiyar, hak pilih meneruskan atau membatalkan selagi keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama yani wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Barang siapa yang jujur, yang menjelaskan ne ono cacate barang itu dijelaskan, yani burika lahuma fi bai'ihima, maka jual belinya diberkahi. Memang oleh titik harganya sekecil, tapi hartanya barokah. Kebalikannya kata beliau, barang siapa yang nutup-nutupi aib, barang siapa yang dia itu gak jujur, maka muhiqat barokatu bayi'ihima. Dihilangkan, dihapus keberkahan harta dari keduanya. Itu kalau gambarannya hanya semacam itu. Bagaimana dengan beberapa kondisi yang terjadi pada zaman sekarang yang malah lebih buruk daripada apa yang terjadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu hanya berlaku untuk para pedagang? Tidak. Tidak. Itu juga bisa saja terjadi pada petani. Bagaimana gambarannya? Kira-kira para jamaah sekalian bagaimana gambarannya? Yani bahwasanya petani ini itu melakukan tindakan hish dalam dunia pertaniannya. Kalau dia misalkan gambarannya sebelum panen itu melakukan tindakan penyemprotan di luar batas yang dibolehkan kepada hasil panennya itu, sehingga pada waktu dipanen nanti kelihatannya bagus, kelihatannya gede-gede, kelihatannya itu, tapi padahal di situ ada zat-zat yang berbahaya karena di luar batas. Penyemprotan boleh, pestisida boleh, tapi pada batas yang ditetapkan oleh yakni pemerintah dan oleh orang-orang yang punya wewenang dalam masalah itu. Yakni tindakan ini, penipuan itu bisa juga terjadi pada seorang nelayan. Bisa juga terjadi pada seorang nelayan. Bisa juga terjadi pada seorang produsen. Bisa juga terjadi pada seorang dokter. Bisa juga terjadi pada yang lainnya. Bagaimana gambarannya? Bahwasannya, ghish itu juga bisa dilakukan terjadi pada seorang dokter. Kalau dia memberikan resep kepada satu pasien yang sebenarnya dia tidak mempunyai keahlian di bidangnya. Kalau memang dia itu seorang yang dokter umum misalkan, kemudian pasien itu seharusnya sudah ditangani oleh seorang spesialis, maka seharusnya dia mengatakan, ini bukan ranah saya Pak, tolong dirujuk saja karena saya gak boleh menangani kasus ini. Tapi kalau kemudian dia nekat padahal dia gak punya ilmunya atau memang dia tidak berhak, itu tindakan penipuan. Dan kalau ada apa-apa, dia tanggung jawab dunia akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabbaba bi ghairi tibbin fa huwa dhamin." Barang siapa yang melakukan praktek kedokteran padahal gak duwe ilmune, maka dia yang nanggung dunia akhiratnya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai pun spesialis misalkan, kalau memang dia itu spesialis dalam, kemudian ada orang datang itu membawa penyakit yang bukan ranah dia, seharusnya ditunjukkan, Pak, ini bukan wilayah saya, ini ke spesialis sana. Seharusnya dia ngomong begitu. Ternyata cuma langsung ditangani karena dia kepingin untuk mendapatkan uang, maka dia adalah tindakan hish, tindakan penipuan. Tindakan penipuan pun bisa terjadi pada seorang dokter. Dan sekali lagi, hadis ini bisa terjadi pada semua lapisan masyarakat. Kaidah kita para jemaah sekalian adalah takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal itu akan menjadi beban kita nanti di alam akhirat. Masalah terakhir sebelum kita tutup kajian kita ini. Kalau ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, kalau itu telah berlalu, sekarang saya mau bertobat. Saya dulu orang-orang yang banyak melakukan tindakan penipuan, orang yang banyak melakukan tindakan menipu dan menzalimi orang lain. Dan saya telah mendapatkan harta, saya telah mendapatkan ini dengan hasil penipuan saya tadi. Apa yang harus saya lakukan? Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sulaiman ibn Yasar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana talahu madlamatun li akhih." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, fal yani falyatahallalhu fid dunya, maka hendaklah dia menghalalkannya di dunia. Qabla an ya'ti yaumun la yanfa'u dinarun wala dirham, sebelum datang suatu hari nanti yang mana uang emas perak sudah tidak ada fungsinya. Yang pada hari itu mangkana lahu hasana uhidha min hasanatihi, barang siapa yang punya kebaikan diambil dari kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan barang siapa yang tidak punya kebaikan, maka kejelekan orang yang zalimi itu akan ditimpakan kepada dia. Jadi solusi syar'i yang diberikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah memiliki harta yang haram, orang yang pernah mendapatkan harta dari jalan yang haram, orang yang mendapatkan harta dari jalan yang haram itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mendapatkan harta dari jalan yang haram tanpa menzalimi orang lain. Siapa yang bisa memberikan contoh? Orang mendapatkan harta dari jalan yang haram tapi tanpa menzalimi orang lain. Sinten yang tahu? Contohnya kira-kira apa? Harta haram, dia dapatkan hartanya haram tapi tanpa menzalimi orang lain. Hah? Ya banyak, semua aktivitas haram tapi di situ tidak ada unsur kezaliman. Ini apa? Ya semua profesi haram. Gampangan nih gitu ya. Afwan, ini ana nyebut. Mudah-mudahan bukan salah. Orang yang bekerja menjual harga diri dan kehormatannya. BTS. Ini pelacur. Ini ya, seorang pezina. Tatkala dia kemudian dapat uang, haram atau

karena tidak ada unsur kedzaliman, tataplah kehidupan yang baru. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kalau harta haram itu dia ambil lewat jalur mendzalimi orang lain. Dan itu yang dari kajian kita tadi. Karena menipu, karena merampok, karena mencuri, karena mendzalimi. Yang jadi titik pembahasan kita tadi adalah kalau menipu. Dia selama ini itu sering memoles harta dagangan dia, sing elek ditutupi, gak ditampakkan, nampak bagusnya, orang tertipu. Ini ya, dia selama ini itu adalah kalau dokter ngasih resep dibatas, di atas batas kewajaran, orang tertipu. Kalau dia selama ini jadi penguasa, sering melakukan tindakan penipuan kepada rakyatnya sehingga dapat harta, sehingga orang terzalimi. Kalau dia dahulu pernah tanya kepada seorang ustadz untuk mengambil hak tertentu, ustadznya menjawab iya, padahal pertanyaan itu dipoles, dimanipulasi, dipolitisir. Semua itu apabila pernah dilakukan, tidak ada jalan kecuali falyatahallalhu. Hendaknya diselesaikan, diminta kehalalannya dengan salah satu dari dua cara atau salah satu dari tiga cara. Yang pertama, jenengan kalau masih mengenali sopo sing pernah tak tipu, fulan datangilah. Kalau pernah punya kasus dengan A, datangi, minta maaflah kepada dia. Kalau mau memaafkan begitu saja, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau memaafkan begitu saja, ya sudah. Berapa dulu yang pernah didolimi, serahkan kepada dia. Banyak ustadz itu jauh lebih murah daripada kalau nanti kisahnya di alam akhirat. Berapapun harta yang harus kita keluarkan untuk menyelesaikan urusan kezaliman yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, itu jauh lebih murah daripada kasus ini kalau ditangani oleh Allah nanti di padang mahsyar. Kalau ternyata orangnya ketahuan, tapi di mana dia tidak kelacak. Pernah dulu maling, tahu maling itu di rumahnya si Fulan. Sekarang baru tobat setelah 10 tahun yang lalu. Orang itu sudah pindah, putu-putu ini pindah. Nggak ketahuan sekarang dilacak di mana. Usahakan dicari. Kalau nggak ketemu, maka harta yang pernah kita mendzalimi orang tersebut, sedekahkanlah di jalan Allah atas nama si dia. Dan Allah lebih tahu di mana dia berada. Di mana dia berada. Terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini benar-benar enggak kedeteksi, saking banyaknya orang yang ditipu, dia itu pedagang, sering masuk barang dagangan. Dia itu sering gitu. Sehingga orang yang keluar masuk tokonya banyak tertipu. Sopo wae, kan gak pernah toh ono toko punya data pembeli. Ini. Toko terus punya data pembeli itu gak ono. Jadi banyak orang yang dia dolimi dan dia gak pernah tahu pembeli itu siapa. Dia jualan ayam, ayamnya disuntiki ben kelihatan abot. Ini dia jualan apa itu dipoles ben kelihatan mewah padahal enggak. Jadi orang yang jual beli, orang yang beli kepada dia enggak ketahuan lagi dan dia sudah mendzalimi orang banyak. Apa yang dia lakukan? Tidak ada jalan, para jemaah sekalian, dalam kondisi itu kecuali dia banyak menutup dengan sedekah atas nama orang-orang yang pernah dia tipu. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang dia tipu. Jalan ini berat memang, tapi jauh lebih murah daripada kalau kasus ini dibawa ke padang mahsyar. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut pailit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya begitu, dijawab oleh para sahabat, al muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata', yakni orang yang bangkrut pailit itu wahai Rasulullah,
orang yang enggak punya duit, enggak punya barang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksudkan dengan orang bailit itu adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqah. Orang yang datang pada kiamat bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala sedekah. Walakin syatama hadza, namun dia juga pernah mencela orang itu, pernah menyakiti orang itu, pernah menzalimi orang itu, pernah mencuri barang orang itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di hari kiamat nanti akan terjadi kisos. Orang-orang yang pernah dia zalimi itu akan datang satu persatu. Ya Allah, dulu pernah dia mencuri harta saya 1 juta. Maka pahalanya diambil, 1 juta diberikan kepada dia. Datang lagi, ya Allah, dia dulu pernah memukul saya. Ini padahal saya enggak salah. Maka pahala dia diberikan kepada dia. Satu demi satu. Nik pahalanya wis habis. Padahal orang-orang yang dia zalimi itu belum habis. Masih datang lagi, ya Allah, dulu dia itu pernah menipu saya. Saya tertipu 200 ribu. Maka loh, pahala sentek. Maka dosa orang itu 200 ribu diberikan kepada orang tersebut. Datang lagi dosanya orang itu diberikan kepada dia. Akhirnya defisit. Defisit amal. Pahala dia habis untuk nutupi, nyauri, ngelunasi kezaliman dia. Habis. Maka dosa-dosa orang itu diberikan kepada dia. Akhirnya pahala sholat, pahala poso, pahala haji, baca Quran itu terkikis habis dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sebelum itu terjadi, sebelum penyesalan yang tidak berujung itu terjadi, falyatahallalhul yaum, kata Rasulullah, selesaikan sekarang, selesaikan di dunia ini sebelum kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tapi itu jauh lebih ringan dibandingkan kasus ini dibawa ke alam akhirat. Seharusnya kita tatkala nanti menghadap Allah itu dengan kondisi bersih, bersih dari tanggungan apapun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak keturunan kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih, bersih total dari noda kesyirikan, noda bid'ah, noda maksiat, dan noda menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita itu mampu menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah tuntunkan, sehingga kita mampu menghadap Allah dalam kondisi yang bersih dan selamat memasuki alam yang penuh dengan kenikmatan keabadian. Kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, dan mampu mengetahui kesalahan dan meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dan keluarga kita di atas iman, di atas ilmu, dan di atas amal saleh, sehingga kita dijanjikan mendapatkan janji Allah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan pahala yang besar nanti tatkala kita memasuki alam akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selamat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik. Tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.

0: Allah Maha Besar secara zat. Allah Maha Besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil. Tidak mungkin.
1: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha Bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
0: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tark lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhur binafsih ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khafiyah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma'alam labahiktum qalilan walabakaitum kathira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluh
0: khudhuhu faghulluh. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimahu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
9: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia menurut kepada orang tua.

0: عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah.
2: 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
6: Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
5: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila? Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.
7: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
8: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
11: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih salat?
10: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَمُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian?
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris, lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur.
4: Saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
7: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa'mur ahla

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qiyan, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية. نبوية.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek.

0: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat kuat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarru katsira 'ala as-sihha wal mal wa aydan min al-ma'asi allati ghadiba Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhurna binas ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli mithla yahdharah. Wa la yajud li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
5: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
8: Itulah minuman api neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: Raghima an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
11: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
10: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
11: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
12: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
13: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
13: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan? Akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagi bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.
8: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
9: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
12: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
13: Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin kian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yumtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang

0: luar biasa siapa kita dan akhlak kita. Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang, sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka, sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: لِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari lapisan cangkung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita sudah selesai dari bagian pertama, yaitu istidlal Ibn Taimiyah ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada mulai bab kali ini, pertemuan kita kali ini, kita membahas tentang istidlal ala isbati asma'illahi wa sifati minas sunnah, yaitu berdalil tentang adanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tapi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran sudah selesai, sekarang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fasal thumma fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sunnah tufassirul Quran, sunnah menafsirkan Al-Quran. Wa tubayyinuhu, dan menjelaskannya. Wa tadullu alaihi, dan menunjukkannya. Wa tu'abbiru anhu, dan mengungkapkannya. Wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu min al-ahadith as-sihah allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul wajib al-imanu biha kadzalik. Maka sifat-sifat yang Rasulullah SAW berikan kepada Rabb-nya tentang Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, yang hadis-hadis tersebut diterima oleh ahlul ma'rifah, yaitu ahlul hadis menerimanya hadis-hadis tersebut, wajib al-imanu biha, maka wajib untuk beriman dengan hadis tersebut, kadzalik, demikian pula. Sebagaimana, artinya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, sebagaimana kita beriman dengan Al-Quran, maka demikian juga kita beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana kalau sifat-sifat Allah datang dalam Al-Quran kita imani, maka demikian juga sifat-sifat yang datang dalam hadis-hadis yang sahih juga kita imani. Dan ini metode ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, dalam menetapkan akidah, ya, sebagaimana dalam menetapkan fikih. Ya, kalau masalah fikih kita ambil Al-Quran dan Sunnah, demikian juga akidah kita ambil Al-Quran dan Sunnah. Karena ini akan menjelaskan perbedaan antara akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan akidah ahlul bidah. Sunnah, ya, fungsinya sama seperti Al-Quran, ya, yaitu sama-sama sebagai sumber hukum, dan ini disepakati oleh para ulama, ya, bahwasanya Al-Quran, ya, sebagaimana diambil hukum dari Al-Quran, demikian juga diambil hukum dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah tekankan dalam ayat banyak sekali, Allah menyuruh taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali, ya. Demikian juga isyarat tentang sunnah seperti Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepada engkau al-kitab, yaitu Al-Quran dan al-hikmah, ditafsirkan dengan sunnah, ya. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab kata Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan wadhkurna, yaitu istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Allah juga berfirman, Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ya. Kemudian juga misalnya Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, ya, in huwa illa wahyu yuha. Dan sungguhnya Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karenanya Al-Quran dan Sunnah sama-sama sumber hukum. Adapun kedudukan As-Sunnah, ya, kalau kita mau jelaskan, Sunnah Nabi maksudnya hadis-hadis Nabi, ya, maksudnya hadis-hadis. Kalau kita mau bagi fungsi sunnah bisa menjadi dua, ya. Pertama adalah menguatkan sebagai penguat apa yang datang dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai penjelas. Jadi yang pertama sebagai penguat, yang kedua adalah sebagai penjelas. Adapun sebagai penguat, ya, maka banyak sekali, ya, sebagai penguat, misalnya Al-Quran, ya, menyuruh berbakti kepada orang tua, demikian juga hadis, ya, banyak yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya Al-Quran, ya, melarang syirik, membunuh, kemudian minum khamar misalnya, maka demikian pula hadis. Ini di antara fungsi sunnah. Kemudian ada fungsi ketiga, ya, membawa hukum baru, menjelaskan atau menetapkan, bukan menjelaskan, menetapkan sini aja, ya, menetapkan hukum-hukum baru, hukum-hukum yang tidak disebutkan di Al-Quran. Dan ini banyak sekali. Tapi adapun as-sunnah sebagai penjelas, ya, maka datang juga dalam beberapa model, ya, Al-Quran sebagai penjelas. Misalnya menafsirkan lafal dalam Al-Quran. Yang kedua, misalnya menjelaskan yang mujmal dalam kurung global, masih global. Kemudian yang ketiga, misalnya mengkhususkan yang umum. Kemudian mentakyid yang mutlak, contoh mentakyid yang mutlak. Ini sedikit berkaitan dengan masalah usul fikih. Ya, contoh misalnya sederhana aja, menafsirkan lafal dalam Al-Quran seperti kita sudah bahas kemarin tentang melihat Allah. Allah berfirman, misalnya lilladzina ahsanu al-husna Waziyada. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dapat al-husna surga, waziyada, tambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan tambahan ini? Ya, maka datang hadis menjelaskan bahwasanya tambahan tersebut, ya, tambahan tersebut sama dengan ru'yatullah, yang melihat ru'yatullah fil jannah. melihat Allah di surga. Dari mana kita tahu ziyadah maknanya? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Demikian juga misalnya menjelaskan yang mujmal. Ini juga banyak. Menjelaskan yang mujmal, contohnya banyak. Misalnya Allah berfirman, misalnya ya. Wa aqimus shalah. Wa atuz zakah. Baik. Bagaimana tata cara sholat? Bagaimana tata cara zakat? Ya. Tata cara zakat, tata cara sholat. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Bacaannya, pembatal-pembatalnya banyak sekali. Ini semua datang dalam hadis. Kalau tidak ada hadis, kita enggak bisa sholat. Gimana nerakan al-qimus sholat? Wa'atu zakat, misalnya tentang nisab, nisab, haul zakat, kemudian macam-macam zakat, ya. Dan lain-lain. Ini semua di hadis. Ini semua datang dalam hadis. Ini semua di hadis. Dalam sunnah Nabi SAW, hadis. Ya. Jadi mujmal, aqimus sholat masih mujmal, atau zakat masih mujmal. Seperti juga misalnya mengkhususkan yang umum, atau seperti mengkhususkan umum, ya, misalnya wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Kul wal juruha qisas. Allah menjelaskan qisas, kata Allah anna an-nafsa bin-nafsi, yaitu jiwa dibunuh karena membunuh jiwa yang lain. Ini umum, ada jiwa dibunuh maka jiwa dibunuh. Tapi datang sunnah menjelaskan misalnya, dikhususkan oleh sunnah. Misalnya, la yaktul, misalnya, al-walid biwaladihi. Misalnya, yaitu seseorang tidak dibunuh. Dibunuh ya, jika membunuh anaknya. Jadi kalau ada seorang dia membunuh anaknya, dia tidak dibunuh. Seperti juga al-muslim la yuktal muslim bil kafir, ya. La yuktal walidun bi waladihi dalam hadis, ya. La yuktal walidun bi waladihi. Ini hadis, ya. Sehingga kalau ada orang bunuh anaknya, dia dibunuh. Mengkhususkan dari keumuman ayat ini, ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Kau dan harta milik bapakmu. Jadi kalau seandainya bapaknya khilaf kemudian bunuh anaknya, dia dosa besar tentunya. Tapi dia tidak dibunuh gara-gara membunuh anaknya. Contoh mentakyid yang mutlak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma. Itu pencuri dan laki-laki mencuri wanita, maka potonglah, ya, tangan mereka. Maksudnya potong apa? Ya, maksudnya dipotong sampai di sini, sampai tangan. Itu datang dalam sunnah, potongnya sampai di kaf, ya. Ya, cara potongnya dikhususkan, ya. Kemudian dikhususkan dari sisi, dikhususkan, ya, dari sisi bagian tangan yang dipotong. Itu hingga pergelangan. Nanti hingga pergelangan. Hingga pergelangan. Ini diantara fungsi sunnah. Ya. Kemudian diantara fungsi sunnah yang lain ini. Jadi kalau kita mau fokus ini nomor satu, ya. Ini nomor dua. Nomor tiga, menetapkan hukum yang tidak disebutkan di Al-Quran. Ini banyak ya, ini banyak. Contohnya banyak banget. Banyak ahkam janais tentang janazah, misalnya hukum-hukum berkaitan janazah ya. Misalnya ya. Tidak ada dalam Al-Qur'an bagaimana penyelenggaraan janazah, bagaimana aturan janazah ya, banyak sekali. Contohnya banyak juga hal-hal yang diharamkan, diharamkan tidak ada di Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya tato. Contoh tato ya, mencukur alis ya, dan lain-lain banyak. Di Al-Quran tidak ada, dalam hadis ada ya, dalam hadis tidak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'an Allah al-washimah wal mustawshimah, ya Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Oleh karenanya tatkala Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, ada yang protes, dia berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, sudah baca di Al-Qur'an tidak ada." Kata dia, "Kenapa engkau melaknat orang yang mentato dan ditato?" Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Bagaimana la kaif malila al-an man yul'an fi kitabillah au kama qala?" Kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat dalam Al-Qur'an? Dia bilang, saya sudah cek Al-Quran, enggak ada orang bertato dan minta ditato dilaknat. Ya, kata Ibnu Mas'ud, kalau kau baca dengan detail, kau akan dapatkan firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambillah, dan apa yang datang oleh Rasul, maka tinggalkan. Dan Rasulullah SAW telah melaknat wanita yang bertato dan minta ditato. Di Al-Quran banyak, banyak sekali ya. Di antara yang contoh yang mengkhususkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu. Contoh lagi misalnya, hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat alaikumul. Ini pembahasannya di kitab usul fikih banyak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagiku al-maitatan waddaman. Dihalalkan bagiku dua bangkai, di antaranya al-jarad ya. Bangkai belalang, kemudian demikian juga bangkai ikan ternyata halal ya, maka ini mengkhususkan ayat ini. Ini contoh hal yang berkaitan dengan fungsi as-sunnah. Oleh karenanya muncul golongan misalnya Al-Qur'aniyun yang mengatakan bahwasanya kita tidak perlu menjalankan agama ini dengan Al-Qur'an dengan as-sunnah, maka ini adalah kelompok yang batil. Sampai ditulis sebuah risalah judulnya Al-Qur'aniyun, itu orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau dia mau komitmen dengan Al-Qur'an saja, maka dia tidak bisa menjalani kehidupan. Terlalu banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dia jalankan. Contoh misalnya firman Allah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Bagaimana cara jalankan salat kalau tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian wa atuz zakat, gimana cara bayar zakat dengan detail? Perhitungannya, nisabnya, haulnya, kalau ada masalah-masalah yang detail dan permasalahan zakat banyak. Ya. Tentu dia tidak bisa mengerjakan hal tersebut. Sama haji ya. Walillahi 'ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Bagaimana cara menjalankan haji dengan detail dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita meninggalkan hadis-hadis Nabi, maka tidak bisa menjalankan Islam. Oleh karenanya para ulama mengatakan orang yang menolak hadis-hadis Nabi maka dia kafir. Orang yang menolak hadis Nabi dia telah kafir ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang datang untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian pembahasan berikutnya sunnah Nabi ya. Ya. sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari jalan yang sampai kepada jalan yang jalur-jalur atau jalan-jalan yang sampai kepada kita terbagi menjadi dua. Ini pembagian ya. Sebenarnya tidak begitu perlu, cuma disampaikan dalam angka untuk menjelaskan mana hadis yang sangat kuat dan mana yang tidak begitu kuat ya. Yang pertama yang mutawatir. Yang kedua namanya hadis ahad. Ya, mutawatir ini intinya yang meriwayatkan banyak, yang meriwayatkan maksudnya apa? Yang meriwayatkan banyak. Banyak sahabat, lebih dari 10. Ya, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat lebih dari 10 sahabat. Adapun ahad yang kurang daripada itu. Misalnya yang misalnya sahabat yang meriwayatkan cuma 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1 orang. Nah, bagi ahlu sunnah, pembagian mutawatir dan ahad ini tidak begitu penting. Yang penting hadisnya sahih. Ahad sahih, mutawatir sahih, dan mutawatir lebih sahih daripada ahad. Dia hanyalah perlu di pembagian seperti ini dalam rangka penekanan. Misal terjadi pertentangan, terlalu terjadi pertentangan antara hadis mutawatir dan hadis ahad, maka kita kedepankan hadis mutawatir. Namun itu tidak terbayangkan. Tapi seandainya terjadi pertentangan mutawatir dengan ahad, maka kita bilang hadis mutawatir lebih utama kalau tidak bisa dikompromikan, karena mutawatir lebih kuat, lebih sahih dibandingkan hadis ahad. Tetapi bagi ahlu sunnah wal jamaah, mutawatir dan ahad kalau sahih hadis ahad, maka tetap diambil sebagai sumber hukum, baik dalam masalah ilmiah atau masalah amaliyah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Ya, bagi ahlu sunnah, bagaimana sikap

Ahlu sunnah, ya, menerima menjadikan hadis ahad yang sahih sebagai sumber hukum baik dalam masalah akidah, masalah fikih, maupun masalah akidah, maupun akidah. Karena sama-sama dari Nabi SAW, ahlul bid'ah, ya, di antaranya adalah Mu'tazilah dan sebagian atau Asy'ariyah, bahwasanya hadis ahad hanya untuk masalah fikih, tidak bisa untuk akidah. Terutama orang-orang Mu'tazilah dan diikuti oleh sebagian daripada Asy'ariyah. Ya. Jadi, kalau hadisnya mutawatir mereka sepakat. Sepakat untuk dijadikan sumber hukum bahkan dalam masalah akidah. Teorinya seperti ini teori. Saya bilang ini teori. Teorinya demikian. Ini sepakat ini, teorinya demikian. Prakteknya banyak hadis-hadis akidah yang mutawatir namun dianggap tidak, tetap aja ditolak, ya. Prakteknya, ya. Banyak hadis mutawatir berkaitan dengan akidah ditolak atau ditakwil. Contoh, hadis melihat Allah mutawatir ditolak oleh Mu'tazilah. Dianggap ahad. Ini karena kejahilan, seperti disampaikan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah. Hadis tentang melihat Allah, hadisnya mutawatir, diriwayatkan 20 sahabat lebih. Namun, dia bilang hadisnya ahad, sehingga dia tolak. Padahal hadisnya mutawatir. Contoh, masalah apa lagi? Masalah azab kubur. Hadisnya juga mutawatir, tapi ditolak oleh Mu'tazilah. Ditolak oleh Mu'tazilah. Dan ini karena kejahilan mereka. Contoh lagi hadis mutawatir, misalnya hadis nuzul. Nuzul ilahi. Itu Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir di langit dunia. Hadisnya mutawatir, nanti akan kita sebutkan. Hadisnya mutawatir. Tetapi ditolak oleh Mu'tazilah, oleh Asy'ariyah ditakwil. Ya. Ya. Wa kullu nafsin awhama atasbiha, ya. Fa'awwilhu aw fawwid wa rum tanzihan. Kata salah satu dari mereka, setiap nas yang memberikan kesan itu adalah tasbih, maka takwillah atau fawwidhu atau berakhirlah tafwid dalam kondisi engkau mencari pensucian bagi Allah. Ya, jadi disuruh takwil atau disuruh tafwid. Jadi ini pentingnya kita bahas ini untuk mengetahui bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan hadis yang penting dia sahih, baik mutawatir ataupun ahad. Kalau yang penting hadisnya sahih, maka
diterima sebagai sumber hukum, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Dan ini sering kita bahas ya, bagaimana kita membantah orang Mu'tazilah yang beda-bedakan hal ini. Terlebih lagi bikin bingung mereka ya. Ternyata dalam sebagian hadis, hadis masalah fikih tapi dalamnya masalah akidah. Contoh misalnya dalam hadis, barang siapa yang duduk di tasyahud maka falyata'awaz min arba', kata Nabi hendaknya dia berlindung dari empat perkara, dari fitnah neraka, fitnah azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, fitnah dajjal. Secara hukum fikih ini hadis berkaitan dengan masalah fikih, bahwasanya seorang tatkala di tasyahud akhir disunahkan membaca doa ini. Fikihnya demikian. Tapi ternyata isi hadis tersebut ada akidahnya, yaitu tentang beriman kepada adanya azab kubur dan akan adanya dajjal di penghujung dunia ini ya. Sehingga bagaimana mau ditolak dari satu sisi, kalau Mu'tazilah kita hadapkan hadis seperti ini yang mereka mengatakan kita hanya mengambil hadis ahad untuk fikih, adapun untuk akidah enggak. Nah, sekarang hadis satu paket. Di situ hadis fikihnya bolehnya berdoa setelah di tatkala tasyahud dengan berlindung dari empat perkara ini, dan itu disunahkan. Tetapi ternyata isinya akidah, ada berlindung dari azab kuburan, itu masalah akidah, bahwasanya di kuburan ada azab. Kemudian berlindung dari dajjal yang akan, berlindung dari fitnah dajjal akan datang pada hari kiamat, juga masalah akidah, masalah masa depan. Bimbang mereka seperti ini. Kemudian kenyataannya bahwasanya hadis-hadis tentang masalah fikih, tentang masalah misalnya salat duha ke salat malam ke salat, banyak bercerita tentang akidah, tentang pahala. Bukankah pahala semua masalah akidah? Kenapa kita menjadikan hadis tersebut sebagai sumber hukum kita melakukan suatu amal ibadah, kecuali kita meyakini di balik amal ibadah ini ada keyakinan ada pahala. Ya, berarti kita, adapun kalau kita bilang kita ambil fikihnya, adapun masalah pahala yang tidak kita terima, ya enggak bisa. Ya. Oleh karenanya mereka tidak bisa komitmen dalam hal ini ya. Ya, kemudian mereka, kenapa mereka menolak hadis ahad? Kata mereka hadis ahad, nama yang meriwayatkan cuma berapa orang, masih ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Yang meriwayatkan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Beda kalau hadis mutawatir, 10 orang. Kemungkinan salah tidak ada. Adapun hadis ahad, yang meriwayatkan mungkin cuma dua orang, tiga orang. Kemungkinan salahnya besar. Karena semua yang kurang dari 10 mereka bilang hadis ahad. Kita bilang, kita berbicara tentang ilmu hadis yang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaga Al-Qur'an dan di antaranya juga menjaga penjelasnya. Kita jelaskan di antara fungsi sunnah adalah sebagai penjelas Al-Qur'an. Innana nazzalna dzikra wa innalahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Di antaranya menjaga Al-Qur'an dan menjaga penjelasannya. Ini konsekuensi yang sangat logis. Kalau Allah cuma jaga lafalnya, tidak penjelasannya tidak dijaga, percuma Allah turunkan Al-Quran kalau penjelasannya tidak dijaga. Oleh karena para ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya Al-Quran dijaga, penjelasnya juga dijaga, itu Al-Quran. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah konsekuensi dari harus dijaganya hadis berarti harus dijaga mana hadis yang sahih dan tidak sahih. Konsekuensi dari hal tersebut untuk menjaga hadis sahih maka timbullah para ulama ahli hadis yang mereka bisa meneliti mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana yang perawinya jujur dan mana perawinya yang tidak jujur, mana perawinya yang thiqah dan mana perawinya yang dhaif. Antum bayangkan hadis ahad, kebanyakan mereka bicara pada tabaqatul ulia, itu pada sahabat. Ini paling penting, sahabat kemudian tabi'in ya. Sahabat dan tabi'in, taruhlah yang meriwayatkan hadis cuma satu sahabat. Kemudian di satu sahabat cuma satu tabi'in. Satu tabi'in, kemudian satu tabi'in. Kemudian setelah itu banyak. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi tabaqah sahabat cuma Umar. Kemudian tabi'in cuma satu. Kemudian tabi'in cuma satu. Kemudian setelah itu banyak ya. Karena mereka hadis ahad. Taib. Kita enggak usah bicara tentang generasi sahabat. Kita bicara zaman kita sekarang aja. Zaman kita sekarang aja. Kalau misalnya. Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Enggak usah Syekh bin Bas. Misalnya. Yang dibawa daripada itu misalnya Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Berbicara, saya telah melihat sesuatu di jalan begini-begini. Kira-kira kita percaya tidak? Kita tahu Syekh Abdul Razak siapa hafizahullahu ta'ala. Tahu bagaimana ketakwaannya, bagaimana hati-hatinya dalam berbicara. Tidak ngelantur dalam berbicara. Kalau dia bilang, saya tadi pagi melihat sesuatu terjadi di jalan, saya pasti benarkan.
Dan saya yakin, karena yang ngomong Syekh Abdul Razak. Bagaimana lagi kalau yang ngomong ternyata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Subhanallah, saya baru nonton tentang bagaimana biografi Syekh bin Baz, salah seorang muridnya bercerita. Bagaimana Syekh bin Baz tidak berhenti lisannya dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebutkan dia angkat dua telepon. Kalau telepon satu dia angkat, kemudian dia jawab, kemudian satu berbunyi, maka dia serahkan kepada asistennya untuk menerima suruh nunggu Syekh. Setelah dia jawab, dia tutup sambil menunggu asistennya menjelaskan, dia subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Tidak pernah berhenti dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkenal sangat bersedekah, gajinya dia berikan kepada orang-orang susah. Artinya maksud saya, kalau Syekh bin Baz ketemu kita kemudian berkata sesuatu, tadi siang saya melihat pesawat jatuh misalnya, atau misalnya tadi siang saya mendengar sesuatu kejadian, atau tadi siang saya ketemu orang-orang itu menyampaikan kepada saya, 100% kita percaya. 100% kita percaya. Karena kita tahu Syekh bin Baz siapa. Ya. Ini kita berbicara tentang ulama zaman sekarang. Kalau Imam Nawawi kemudian hidup sampaikan bahwa saya sih, kita percaya, kita tahu Nawawi. Bagaimana lagi dengan kemudian kalau yang menyampaikan adalah tabi'in? Bagaimana menyampaikan adalah sahabat yang luar biasa iman mereka? Meskipun satu orang kita tidak percaya. Ya. Kemudian apa alasan kemudian menolak hadis ahad? Kemudian muncul para ahli hadis yang mengkritiki, menilai mana yang sahih, mana yang thiqah, mana yang misalnya saduq dan mana yang dhaif. Ini semua ilmu ada pembahasannya tersendiri. Oleh karenanya, ya, pendapat yang benar, pendapat ahlu sunnah wal jamaah, jika hadisnya sahih, apalagi mutawatir, ya, maka kita terima hadisnya, ya, secara zahirnya, apalagi hadis-hadis tersebut sesuai dengan Al-Quran dalam pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Habis ini kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Tolong dihapus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan pertama kita akan bahas tentang hadis yang dibawakan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam Syarah Al-Aqidah Wasithiyah atau Al-Aqidah Wasithiyah, ini tentang hadis nuzul, tentang nuzul ilahi, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, "Fa min dzalika mislu qawlihi." Di antaranya adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Yanzilu rabbuna ila samaid dunya kulla lailatin. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thulutsul lail al-akhir. Tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fa yaqul man yad'uni fa astajib lahu. Maka Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku fa astajib lahu, maka aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Barang siapa yang mohon maaf kepadaku, mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ya. Ini hadis, saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thulutsul akhir minal lail. Atau thulutsul lail akhir. Bahwasanya Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berkata, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fastajibalah, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang memohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Man yastaghfiruni, barang siapa yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfirullah, aku akan ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, ya, menjelaskan tentang bagaimana maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang agungnya dan maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang miskin berjalan jauh, bersusah payah menuju si kaya untuk meminta bantuannya, maka itu suatu perkara yang wajar. Seorang miskin berjalan dengan jauh-jauh menuju si kaya untuk minta bantuannya, maka ini suatu yang sangat wajar, ya, tidak bukan perkara yang mengherankan. Tapi jika ternyata si kaya membuka pintunya, mempersilakan orang miskin untuk datang ke rumahnya, ya, maka ini suatu yang menakjubkan.
Lebih menakjubkan lagi jika orang kaya yang keluar mencari orang miskin. Orang kaya yang kemudian bawa kekayaannya, dia ketuk pintu rumah orang miskin, kemudian dia memberikan kekayaan tersebut. Ini perkara yang lebih menakjubkan. Bagaimana lagi jika yang kaya tersebut adalah Al-Ghani yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya dan menawarkan kepada hamba-hambanya, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, hal min da'in ya fa'astajiba lahu, apakah ada yang berdoa akan aku kabulkan doanya, apakah ada yang minta akan kabulkan permohonannya, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, barang siapa yang beristighfar aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka kalau kita tahu hadis ini, kita jadi semangat untuk bangun malam, untuk mencari muka perhatian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, sallu billayl wa nasu niyam, tadkhul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari, tatkala orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Jadi, yang maha kaya mendekat kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, untuk memberikan tawaran-tawaran kepada makhluknya tersebut. Ini semua bisa kita pahami betapa agungnya Allah, betapa baiknya Allah, betapa rahmatnya Allah, jika kita meyakini bahwasannya yang turun memang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang turun sebagaimana zahir daripada hadis ini. Tetapi seandainya kalau hadis ini kita ta'wil, kita katakan yang turun bukan Allah maksudnya, tapi perintahnya. Nah, rasanya hilang. Ya. Kenikmatan tatkala kita bangun malam. Kita cuma yang turun cuma rahmatnya. Kemudian rasanya hilang kalau ditakwil mengatakan itu yang turun cuma malaikat, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak rasa kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mengatakan yang turun hanyalah perintahnya. Hilang suasana tersebut. Ya. Oleh karenanya, hadis ini tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ini hadis yang menjadi pembahasan topik yang dibahas oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai pembeda antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah. Ya. Baik, hadis yang pertama adalah hadis tentang An-Nuzul al-Ilahi, sifat Nuzul. Itu Allah turun ke langit dunia. Yang pertama kita bahas bahwasanya hadisnya mutawatir. Yang kedua kita bahas ya bahwasanya para ulama ijma, Ahlu Sunnah ijma menetapkan hadis ini. Yang ketiga kita katakan bahwasanya Ahlul Bid'ah ijma, mereka sepakat menolak hadis ini, menolak zahir hadis ini. Baik. Adapun hadisnya mutawatir ya. Maka telah dinyatakan oleh banyak ulama ya. Ada risalah ilmiah yang ditulis tentang masalah ini, khusus tentang masalah ini, yaitu judulnya Sifat An-Nuzul Al-Ilahiyah wa Raddus Syubhat Haulaha, Sifatun Nuzul Al-Ilahiyah wa Raddus Syubhat Haulaha, dan ini ada juga di internet, bisa dicari insyaallah di internet PDF-nya ya. Dalam buku tersebut sang penulis menukil dari 55 ulama salaf ya. 55 ulama salaf yang meriwayatkan tentang hadis ini. Atau yang menetapkan hadis nuzul. Ini berkaitan dengan ijma. 55 ulama salaf yang menetapkan kandungan daripada hadis ini. Ya. Kemudian hadis ini sangat banyak disini oleh para ulama. Hadisnya mutawatir. Ya. Bahkan di kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Su'aikul Mursalah, innaha waradat min nahwi 30 sahabiyan, datang dari sekitar 30 sahabat. Demikian juga Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu, ini semua ahli hadis ya. Ibnu Qayyim ahli hadis, terkadang perkataan dia tentang hadis dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Apalagi Az-Zahabi, ulama besar dari mazhab Syafi'i yang ahli hadis ya.
yang pakar dalam hadis, ya. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Ulu, waqad allaftu ahaditsan nuzul fi juz'in wa dzalika mutawatirun aqta'u bihi. Aku telah menulis hadis-hadis tentang sifat nuzul dalam satu juz, dalam satu buku, ya, wa dzalika mutawatirun aqta'u bihi, dan itu hadisnya mutawatir, aku meyakini akan hadis tersebut. Jadi hadisnya mutawatir dan lafalnya banyak, ya. Jadi hadis tentang nuzul ilahi, hadisnya mutawatir. Diriwayatkan kata Ibnu Qayyim tadi sekitar 30 sahabat, ya. Dan lafal yang semirip dengan nuzul, ya, hadisnya mutawatir. Lafal yang mirip dengan nuzul atau mirip atau yang semakna nuzul diantaranya adalah al-maji, datang, kemudian

datanglah Rob mereka kepada mereka. Datang berarti dari atas ke bawah berarti menunjukkan nuzul. Ya. Dunu Allah mendekat seperti Allah mendekat kepada para jemaah haji di Asyiyat Arafah dalam Sahih Muslim. Fa innahu yadnu, ya. Allah mendekati kepada hamba-hambanya para jemaah haji di Padang Arafah. Mendekati ini semua kelaziman dari nuzul. Jadi selain hadisnya mutawatir banyak lafal-lafal yang semakna dengan nuzul, ya. Dan kalau kita mau tambahkan di sini boleh. Hadisnya mutawatir tadi lebih dari 30 sahabat atau sekitar 30 sahabat. Yang meriwayatkan. Kemudian juga datang dalam sebagian riwayat di antaranya summa so'ada, ya. Ya, kemudian Allah naik. Ya. Dalam atau aroja, dalam riwayat aroja, ya. Aroja sama juga artinya apa? Naik, ya. Demikian dalam riwayat, ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fi jawfil lail fi aqrabu ma yakunu min rabbih fi jawfil lail, ya, yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya di tengah malam, yaitu tatkala Allah turun ke langit dunia. Jadi banyak lafal-lafal yang mendukung makna tersebut, ya. Adapun ijma ulama, ya, maka sangat banyak, ya. Saya bacakan, ya, perkataan Al-Imam Syarik bin Abdullah wafat 177 Hijriah ketika beliau ditanya bahwasanya kaum Mu'tazilah mengingkari hadis tentang nuzul, tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka beliau pun meriwayatkan sekitar 10 hadis tentang nuzul. Jadi Imam Syarik bin Abdullah ketika membantah Mu'tazilah, beliau meriwayatkan 10 hadis tentang nuzul. Kemudian beliau berkata, "Amma nahnu faqad akhadna dinana hadza ani tabi'in." Adapun kami, maka kami telah mengambil agama kami ini dari tabi'in. An ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah, tentang hadis nuzul ini kami riwayatkan dari tabi'in, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum amman akhadhu, adapun mereka menolak hadis nuzul, mereka ngambil dari mana? Sebutkan salaf mereka. Seakan-akan Imam Syarik bin Abdullah bertanya salaf mereka siapa sehingga mereka berani menolak hadis nuzul. Adapun kami jelas masalah akidah kami ambil dari tabi'in, dari para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asma' Sifat nomor 949. Ini menunjukkan para ulama, ya, menetapkan tentang sifat nuzul. Oleh karenanya tadi saya sebutkan dalam kitab Sifat An-Nuzul Al-Ilahi, ya, Warrat ala Syubhat Haulaha, disebutkan 55 ulama yang menetapkan tentang sifat nuzul, ya. Adapun yang menyatakan hadis tentang nuzulnya Allah adalah mutawatir, ya, bukan cuma Ibnu Qayyim, di antaranya Abu Zur'a Ar-Razi, kemudian Imam Ibn Abdul Bar. Jadi yang mengatakan hadis mutawatir, ya, di antaranya, ya, Abu Zur'a Ar-Razi, ya, Abu Zur'a Ar-Razi, kemudian Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah. Kemudian di antaranya adalah Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini semua al-hadis. Kemudian di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.

rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim muridnya rahimahullahu taala. Ini semua ulama al-hadis. Tadi saya ulang lagi satu, Az-Zahabi, terlupa, Az-Zahabi rahimahullah. Ini antara ulama-ulama semuanya pakar hadis. Kalau sudah bicara hadis semuanya pakar. Abu Zur Ar-Razi, Ibnu Abdul Bar, Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Az-Zahabi, semuanya pakar hadis. Semuanya mengatakan bahwasanya hadis tentang nuzul ilahi mutawatir. Artinya apa faedahnya? Faedahnya hadis nuzul diriwayatkan oleh tadi sekitar berapa? 30 sahabat. Oleh sekitar 30 sahabat. Nah. Dan Nabi mengulang-ulang di berbagai keadaan yang berbeda-beda, yanzilu rabbuna, Allah turun, kalau seandainya yang dimaksud bukan Allah yang turun, harusnya Nabi sekali saja jelasin. Dalam satu riwayat Nabi bilang malaikat yang turun. Dalam satu riwayat Nabi mungkin mengatakan yang turun perintahnya atau yang turun rahmatnya. Tetapi Nabi di mana-mana bilang yanzilu rabbuna, telah turun Rabb kami. Kalau ternyata yang turun rahmat bukan suatu yang istimewa, rahmat Allah turun setiap saat. Tapi bayangkan 30 sahabat, berarti Nabi yanzilu rabbuna, turun Rabb kami. Ini maksudnya faedah kenapa disebut mutawatir. Sehingga kita tidak bisa dibantah oleh Mu'tazilah dengan mengatakan hadisnya dhaif. Enggak, hadisnya sahih, mutawatir. Dengan riwayat-riwayat berbeda-beda, di antaranya yanzilu rabbuna, turun Rabb kami, dan diriwayatkan sekitar 30 sahabat. Sebagian berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Ya Allah mendekat, Allah datang, Allah turun, banyak sekali ya. Maka kita beriman tentang hadis-hadis ini. Sekarang yang menyatakan atau bahwasanya para ulama mereka menerima hadis ini, ya. Saya carikan dulu sebentar. Seperti ini dinukil oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, ya, jilid 3 halaman 41, tatkala beliau membahas hadis 662. Dan hadis 622, di situ ada pembahasan tentang Inna Allah yaqbalu sadaqata, hadis sahih, Inna Allah yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha bi yamini fa yurabbiha li ahadikum. Sungguhnya Allah menerima sedekah dan Allah mengambilnya dengan tangan kanannya lalu Allah memperbesar sedekah tersebut. Di sini ada penyebutan tangan kanan. Kemudian kata Abu Isa At-Tirmidzi, penulis Sunan Tirmidzi, beliau berkata, "Waqad qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadzal hadits wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat." Dan telah berkata lebih dari seorang dari ahlul ilmi tentang hadis ini dan hadis-hadis yang sifat yang semisal ini. Wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Di antaranya hadis tentang turunnya Rabb subhanahu wa ta'ala setiap malam di langit dunia, ila sama'i dunia. Qalu, mereka para ulama berkata, ya qad tathbutu riwayatu fi hadza wa yu'manu biha, yaitu hadis-hadis tersebut sahih dan diimani, wala yutawahhamu, dan jangan disangka-sangkain, dibagi-bagaimanakan, wala yuqalu kaifa, dan jangan berkata bagaimana turunnya, jangan. Hakadha ruwiya, demikianlah, ini riwayatkan dari siapa? Dan An Malik, dari Malik bin Anas, Sufyan ibn Uyainah, para ulama-ulama salaf, Abdullah bin Mubarak, annahum qalu, mereka semua berkata fi hadhil ahadith amirruha bila kaif, ya, imani saja, tetapkanlah dan jangan tanya bagaimananya. Wa hadza qaulu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah perkataan ahlul ilmi, ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Wa ammal jahmiyah, adapun jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat, maka mereka menolak riwayat termasuk hadis nuzul disebut oleh Abu Isa Tirmidzi. Wa qalu hadza tasybih, kata mereka ini tasybih kepada makhluk. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in bi kitabi al-yad wa sam' wal basar. Allah banyak dalam Al-Quran menyebutkan tentang tangan, mendengar dan melihat. Fata'awalatil jahmiyah hadhil ayah. Maka orang Jahmiyah
mentakwil ayat-ayat ini dan mereka fafassaruha ala ghairi ma fassara ahli ilmi, dan mereka mentafsirkan tidak sesuai dengan tafsiran ahli ilmi. Wa qalu inna Allah lam yakhluq Adam biyadihi, mereka mengatakan Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya karena mereka menolak Adam. Wa qalu inna ma'nal yadi ahunal quwwah, kata mereka makna tangan adalah kuat, dan seterusnya ya. Wa qala Ishaq bin Ibrahim, dan Ishaq bin Ibrahim itu Ibrahawai, innama yakunu tasbih idza qala yadun kayad yadun kayadin, hanya saja dikatakan tasbih kalau kita bilang tangan Allah seperti tangan makhluk, au mislu yadin, atau semisal dengan tangan makhluk, au samun kasamin, atau kita mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, ya. Fahada tasbih, inilah tasbih. Amma idza qala kama qala Allah taala yadun wa samun wa basaran, adapun kalau kita berkata seperti firman Allah, tangan, mendengar, melihat, wala yaqulu kaifa, dan tidak berkata bagaimananya, wala yaqulu mithlu samin, dan tidak menyamakan dengan pendengaran yang lain, fahada la yakunu tasbihan, dan ini bukan tasbih. Sama tatkala kita mengatakan nuzul, Allah turun, kita tidak mengatakan turun seperti turunnya makhluk. Seperti tangan, kita tidak mengatakan tangan seperti tangannya makhluk, tidak. Tapi sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan, jadi ijma ulama tadi disebutkan dari perkataan Malik, kemudian Ishaq bin Rahawai, kemudian Sofyan Ibnu Uyainah, ya. Semua berpendapat menetapkan sifat-sifat tersebut. Baik, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat 204 Hijriah, beliau berkata, "Al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashhabana 'alaiha ahlul hadis alladziina ra'aituhum wa akhadtu anhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairihima." Akidahku terhadap atau perkataanku tentang sunnah yang aku berada di atasnya dan aku melihat para sahabatku juga di atasnya di kalangan para ahli hadis yang aku bertemu dengan mereka dan aku ambil ilmu dari mereka seperti Sufyan Ibnu Uyainah, kemudian Malik, dan selain Imam Malik dan selain keduanya, kemudian beliau menyebutkan wa anna Allah ta'ala 'ala arsyhi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa yasha, dan Allah berada di atas arsy-Nya, ya, dan Allah mendekat kepada hambanya sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa yanzilu ila sama'i dunya kaifa yasha, dan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan yang dikehendaki. Akal kita enggak sampai, terserah. Kemudian Zakaria bin Yahya As-Saji wafat 307 Hijriah. Beliau berkata, "Al-qawlu fi sunnah allati ra'aitu 'alaihi ashhabana. Al-ra'aitu 'alaihi ashhabuna ahlul hadis alladziina laqinahum anna Allah ta'ala 'ala arsyhi fi sama'i yaqrubu min khalqihi kaifa yasha." Dan aku bertemu dengan ahlu sunnah, para mereka berkata Allah di atas arsy-Nya, di atas, di langit, dan Dia mendekat kepada makhluk-Nya sebagaimana Dia kehendaki. Kemudian Zuhair bin Abbad, ya, beliau berkata, "Kullu man adraktu minal masyayikh," semua yang aku ketemui dari para ulama, Malik wa Sufyan, Malik bin Anas, Imam Malik, Sufyan, Fudail bin Iyad, wa Isa, wa Ibnu al-Mubarak, wa Waqi' bin al-Jarrah, kanu yakulun, mereka semua berkata, "An-nuzulu haqqun," Allah turun ke langit ini perkara yang hak, ya. Kemudian Abu Umar At-Talamanki dari madhab Maliki, dia berkata, "Ajma'u ay ahla sunnah," ahlu sunnah berijma', "ala anna Allah ya'ti yawmal qiyamah wal malaikatu saffan saffan lihisabil umam wa ardiha kama yasha' wa kaifa yasha'." Bahwasanya Allah akan datang pada hari kiamat sementara malaikat datang bersaf-saf. Allah datang untuk mulai hisab. Ya, datang itu berarti nuzul. Allah turun bertemu dengan hamba-hambanya untuk menghisab mereka, ya. Kemudian juga beliau berkata, "Wa ajma'u ala anna Allah yanzilu kulla lailatin," dan para ulama ahlu sunnah telah sepakat Allah turun setiap malam langit, setiap malam ke langit dunia. Ya. Kemudian Abu Nu'aim al-Asbahani, Abu Nu'aim al-Asbahani wafat 430 Hijriah, beliau berkata, "Wa ajma'u anna Allah fawqa samawatihi 'alin ala arsyhi mustawin 'alaihi." Ya, bahwasanya para ulama sepakat Allah berada di atas langitnya, di atas arsy-Nya, beristiwa di atasnya. Kemudian beliau berkata, "Yaji'u yaumal qiyamah li fasil qada," Allah datang pada hari kiamat, datang pada hari kiamat untuk memulai persidangan. Datang berarti datang menemui hamba-hambanya. Mendekat kepada hamba-Nya, turun. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni, Abu Utsman Sabuni punya kitab Aqidat Salaf Ashabil Hadis. Wafat pada 449 Hijriah. Beliau berkata, "Wa yuthbitu ashabul hadith nuzula rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya," dan ahlul hadith menetapkan turunnya Allah ke langit dunia setiap malam. "Wa kadzalika yuthbituna ma anzala Allah," demikian juga mereka menetapkan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, "min dzikril majid wal ityan," tentang Allah datang, al-majid dan datang. Ya.
Kemudian beliau di akhir beliau berkata, "Wa hadhil jumal allati athbattuha fi hadzal juz'i kanat mu'taqada jami'ihim." Dan semua perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab ini, dalam kitabku ini adalah akidah dari seluruh mereka, yaitu para ulama ashabul hadis, para salaf. Lam yukhalif fiha ba'dhum, tidak sebagian dari mereka pun yang menyelisih. Bal ajma'u 'alaiha, dan mereka semua sepakat akan hal ini, kullaha, semuanya disepakati. Jadi ini dalil bahwasanya sifat nuzul adalah perkara yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Adapun ahlul bidah maka mereka menolak zahir hadis ini. Ya. Ditolak atau ditakwil. Ada seorang salaf berdebat dengan seorang ahlul bidah di depan amir atau khalifah. Kemudian berbicara tentang masalah sifat nuzul. Kemudian ahlul bid'ah ini berkata dari kalangan Jahmiyah, "Ana akfur bi rabbin yanzil." Kata dia, "Aku kafir kepada Rabb yang turun." Maka Imam Ahlus Sunnah berkata, "Wa ana ya umin bi rabbin yaf'alu ma yasha." Dan aku beriman kepada Rabb yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah mau turun terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Dilarang-larang ya. Adapun ditakwil sifat nuzul, maka dengan beberapa takwilan, ya, di antaranya ditakwil dengan yang turun adalah perintah Allah. Atau yang turun adalah rahmat Allah. Yang turun adalah malaikat. Malaikat yang turun, ya. Inilah takwilan mereka. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang bagaimana hakikat sifat nuzul dan juga bagaimana takwil dari para ahlul bidah dan bagaimana bantahannya. Waktu tidak mencukupi. Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan khusus bahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah seputar sifat nuzul al-ilahi. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat ini dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di edisi lembar kerja hari ini, hari Rabu tanggal 23 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Rabu sore tanggal 8 Juli 2026. Baik, kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, demikian sudah berlalu dari ruang dengar kita kajian serial bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan syarah kitab Aqidah Wasitiyah, pertemuan yang ke-38, dalil sunnah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, pertemuan yang ke-38 atau rekaman yang ke-38 yaitu dalil-dalil tentang sunnah-sunnah Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Baik, kaum muslimah, kita akan lanjutkan kebersamaan kita pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan tilawah dan juga beberapa jeda, kami kembali update ya informasi kajian terkini yang sudah masuk ke meja siar kami. Yang pertama datang dari pengurus Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Malam ini ada kajian rutin pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Wassunnah As-Sahihah. Ambillah akidah kalian dari kitab Kitabullah dan sunnah-sunnah yang sahih. Kajian rutin bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala malam ini, Rabu malam Kamis ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kamu muslimah, ada kajian rutin dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center. Baik, untuk malam hari ini kajian rutin Ba'da Maghrib diisi oleh Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadus Salihin, pembahasan bab yang ke-173, hadis ke-981. Tentang doa yang diucapkan apabila seseorang takut kepada sekelompok orang atau lainnya. Kajian kita Riyadus Salihin bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala malam ini ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Angka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi kajian rutin malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima, hari Rabu malam Kamis ba'da Maghrib. InsyaAllah pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ya, sekali lagi kita informasikan pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima, informasi malam ini kajian rutin Rabu malam Kamis ba'da Maghrib bersama Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus ataupun Sintujian Jiwa ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian kita beralih ke informasi kajian rutin dari Masjid Zaid bin Thabit. Kajian di Masjid Zaid bin Thabit malam ini, kajian rutin ba'da Maghrib bersama Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kajian malam hari ini di Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang, kajian Rabu malam Kamis ba'da Maghrib bersama Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang berlamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang kita beralih ke informasi kajian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian malam hari ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3 ba'da Maghrib sampai dengan selesai pembahasan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah bersama Ustaz Riko Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian malam hari ini, kajian rutin ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Ustaz Riko Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. malam ini Rabu malam Kamis ba'da Maghrib. Demikian informasi kajian dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang berlamat di Jalan Kayu Jati masuk dari Jalan Utama Tengku Beng, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Informasi berikutnya datang dari Masjid Taib. Kita beralih ke informasi kajian besok pagi ya. Baik, kajian untuk besok pagi ada informasi kajian rutin Kamis ba'da subuh. Besok pagi insyaallah akan dilanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah taala. Bab yang ke-57 tentang qanaah atau puas dengan karunia Allah walaupun sedikit. Menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, hidup sederhana, sederhana dalam belanja, dan celaan atas meminta-minta tanpa ada keperluan mendesak. Bab yang ke-57 tentang qanaah di pada kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian informasinya untuk besok Kamis ba'da subuh. Kajian rutin bersama Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah ta'ala di Musalla Al-Hidayah. Musalla Al-Hidayah di depan kediaman beliau Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Kita lanjutkan dengan beberapa jeda berikut ini. Tapi kita dengarkan dulu kajian atau tilawah Al-Quran yang akan kami putarkan, suara dari Syekh Wadi' bin Hamad Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Surah Al-Fath dan Surah Al-Hujurat. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'allam

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran.

yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari lancang kuning dan udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu an A'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 alasan, karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf, man adraka abawayhi 'inda al-kibri ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: من أذكار المساء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, dalam mengarungi bahtera rumah tangga dibutuhkan nahkoda yang tangkas dalam mengendalikannya. Nahkoda itu tidak lain adalah suami. Di antara pesan untuk para suami adalah, wahai para suami, apa yang memberatkanmu untuk tersenyum di hadapan istrimu ketika engkau masuk menemuinya, agar engkau memperoleh ganjaran dari Allah Ta'ala? Karena senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Yang kedua, wahai para suami, apa yang membebanimu untuk bercerah ceria wajahmu ketika menghadapi istrimu? Nabi mengatakan, janganlah kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para suami, jangan pelit kau untuk mengucapkan assalamualaikum ketika berjumpa dengan istrimu, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena kau akan mendapatkan 10 kebaikan. Apa yang menyusahkanku, wahai para suami, jika engkau berkata kepada istrimu dengan perkataan yang baik, dengan lemah lembut? Itu tidak perlu tenaga yang banyak, tetapi itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Wahai para suami, apakah yang menyusahkanmu jika engkau berdoa, ya Allah, perbaikilah istriku dan curahkan keberkahan padanya? Sering-sering kita doakan, ya Allah, perbaikilah istriku dan curahkanlah keberkahan padanya, agar kita mendatangkan keberkahan dari istri kita. Atau kita doakan, ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan yang engkau telah ciptakan atasnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang kau ciptakan atasnya. Wahai para suami, berikanlah hadiah untuk istrimu dan anak-anakmu ketika engkau pulang dari safar. Ini juga tidak boleh diremehkan. Pulang dari pepergian, kita bawakan oleh-oleh untuk istri, untuk anak kita. Luangkan waktumu untuk menemani istrimu membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan mendatangi majelis ilmu. Jadi anjurannya para suami membimbing, menuntun istrinya hadir ke majelis ilmu. Bukan melarang istrinya ngaji. Suami-suami yang bodoh melarang istrinya berangkat ngaji. Dia sendiri tidak ngajarin, istrinya cari pengajian pun juga dilarang. Dia akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Tahukah engkau, wahai para suami, bahwasanya bercampur suami istri itu adalah sedekah. Oleh karenanya, segera memenuhi panggilan istri apabila istri memintanya untuk bercampur. Dan ada kalanya istri tidak minta secara langsung, tapi dilihat dari gelagatnya, andainya suami bisa membacanya. Semoga rumah tangga kita semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin berkah, senantiasa berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah SAW mengatakan bahwa suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri.
1: Rasulullah berkata, seandainya aku akan perintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang akan aku perintahkan, istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Begitu besar hak suami terhadap istrinya. Begitu besar kewajiban istri terhadap suaminya. Begitu besar kepemimpinan suami yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai partner hidup. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai teman hidup. Tidak. Dia lebih daripada sekedar itu. Hak suamimu terhadap dirimu, hai para istri, melebihi hak ayahmu terhadap dirimu. Melebihi hak ibumu atas dirimu. Hak suami terhadap istri melebihi hak ayah dan ibu daripada istri tersebut. Maka jadikan dia seorang pemimpin di rumah tanggamu. Jadikan dia sebagai orang yang dihormati di hadapan kita dan di hadapan anak-anaknya. Dan jangan lakukan aksi yang sebaliknya. Melecehkan dia, baik tidak di depan anak-anak atau apatah lagi di depan anak-anak. Sadarkah para istri bahwa ketika suaminya memerintahkan sesuatu yang sifatnya hanya mubah, ketika suami berkata, "Fulanah, tolong ambilkan pisau di dapur. Wahai ummu fulan, tolong ambilkan sendok di dapur." Sadarkah para istri ketika itu perintah datang dari suaminya dan dia tidak punya halangan untuk melakukan itu, dia wajib melakukan perintah suaminya itu. Hukum mubah berpindah kepada hukum wajib kalau itu adalah perintah seorang suami kepada istrinya. Kecuali istri punya uzur, lain cerita. Kecuali suami ridho ketika istrinya tidak melakukan itu dan dia dengan senang hati merendahkan diri, tidak berlagak sebagai seorang diktator di rumah tangga walau dia adalah penguasanya, dan dia ambil sendiri walau istrinya tidak mengambilkan, dan dia tidak marah kepada istrinya, istri tidak akan terkena hukum haram. Tapi kalau dia marah, istri mendapatkan dosa atas marahnya suami tersebut.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, kali ini nasihat khusus untuk para istri. Wahai para istri, apakah yang menyulitkanmu jika engkau menemui suamimu? Tatkala suamimu masuk ke rumahmu, kamu berikan kepadanya wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Nabi mengatakan, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin taliq." Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para istri, berhiaslah, berdandanlah di hadapan suamimu. Gunakan wangi-wangian. Pakai minyak wangi sangat dianjurkan bagi seorang wanita tatkala menjumpai suaminya di rumahnya. Sambut suamimu dengan wajah ceria. Cium keningnya tanpa dia sadari. Niscaya itu akan terasa sejuk di hati suami, bagaikan embun yang turun di musim kemarau. Wahai para istri, jadilah engkau seorang istri yang memiliki sifat yang lapang dada, yang tenang dan selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Suamimu memberi yang banyak, bersyukur kepada Allah. Suamimu memberi yang sedikit sesuai dengan kesanggupannya, bersabarlah, ucapkanlah jazakallahu khairan kepada suamimu. Doakanlah agar dia mendapatkan yang lebih banyak. Didiklah anak-anakmu, wahai para istri, dengan baik. Ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Di rumah, hendaknya engkau banyak bertasbih, bertakbir, bertahlil. Sering-seringlah membuka mushaf Al-Quran dan menelaahnya, baca terjemahannya, sehingga engkau akan bisa seakan-akan bercakap dengan Allah Ta'ala. Baca surat Al-Baqarah di rumah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wahai para istri, bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Karena Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang bangun di malam hari lalu membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau tidak mau, maka diperciki air. Allah pun akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang membangunkan suaminya di malam hari untuk sholat malam. Jika tidak mau, maka percikan air kepadanya. Anjurkan suamimu untuk puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Dan siapkan masakan sahur. Malam-malam siap-siap makan sahur. Bangunkan suaminya untuk makan sahur. Bangunkan pula anak-anaknya. Tawarkan kepada anak-anak di sore hari sebelum tidur. Besok kita mau puasa nak. Kamu mau ikutan apa tidak? Kalau anak kita mau ikutan puasa sunnah, maka kita bangunkan. Kalau dia tidak mau, maka jangan dipaksakan. Karena itu hukumnya sunnah. Dan ingatkan juga kepada suami untuk berbuat baik kepada orang tua. Ingatkan kepada suami untuk menyambung silaturahmi. Karena banyak suami-suami setelah menikah, dia sibuk dengan istrinya, dia lupa dengan keluarganya. Wahai para istri, bersabarlah kalian menghadapi suamimu. Perbanyaklah istighfar untuk dirimu, suamimu, orang tuamu, dan semua kaum muslimin. Doakan mereka, mohonkan ampun. Dan berdoalah selalu agar diberikan keturunan yang saleh dan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doamu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian." Quran surat Al-Mu'min surat yang ke-40 ayat yang ke-60. Begitulah seorang istri hendaknya di rumah senantiasa mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Ucapkan kata-kata yang baik. Apabila sedang marah dengan anak, jangan katakan yang buruk. Doakan kepada anakmu, semoga enteng jodohnya. Doakan kepada anakmu, semoga dimurahkan rezekinya. Doakan kepada anak-anakmu agar menjadi anak yang saleh dan saleha. Karena anak adalah barang yang paling berharga, yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Apabila anaknya menjadi orang-orang yang saleh, anak-anak yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Sebelum si istri dituntut oleh syariat untuk menciptakan surga di rumah tangganya, seorang suami lebih berhak untuk dituntut oleh syariat untuk bisa menciptakan surga di rumah tangganya.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, pembicaraan kita kali ini mengenai pesta pernikahan atau yang dikenal dengan nama walimatul urus. Islam, agama yang bijaksana, menganjurkan dan juga sebagian ulama menjelaskan hak wajib hukumnya mengadakan walimatul urus berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Muttafaqun alaih. Selenggarakanlah walimah dengan walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga kaum muslimin yang lain yang diundang hendaknya menghadirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, dia telah durhaka kepada Allah dan durhaka kepada rasulnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hendaknya orang yang mengadakan walimatul urus ini yang ketiga, tidak boleh adanya kemungkaran. Jadi kalau kita pengin undangannya dihadiri oleh saudara kita muslim, hendaknya jauhi kemungkaran-kemungkaran. Sehingga saudara kita mau hadir. Apa sih kemungkaran-kemungkaran dalam walimatul urus yang banyak dilakukan di masyarakat kita? Yang pertama adalah musik-musik. Jadi musik-musik dalam Islam hukumnya haram. Tidak boleh orang Islam mendengarkan musik, bermain musik. Tapi dalam walimah diperbolehkan hanya duf, alat musik yang terbuat dari kayu dan kulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma bainal halali wal harami as-sautu wad-duffu fin nikah." Pemisah antara yang halal dengan yang haram adalah suara rebana dalam pernikahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini suara-suara rebana seperti itu diperbolehkan dalam pernikahan. Yang kedua, kemungkaran yang banyak terjadi di tengah acara walimah adalah campur baur laki-laki dan perempuan yang memungkinkan mereka bersentuhan. Ini hindari. Caranya dengan dipisah tempat duduk laki-laki, dipisah tempat duduk perempuan, dipisah tempat mengambil makan bagi laki-laki, dipisah tempat mengambil makan bagi perempuan. Ini caranya dipisah. Kemudian yang ketiga yang banyak terjadi adalah mengundang orang kaya tetapi melalaikan orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarru ta'ami ta'amul walimah." Yumna'uha may ya'tiha wa yud'a ilaiha may ya'baha. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Ditolak orang yang hendak datang, diundang orang yang enggan. Orang yang hendak datang itu orang miskin, ditolak. Orang kaya yang enggan, malah diundang. Ini yang seperti ini, seburuk-buruk makanan. Kemudian, yang keempat, termasuk kemungkaran adalah perempuan-perempuan datang. Mereka tidak memakai busana muslimah yang syar'i. Jadi tidak memakai jilbab. Sehingga bagus sekali dalam undangan itu ditulis, tidak mengurangi rasa hormat kami agar tamu undangan datang mengenakan pakaian muslim dan muslimah. Tidak apa-apa kita tulis seperti itu sebagai pelajaran. Kemudian, kemungkaran yang banyak lagi dalam sisi makan-makan. Di antaranya, mereka makan berlebih-lebihan. Ini tidak boleh. Hendaknya mengambil makanan secukupnya. Yang kedua, adab makan. Sebelum makan baca bismillah. Yang ketiga, makan dan minum hendaknya dengan tangan kanan. Haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Yang keempat, makan dan minum hendaknya sambil duduk. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Maka orang yang sanggup menyewa gedung tetapi tidak sanggup menyewa kursi yang mencukupi, ini pestanya orang miskin, bukan pestanya orang kaya. Kalau kamu orang kaya, sewa gedung juga, kamu juga harus sewa kursi juga. Yang kelima, tidak boleh membuang-buang makanan. Yang keenam, tidak boleh mencelak makanan. Habis makan, celak-celak, ini makanannya asin, makanannya basi. Tidak boleh kita mencelak makanan. Kalau suka, nikmati. Kalau enggak suka, tinggalkan. Dan hendaknya orang-orang yang hadir, tetapi dia tidak diundang, dia minta izin kepada yang mengundangnya. Jadi kalau kita hadir, padahal tidak diundang, izin kepada sahibul bait. Semoga yang sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasyaitonirrajim.
5: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
6: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha Ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya sabar, wahai para pemuda.
7: Kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
8: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
5: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban di jalan merupakan bagian daripada ibadah. Terutama menyingkirkan seluruh bentuk penghalang, baik terkait dengan penghalang materi atau penghalang-penghalang non-materi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan menyingkirkan penghalang jalan sekecil apapun bagian daripada iman.

Ya, hal yang mengurangi bahkan melemahkan keimanan. Bagaimana orang yang sekarang ini parkir mobil, motor di sembarangan tempat? Jelas ini lebih berbahaya dan lebih menafikan keimanan. Kita temukan di banyak kondisi dan kesempatan jalan. Kita sering terganggu macet panjang sampai berkilo-kilo hanya karena etika adab berlalu lintas tidak dipenuhi. Dengan seenaknya kita parkir mobil yang tidak pada tempatnya. Dengan seenaknya kita nyalip tidak menjaga jarak minimalnya. Bahkan bahu jalan kita ambil, padahal itu tempat-tempat yang sangat berbahaya. Apalagi kita sering temukan saring salib, saling gunting, yang itu sangat membahayakan jiwa manusia. Bahkan siapa yang melakukan itu dengan sengaja, maka sama aja bunuh diri. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wala taqtulu anfusakum," janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan, "Man qatala nafsahu bihadidatin," barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, "fahadidatuhu fi yadihi," besi itu nanti diletakkan di tangannya, "yaj'uhu fi batnihi," yang dia tusuk-tusukkan ke perutnya, "khalidan mukhalladan finnar," dia kekal selama-lamanya di neraka. Apalagi memacu kendaraan di luar batas ambang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Yang di sana telah disebutkan kecepatan maksimal 80 kilo per jam, dia pacu 120. Ini adalah pelanggaran secara etika, pelanggaran secara aturan, dan juga secara norma agama. Kita tidak faham itu adalah bagian dosa-dosa sosial, dosa lalu lintas. Maka hendaknya ketika kita sekarang ini memakai kendaraan, dari mulai sejak keluar dari rumah, mengendari kendaraan, kita keluar membaca Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian saat kita naik kendaraan, kita ucapkan, Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu yang tidak kalah pentingnya selanjutnya, kita ucapkan salam orang kanan kiri kita, lalu kita berangkat dan jaga pandangan kita. Luruskan tujuan kita dan jaga etika ketika kita di jalan. Jangan pacu kendaraan di luar ketetapan maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan salib seenaknya, jangan ambil bahu jalan, dan yang tidak kalah pentingnya, jangan parkir di sembarangan tempat. Perhatikan, saudaraku yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa inna rajulan ra'aituhu fil jannah yataqallabu fi ni'amil jannah li syajaratin naza'an tariqin nas tu'dihim." Ada seorang yang bergelimang nikmat di surga karena telah menyingkirkan pohon yang mengganggu jalan manusia. Oleh karena itu, kita harus singkirkan segala bentuk penghalang. Baik dari mulai duri dan kerikil, kemudian parkir sepeda gunung, sepeda motor, mobil di sembarangan tempat, dan jangan sampai meletakkan benda-benda yang tidak pas. Yang lebih utama lagi adalah meletakkan drum atau benda-benda lain dalam rangka untuk menghambat orang di jalanan, dalam rangka untuk mengambil infak sodakoh, walaupun atas nama untuk kepentingan masjid, termasuk juga mengganggu lalu lintas, membuat hajatan walimahan di jalan, termasuk juga gangguan lalu lintas
yang itu diharamkan oleh

0: agama adalah mengadakan acara orasi entah partai politik atau tabligh akbar atau peringatan-peringatan macam apapun di jalan raya. Karena jalan raya adalah milik umum dan untuk kepentingan umum. Tidak boleh dikalahkan hanya untuk kepentingan golongan, apalagi pribadi, apalagi hanya untuk sekedar walimah yang kepentingan beberapa keluarga. Sementara orang yang ada di jalan ini, ada yang ingin ke rumah sakit, membutuhkan pengobatan emergensi. Ada yang harus lahiran dikejar waktu, atau mungkin dia memiliki janji deadline tertentu, yang akhirnya semuanya terhambat, terlambat, bahkan ada yang meninggal dunia di tengah jalan, hanya karena etika berlalu lintas tidak dijaga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Di antara ciri khas orang beriman, di samping menjaga la ilaha illallah, menyingkirkan penghalang dan gangguan jalanan, sekecil apapun termasuk batu, duri, ataupun kerikil yang kita biarkan di jalanan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dari nasihat singkat ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalakum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayo ikhwah al-mustamiin wal-mustamiat, pendengar Radio Hidayah dan juga pemirsa yang menonton siaran ini live audio dari beberapa media sosial kami atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com atau yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah biznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersua bersama guru kita Bu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC hafizahullah taala dalam kajian rutin beliau setiap Rabu sore, dan alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beliau menyampaikan langsung dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Edisi lembar kerja hari Rabu sore tanggal 23 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Rabu sore tanggal 8 Juli 2026. Dan pekan yang lalu kita sudah dengarkan mukaddimah dari pembahasan ya kumpulan hadis-hadis pilihan terkait dengan keimanan karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala. Dan di kesempatan sore hari ini beliau akan membawakan hadis yang pertama atau isi dari kitab tersebut. Baik, sebelum kita dengarkan pembahasan lanjutan dari kitab tersebut, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum abawni?
1: Nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
2: Barakallahu fikum.
1: Naam wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan setelah mukaddimah, kita dengarkan pembahasan berikutnya dari hadis-hadis pilihan terkait dengan keimanan. Langsung saja, selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar dimanapun berada, dan langsung kepada Ustaz kita persilakan. Falatafadol mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, ma'asyira al-muslimin wal-muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya pada pekan lalu kita telah memasuki pembahasan daripada kitab yang sangat mulia ini, itu kitab Ahadithul Iman, hadis-hadis tentang keimanan, seputar keimanan, di mana kitab ini merupakan buah karya dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala, yang mana kitab ini terdapat di dalamnya beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana diiringi setelah penyebutan tiap hadisnya dengan penjelasan-penjelasan yang sangat bermanfaat, yang tujuannya agar memudahkan bagi kita untuk memahami hakikat daripada keimanan, memudahkan bagi kaum muslimin untuk memahami hadis-hadis yang terkait dengan keimanan, dan semoga dengan pemahaman yang benar tersebut akan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keutuhan keimanan kita, dan kemudian kita dapat mengamalkannya di kehidupan kita di keseharian di dunia ini. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas, kita masuk ke mukaddimah, dan kita telah sebutkan tiga kaedah utama yang harus dipahami dan harus diyakini oleh setiap Muslim, dan dia merupakan kaedah yang sangat penting, yang sangat berguna, terkhusus di dalam pembahasan tentang keimanan, yang sangat membantu bagi kita untuk memahami setiap hadis yang terkait dengan pembahasan keimanan. Sebagaimana yang kita sebutkan, ada tiga kaedah. Yang pertama, yaitu bahwasanya di antara pemahaman atau aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pembahasan keimanan, bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan, dari perkataan dan amalan. Adapun ucapan, maka dia mencakup ucapan hati, yang dimaksudkan adalah keyakinan, dan ucapan lisan, yang dimaksudkan adalah ikrar ataupun pengakuan. Itu seorang menyebutkan atau berikrar, bersaksi bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun amalan, maka dia mencakup amalan hati, dan dia merupakan amalan yang paling utama yang dibangun di atas dasar tersebut, buah daripada keimanan tersebut, dan amalan-amalan lain yang lain yang mengikuti amalan hati tersebut. Kemudian dia juga mencakup amalan lisan, seperti halnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Kemudian masuk di dalamnya juga amalan anggota badan, seperti salat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain-lainnya yang dikerjakan oleh anggota badan seorang hamba. Kemudian kaidah yang kedua yang harus dipahami dan diyakini oleh setiap Muslim terkait dengan permasalahan keimanan, bahwasanya iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Sebagaimana pengertian dari keimanan itu sendiri yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya iman qaulun wa amal. Sungguhnya keimanan itu merupakan terdiri dari ucapan dan amalan, yazidu wa yanqus, dan dia dapat bertambah dan dapat berkurang. Kemudian mereka mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dia bertambah dengan ketaatan yang dikerjakan oleh seseorang, dan dia dapat berkurang dengan dia disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua dan seterusnya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Adapun dari hadis, adapun dari perkataan para salafus saleh, maka di antaranya itu perkataan yang terkenal dari Abdullah ibn Mas'ud dan Umar radhiyallahu taala anhum, di mana mereka sering mengajak para sahabatnya untuk duduk mempelajari ilmu syar'i, gunanya untuk menambah keimanan. Karena dengan seorang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari faedah yang ada di dalamnya, maka keimanan akan bertambah. Karena wahyu, firman Allah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya merupakan siraman daripada keimanan tersebut. Tidak ada siraman yang dapat menambah yang lebih baik dibanding daripada keimanan seorang, yang lebih mulia dibandingkan dua perkara tersebut, itu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga daripada kaidah yang harus kita pahami dan kita yakini, bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka berbeda-beda tingkatannya di dalam keimanan. Tingkatan orang-orang yang beriman itu berbeda-beda, tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, itu tingkatannya berbeda-beda. Keimanan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan keimanan para sahabat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Law ta'lamuna ma a'lam labakitum katsiran wa ladhahiktum qalila." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari beriman tentang Allah dan hari akhir, dari hakikat yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan lebih banyak menangis dibandingkan tertawa, menunjukkan bahwasanya keimanan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh berbeda dengan keimanan yang dimiliki oleh para sahabatnya. Begitu juga di antara para sahabat tidak sama kadar keimanan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Antara orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah itu berbeda keimanannya. Antara orang-orang yang beriman sebelum Fathu Makkah dan orang-orang yang beriman setelahnya itu tidak sama kadar keimanannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga membedakan antara pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di antara mereka. Keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar berbeda dengan keimanan yang dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Keimanan yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu taala anhu berbeda dengan yang dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Dan para ulama sepakat bahwasanya sahabat yang paling mulia, yang paling tinggi tingkatan keimanannya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar, kemudian Uthman dan Ali, kemudian Al-Baqiyah, itu yang tersisa dari Al-Ashr Al-Mubashirina Bil-Jannah, itu 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menunjukkan akan perkara ini bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkatan mereka, itu Rasulullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan merubah kemungkaran, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, fabilisanih. Falillam yastati' fabilisanih, maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu merupakan tingkatan keimanan yang paling rendah. Dan seorang di dalam merubah kemungkaran, ada yang menggunakan lisan, ada yang menggunakan tangan, dan ada yang hanya menggunakan hatinya saja. Dan itu semua tergantung dengan kadar keimanan yang mereka miliki. Itu pembahasan yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang kaidah yang sangat utama terkait dengan permasalahan keimanan. Kemudian kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini dengan hadis yang pertama yang disebutkan oleh مؤلف حفظه الله تعالى لما تكن حديث أي العمل أفضل. حديث yang pertama itu حديث أي العمل أفضل, amalan apa yang paling utama. قال المؤلف حفظه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa amalan yang paling utama. Rasulullah SAW suatu hari pernah ditanyakan kepada beliau sebuah pertanyaan tentang amalan apa yang paling mulia, amalan apa yang paling utama yang dikerjakan oleh seorang hamba. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, imanun billahi wa rasulih. Iman, yang amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Qila thumma madha, kemudian beliau ditanyakan, kemudian apa? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-jihadu fi sabilillah. Beliau mengatakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila thumma madha, kemudian ditanyakan lagi, kemudian setelah itu apa lagi yang lebih utama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan hajjun mabrur, itu haji yang mabrur. Di dalam hadis yang mulia ini, hadis ini merupakan hadis yang pertama di dalam kitab ini dan dia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada beliau tentang amalan yang paling mulia yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyul amali afdal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling mulia? Apa amalan yang paling utama yang dikerjakan oleh seorang hamba? Dan dari penyebutan, dari pertanyaan ini, terdapat faedah dari apa yang akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ayyul amali afdal, itu apa amalan yang paling mulia dan paling utama, menunjukkan bahwasanya amalan ini berada di posisi yang paling atas. Karena pertanyaan ini pertanyaan tentang sesuatu yang paling utama, yang tidak ada lebih mulia dibandingkan amalan ini. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan dasar agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan amalan yang sangat mulia, yang tidak ada amalan lebih mulia dibandingkan amalan tersebut. Dan sebagaimana amalan ini merupakan amalan yang paling utama, yang paling mulia, begitu juga dengan keutamaan yang dimilikinya. Faedah atau buah daripada amalan tersebut merupakan faedah yang paling mulia. Tidak ada faedah yang dihasilkan ataupun buah yang dihasilkan daripada amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, lebih mulia dibandingkan faedah yang dimiliki ataupun buah yang dimiliki dari amalan yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tanyakan kepada beliau, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling utama, apa amalan yang paling mulia? Maka kemudian beliau menjawabnya, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu pertanyaan ini yang jawaban yang pertama ini, dia merupakan pondasi utama dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan pondasi daripada agama Islam ini, yang mana tanpa ada amalan ini, tanpa ada pondasi utama ini, maka agama seseorang tidak akan bisa dibangun. Sebanyak apapun amalan yang dia lakukan selain daripada pondasi utama ini, maka dia tidak akan berguna. Karena ini seperti halnya seorang yang membangun suatu bangunan tanpa pondasi. Seberapa banyak usaha yang dia lakukan, maka dia tidak akan pernah bisa berhasil. Seorang ketika hendak membangun gedung yang tinggi, kalau tidak didasari dengan pondasi yang kuat dan kokoh, maka gedung tersebut tidak akan pernah bisa tercapai. Gedung tersebut tidak akan pernah bisa berhasil, dan dia tidak akan pernah bisa dibangun oleh orang tersebut. Karena apa? Karena seorang ketika hendak membangun suatu bangunan yang kokoh, maka dia harus perhatikan terlebih dahulu pondasi yang akan dia bangun di atasnya bangunan tersebut. Semakin tinggi, maka pondasinya harus semakin dalam, pondasinya harus semakin kuat, dan pondasinya harus semakin kokoh. Kalau seandainya kita berbicara tentang bangunan, tentang perkara dunia, maka tentang agama, tentang permasalahan akhirat, itu jauh lebih penting dan lebih utama dibandingkan urusan dunia tersebut. Karena kalau seandainya bangunan rumah, perkantoran ataupun gedung dia dibangun di atas pondasi yang lemah dan dia akan hancur, kemudian dia akan roboh, maka dia masih bisa dibangun dengan hal yang lainnya. Kerugian yang akan didapat adalah kerugian materi yang itu terkait dengan urusan dunia. Akan tapi agama seseorang apabila dia dibangun di atas pondasi yang lemah, atau bahkan dia tidak dibangun di atas pondasi yang seharusnya dia bangun di atasnya, maka agama tersebut tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah ada. Dan bahkan seorang apabila dia wafat atau apabila dia meninggalkan dunia ini dan dia telah kehilangan dari pondasi dasar daripada agama ini, maka di akhirat tidak akan ada yang dia dapatkan kecuali kesengsaraan yang kekal di dalamnya. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun yang akan dia raih di kehidupan akhirat. Kan tapi orang yang terkait dengan urusan dunia yang kehilangan bangunan roboh karena pondasinya tidak kokoh, maka dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Kalaupun dia meninggal dalam keadaan tidak memiliki rumah, maka dia tidak akan merugi selagi keimanan itu masih ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, semua ini menunjukkan akan pentingnya pondasi ini. Itu amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia merupakan amalan yang paling utama, dia merupakan amalan yang paling mulia. Yang mana agama ini tidak akan berdiri pada diri seseorang kecuali apabila dibangun di atas pondasi yang sangat mulia ini, yaitu imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kashajaratin tayyibah. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah, yaitu kalimat yang baik, dimaksudkan kalimat la ilaha illallah, kashajaratin tayyibah, permisalannya adalah seperti pohon yang baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW menafsirkannya bahwasanya dia merupakan pohon kurma. Kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa fur'uha fis sama. Yang mana akarnya sangat kokoh, pondasinya sangat kuat. Yaitu pohon yang mulia ini, kurma ini dibangun, dia memiliki akar yang sangat kuat, memiliki akar yang sangat subur dan sangat kokoh. Sehingga apa? Sehingga dia menghasilkan batang yang sangat kuat. Far'uha fis sama, itu cabangnya menjulang ke langit, batangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Yang mana dari hal tersebut, itu pohon yang dibangun di yang memiliki akar yang sangat kokoh dan akar yang sangat subur ini menghasilkan batang yang menjulang ke langit, dia pun memiliki buah yang sangat manis. Setiap saat atas izin Allah Subhanahu wa taala dia mengeluarkan buah ataupun hasil yang memuaskan. Begitulah permisalan dengan keimanan, yang mana dia sebagaimana pohon, khususnya pohon kurma, itu dia memiliki akar yang mana apabila akarnya baik maka batangnya juga akan demikian menjulang ke langit dan dia akan menghasilkan buah yang sangat manis. Begitu juga dengan keimanan, dia harus dibangun di atas fondasi, dia harus memiliki landasan yang sangat kuat, dia harus memiliki landasan yang sangat kokoh, dia harus memiliki fondasi yang sangat kuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seorang yang beriman itu seperti permisalan pohon kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min kamatsali an-nakhlah." Permisalan orang-orang yang beriman itu seperti pohon kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada beliau di dalam hadis ini, "Ayyul amali afdal?" Apa amalan yang paling mulia? Apa amalan yang paling utama? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau mengatakan, "Imanun billahi wa rasulih." Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya merupakan syarat utama yang mana agama Islam dibangun di atas keduanya. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh seorang, setiap amalan yang dikerjakan oleh seseorang harus dibangun di atas kedua syarat ini. Apabila hilang salah satu daripada keduanya, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imanun billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan makna daripada al-ikhlas, penafsirannya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan setiap perintah, di dalam mengerjakan setiap amal saleh. Harus dikerjakan karena dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang dikerjakan, yang dipersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang terkotori dengan perbuatan riya ataupun sum'ah, yang seorang tidak ikhlas di dalam mengerjakannya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunannya. Salat seseorang tidak akan diterima kecuali apabila sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Menunjukkan bahwa tuntunan daripada salat tersebut sudah diajarkan, dan dia hukumnya paten harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh masuk di dalamnya ijtihad, tidak boleh seseorang mengada-ngada, menggunakan prasangka, menggunakan perasaan di dalam salatnya. Dia harus mengerjakan sesuai apa yang dia baca pada rakaat pertama, pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga, dan pada rakaat yang keempat, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunannya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat ini harus terpenuhi pada setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang. Apabila hilang salah satu di antara keduanya, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan akan perkara ini. Bahwasanya setiap amalan harus dibangun di atas keimanan, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia menempuh jalannya. Ini saja cukup atau tidak? Tidak cukup. "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha." Tidak cukup seorang hanya menginginkan akhirat dan dia berjuang untuk menempuh jalan tersebut, namun hilang daripada syarat yang utama, maka itu tidak cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia menempuh jalannya untuk mewujudkan keinginannya tersebut, mempersiapkan dirinya untuk hari pertemuan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, dan dia benar-benar dalam keadaan meyakininya. Dia benar-benar dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kebangkitan tersebut. Tanpa keimanan maka tidak akan berguna. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lainnya, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang kufur atau mengingkari keimanan, karena kita sebutkan bahwasanya keimanan merupakan landasan, merupakan pondasi utama, yang agama ini dibangun di atas pondasi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengingkari keimanan, dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad habita amaluh, maka seluruh amalan yang dikerjakan akan dihapuskan, seluruh amalan yang dikerjakan tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di dalam di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, dan kerugiannya itu kekal, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidaklah ada sebab yang menjadikan amalan atau sedekah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dikarenakan mereka kufur mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Zakat, sedekah merupakan amal saleh dan dia merupakan bagian daripada keimanan. Kan tapi apabila dia dikerjakan tanpa dasar yang benar, apabila dia dikerjakan dalam keadaan kondisi seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan balasannya di akhirat sama sekali. Kalaupun dia mendapatkan balasan, maka balasannya adalah di dunia. Orang-orang kafir yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka di kehidupan dunia ini. Akan tapi di akhirat, maka mereka tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan akan kami datangkan apa yang telah mereka lakukan daripada amalan selama kehidupan dunia ini. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka kemudian akan kami jadikan amalan tersebut adalah debu yang berterbangan. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena apa? Karena telah hilang darinya ketika di dunia syarat utama untuk diterimanya amalan tersebut. Itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak diterima amalannya karena apa? Karena dia mengerjakannya tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya keimanan, maka amalan seseorang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seseorang mewujudkan di dalam setiap amalannya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakannya sesuai tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan dia akan diterima. Tanpa keduanya, maka berarti amalan tidak akan ada yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman merupakan pondasi utama, dan dia merupakan syarat diterimanya amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ayyul amali afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apa yang paling mulia. Beliau mengatakan imanun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Imanun billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Itu beriman, seorang meyakini, mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan Rabbnya. Dia mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan Tuhan yang telah menciptakannya. Dan dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia Maha Esa di dalam penciptaannya, ia juga Maha Esa di dalam ibadah. Dengan seorang tidak menunjukkan ibadah dia kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap amal ibadah yang dia lakukan hanya dia tujukan ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh mengkotori sedikit pun dari ibadah yang dia kerjakan karena mengharapkan balasan dari manusia. Salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, amal soleh dia, silaturahmi dia, dan bahkan keimanan itu sendiri, ketika dia mengucapkan syahadat, ketika dia berhijrah, ketika dia meninggalkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia meninggalkan agama yang sesat kemudian masuk ke dalam agama yang mulia ini, maka dia harus membangun amalan tersebut di atas keimanan. Dia harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa keikhlasan, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa keikhlasan, maka amalan tersebut merupakan amalan yang hina, amalan yang kotor, dan amalan yang tidak pantas untuk dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imanun billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani bahwasanya Allah merupakan Rabb yang telah menciptakan dia, Tuhan yang telah menciptakan dia. Dia mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan Maha Esa di dalam penciptaan, dan begitu juga Allah Maha Esa di dalam ibadah. Dia tidak mengerjakan sesuatu ibadah kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga masuk di dalam beriman kepada Allah itu dengan mengimani keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk juga di dalamnya dia mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat mulia. Nama-nama dan sifat-sifat yang sangat indah. Tidak ada suatu keindahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala lebih indah daripada keindahan tersebut. Di dalam nama-namanya dan di dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama-nama yang paling indah. Nama-nama yang terindah adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau ditanyakan, kemudian apa setelah itu? Kemudian beliau mengatakan, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qila thumma madha? Kemudian ditanyakan, apa kemudian setelah itu wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, hajjun mabrur. Itu haji yang mabrur. Berdasarkan hadis ini, pertanyaan dari sahabat yang mulia yang bertanya tentang amalan yang paling mulia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pembahasan tentang keimanan merupakan pembahasan yang paling penting, merupakan pembahasan yang sangat mulia. Karena apa? Karena dia merupakan pembahasan yang terkait dengan fondasi daripada agama. Dia terkait dengan pembahasan tentang landasan utama dari agama yang mulia ini. Yang mana tanpa amalan tersebut, tanpa fondasi yang mulia ini, maka tidak akan ada kebaikan di dalam diri seorang hamba. Dan sebagaimana pembahasan keimanan merupakan pembahasan yang sangat penting, dan dia merupakan amalan yang sangat mulia, yang paling mulia dan paling utama, begitu juga dengan buah yang dihasilkan daripada keimanan tersebut. Tidak ada faedah, tidak ada kemuliaan yang paling mulia yang diraih, yang didapatkan oleh seorang hamba dari apa yang dia kerjakan, yang lebih mulia dibandingkan ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada faedah ataupun buah-buah yang manis yang diraih oleh seorang hamba, baik itu di kehidupan dunia ini ataupun di kehidupan akhirat, yang lebih mulia dan lebih utama yang akan dia dapat dari amalan yang dikerjakan, melebihi daripada keimanan tersebut. Adapun di dunia, maka seluruh kebaikan yang terdapat di dunia ini sumbernya adalah keimanan. Apapun bentuknya dari kehidupan yang bahagia, dari keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan keturunan, seluruh kebaikan yang ada di dunia ini, maka sumbernya adalah keimanan tersebut. Tanpa keimanan, bagaimanapun kondisi seseorang, walaupun secara kasat mata seorang melihat dia berada dalam keadaan yang baik atau dia dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, akan tapi sifatnya kenikmatan tersebut adalah fata morgana, sifatnya semu, dia hanya sementara, dan kebahagiaan tersebut pasti terdapat kekurangan di dalamnya. Adapun kebahagiaan yang bersumberkan daripada keimanan, maka dia merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya dan dia merupakan kebahagiaan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin an aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum faedahnya, buah daripada keimanan tersebut, dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Apakah disebutkan bentuknya apa? Tidak. Agar apa? Agar dia mencakup seluruh bentuk kehidupan yang bahagia. Apapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya, dia akan senantiasa berada di dalam kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan itu apakah terhenti di kehidupan ini saja? Tidak. Bahkan akan semakin besar kebahagiaan yang dia rasakan dimulai daripada detik dicabutnya ruh dia dari badan tersebut. Ketika ruh dia keluar dari jasad seseorang, itu orang-orang yang beriman, maka kebahagiaan demi kebahagiaan akan senantiasa mengiringi orang-orang yang beriman tersebut. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yang merupakan bagian daripada keimanan, dan dia merupakan pondasi, landasan utama daripada keimanan, yang mana seluruh keimanan dibangun di atas dasar tersebut. Yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang mengatakan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ثم استقاموا, dan kemudian mereka istiqamah di atas keyakinan tersebut. Mereka jujur di dalam pengakuan mereka, di dalam ikrar mereka, di dalam syahadat mereka. تتنزل عليهم الملائكة. Ketika mereka wafat, maka akan turun para malaikat untuk menyambut roh yang akan dicabut oleh malaikat maut tersebut. Apakah cuma mereka turun? Turunnya para malaikat ini membawakan, mengisyaratkan akan kabar gembira yang dibawa oleh mereka. Karena para malaikat merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Mereka merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang suci. Tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan turun untuk menyambut ruh mereka. Seraya mengatakan, Allah takhafu. Jangan kalian takut. Jangan kalian takut apa? Para ulama tafsir mengatakan, jangan kalian takut terhadap apa yang akan kalian hadapi setelah kematian ini. Karena apa? Karena tidak akan ada yang kalian hadapi kecuali kebaikan demi kebaikan. Dimulai dari keluarnya ruh tersebut. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, keluarlah dengan penuh ketenangan. Kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan dan diridhai. Roh tersebut akan keluar, akan dia mendapatkan kebaikan demi kebaikan, kebahagiaan demi kebahagiaan. Alla takhafu, janganlah kalian takut terhadap apa yang akan kalian hadapi. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Ulama tafsir mengatakan, di antara tafsiran ayat ini yang dimasukkan, wala tahzanu, jangan kalian bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Baik itu dari perkara dunia, urusan dunia, ataupun keluarga yang ditinggalkan. Wa abshiru, dan berbahagialah kalian. Lihat, kebahagiaan demi kebahagiaan akan mengiringi orang-orang yang beriman. Dimulai dari kehidupan di dunia ini, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya akan tenang, kehidupannya akan bahagia, kehidupannya akan penuh dengan kegembiraan bagaimanapun kondisinya. Kemudian di akhir hayatnya, kebahagiaan tersebut akan semakin besar, kebahagiaan tersebut akan semakin terasa, dan dia akan diiringi dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Keluarnya ruh keluar dengan sangat sangat mudah. Kemudian ruh tersebut akan dibawa ke langit, akan dibawa, diangkat oleh para malaikat ke langit. Setiap melewati pintu langit, maka akan diserukan kepadanya dengan nama yang paling mulia yang pernah diucapkan di dunia ini. Kemudian dia membawa wangi yang sangat enak untuk dicium sampai kepada langit, sampai dia kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke alam kuburnya, dan dia dikembalikan dalam keadaan baik. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang senantiasa berbuat zalim, jasadnya tiap pintu langit tidak akan dibuka, dan jasadnya akan dilemparkan dari langit sampai ke pemakamannya tersebut. Ruhnya akan tertolak, dia tidak akan diterima oleh para penghuni langit. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan disambut dengan penuh kegembiraan, dan para malaikat akan berlomba-lomba untuk menggiring ruhnya, dan akan dibawa ke langit, dan setelah itu dikembalikan ke alam barzakh. Kemudian setelah itu tidak cukup berhenti sampai di situ, maka dia kemudian akan dia didatangi oleh dua sosok malaikat yang penuh memiliki penampilan yang sangat menggembirakan, penampilan yang mendatangkan ketenangan. Kemudian ditanyakan dengan pertanyaan, dan kemudian dia akan diberikan taufik, akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meneguhkan dia, memberikan dia keistiqomahan ketika dia di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan bagi dia ketika dia di akhirat. Ulama tafsir mengatakan di antara penafsirannya itu ketika dia ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Ketika ditanyakan tentang tiga pertanyaan, yang mana dia merupakan pertanyaan tentang fondasi agama ini, tentang siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, Nabimu, dan apa agamamu. Pertanyaan yang sangat mudah, pertanyaan yang mudah untuk didikte, akan tapi ketika di akhirat, ketika di alam barzakh, setiap jiwa akan menjawab sesuai dengan amalan yang telah dia kerjakan di dunia ini. Dan orang-orang yang beriman akan diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk menjawab daripada pertanyaan yang sangat berat tersebut. Allah akan berikan keteguhan bagi mereka, dan kemudian setelah itu, setelah dia diberikan taufik, berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka akan datang sosok yang sangat indah, sosok yang sangat enak untuk dipandang. Kemudian ditanya, dia bertanya kepada sosok tersebut, ditanyakan, siapa engkau? Apa wajah yang membawa kebahagiaan ini? Maka sosok tersebut akan mengatakan, ana amaluka salih, aku merupakan amal saleh yang telah engkau kerjakan selama di kehidupan duniamu. Maka kemudian akan dibentangkan baginya penglihatan jalan menuju surga, dan dia akan dilapangkan alam barzakhnya, dilapangkan kuburannya. Dia akan merasakan mencium bau yang sangat wangi. Kemudian dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakanlah, tegakkanlah hari kiamat. Karena apa? Karena ingin, dia ingin segera meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia ingin segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah di surganya, sehingga dia merasakan kelezatan demi kelezatan yang abadi, yang kekal di kehidupan akhirat kala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memasukkan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat, dan diberikan keteguhan di dunia dan akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an, ketika orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah kita sebutkan, kebahagiaan demi kebahagiaan akan dia dapatkan, dan puncak daripada kebahagiaan tersebut itu ketika dia di surga, dia akan bertemu dengan Allah, dan dia akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Dan lebih dari itu semua, sebagaimana disebutkan dalam hadis dan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan ridho kepadanya, dan Allah tidak akan pernah murka selama-lamanya. Dan itu merupakan puncak daripada kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, waridwanum minallahi akbar. Dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang baik di surga Adn, itu surga yang tertinggi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan itu merupakan puncak daripada kebahagiaan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, pembahasan keimanan merupakan pembahasan yang sangat penting, karena dia terkait dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan dia terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ilah, merupakan zat yang maha agung, maka tidak ada pembahasan yang lebih mulia dan lebih agung dibandingkan pembahasan yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap pembahasan itu tergantung dengan topiknya. Semakin mulia topik yang dibahas, maka akan semakin mulia pembahasan tersebut. Dan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba di dunia dan akhirat, tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki yang diraih oleh seorang kecuali dengan mewujudkan keimanan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, afdalu maktasabathu an-nufus wa hassalathu al-qulub wa nala bihi al-'abdu ar-rif'ata fid-dunya wal-akhirah huwal ilmu wal iman. Sungguhnya perkara yang paling mulia yang dimiliki oleh setiap jiwa dan dimiliki oleh setiap hati para hamba yang dengannya seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah dengan ilmu dan keimanan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara keduanya dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat yang ke-56, wa qala alladziina utul 'ilma wal iman, dan orang-orang yang diberikan ilmu dan keimanan mereka mengatakan laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Allah menggabungkan antara ilmu dan keimanan. Dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Mujadalah itu ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, para pendengar Radio Hidayah, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara selanjutnya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami dalam pembahasan keimanan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah taala dalam kitabnya Ahaditsul Iman, mana beliau menyebutkan akan penjelasan yang sangat ringkas, akan tapi dia merupakan penjelasan yang sangat bermanfaat yang memudahkan apabila kita memahami dengan benar penjelasan ini, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memahami tentang keimanan. Itu beliau menyebutkan innal iman syajaratun mubarakah 'azimatun naf' ghaziratul fa'idah katsiratul thamar. Sungguhnya keimanan merupakan pohon yang sangat, yang penuh dengan keberkahan, yang dia memiliki manfaat yang sangat besar dan faedahnya sangat banyak, dan dia memiliki buah yang sangat lebat. Laha makanun tughrasu fi, dan dia memiliki tempat yang mana keimanan tersebut ditanam di dalamnya. Walaha saqiyun khas, dan keimanan tersebut memiliki siraman khusus, itu air yang khusus, pengairan yang khusus yang dengannya keimanan tersebut disirami. Walaha aslun, dan keimanan itu memiliki asal, memiliki dasar, memiliki akar, memiliki pondasi. Wa far'un, dan dia memiliki cabang. Wa thimarun, dan dia memiliki buah ataupun hasil yang dapat dipetik ataupun di,

0: antara keimanan dengan pohon kurma. Sebagaimana pohon, terkhususnya pohon kurma, dia memiliki tempat khusus untuk ditanam di dalamnya. Dia tidak bisa ditanam di semua tempat. Bagaimana pohon, khususnya pohon yang berbuah dan terkhususnya pohon kurma, dia tidak bisa hidup di setiap tempat. Terkadang dia hidup, akan tapi dia tidak memiliki buah. Dan tentunya ketika seorang menanam pohon kurma, yang paling utama yang dicari adalah buahnya. Nah, ketika dia ditanam bukan pada tempatnya, ditanam bukan di tanah yang dia berada padanya, tanah yang cocok, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Kalaupun dia hidup, maka dia manfaatnya akan kurang. Begitu juga dengan keimanan. Dia harus ditanam, dia harus memiliki tanah, dan dia harus memiliki tempat yang pantas dan layak untuk menerima keimanan tersebut. Dan tidak semua tempat tersebut cocok untuk menerima keimanan itu sendiri. Tidak semua tempat itu pantas untuk menerima keimanan tersebut. Tidak semua tempat cocok untuk ditanam di dalamnya keimanan tersebut. Dan juga sebagaimana keimanan memiliki siraman khusus, dan sebagaimana pohon dia memiliki siraman khusus dan dia harus senantiasa dialiri air, begitu juga dengan keimanan, dan dia lebih penting dan lebih kuat hajatnya, lebih besar kebutuhannya terhadap siramannya tersebut dibandingkan pepohonan. Itu pohon kalau dia tidak atau kurang pengairannya, kurang di seorang kurang di dalam memberikan air kepada pohon tersebut, maka buahnya akan layu. Maka pohon tersebut tidak akan kuat. Faedahnya akan berkurang. Begitu juga dengan keimanan, bahkan dia lebih butuh dan lebih besar hajatnya terhadap siraman daripada keimanan tersebut. Dan juga sebagaimana pohon memiliki akar, begitu juga dengan keimanan dia memiliki akar, yang mana akar tersebut merupakan pondasi dan merupakan landasan utama, yang mana keimanan dibangun di atas dasar tersebut. Dan juga pohon memiliki batang, memiliki ranting, begitu juga dengan keimanan. Dia memiliki cabang, sebagaimana di dalam hadis yang kita kenal dengan hadis syu'abul iman, itu cabang-cabang keimanan. Keimanan memiliki cabang sebagaimana halnya pepohonan memiliki cabang. Dan juga sebagaimana pohon, terkhususnya pohon kurma, dia memiliki buah dan memiliki hasil, begitu juga dengan keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba. Dia memiliki hasil dan dia memiliki faedah dan dia memiliki buah yang sangat manis, memiliki buah yang sangat bermanfaat, dan itu terlihat dari orang-orang yang memiliki keimanan. Pembahasan ini insyaAllah akan kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan penjelasan tentang ringkasan terkait dengan keimanan. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertemu dan melanjutkan pembahasan ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC, hafizahullah ta'ala. Di sore hari ini beliau menyampaikan satu hadis dulu, hadis pembuka tentang keimanan. Baik, insyaAllah di kesempatan berikutnya beliau akan melanjutkan pembahasan kompilasi atau kumpulan hadis-hadis pilihan terkait dengan keimanannya. Kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Bad Al-Badar hafizahullah ta'ala, setiap Rabu sore waktu Indonesia Barat bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC hafizahullah ta'ala. Tapi kalau masih belum simak, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qissatun 'azimah.
2: Antum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau

0: قصة عظيمة.
1: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah dari kabilah Quraisy. Beliau dilahirkan 3 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya seorang ibu yang baik bernama Salma bintu Sakhrin At-Tamimiyah bintu Ammi Abi. Beliau seorang pedagang dan seorang yang tersohor dengan kekayaannya. Memeluk Islam tanpa ada sedikit pun keraguan. Beliau adalah orang yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan orang-orang yang merdeka. Kemudian beliau mulai mendakwahkan agama Allah Azza wa Jal kepada masyarakatnya. Masuklah beberapa orang Quraisy ke dalam agama Islam melalui perantara dakwahnya. Di antara mereka, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhum. Beliau menginfakkan sebagian besar hartanya untuk membeli budak-budak yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian dimerdekakannya dalam melaksanakan ubudiyah, dan membebaskan mereka dari penganiayaan yang dilakukan majikan-majikan mereka dari kalangan Quraisy yang musyrik. Sehingga beliau memerdekakan Bilal bin Rabah dan 6 budak lainnya. Beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, adalah manusia yang paling dekat dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang beliau, sesungguhnya orang yang paling amanah dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih selain Rabbku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi yang diperbolehkan adalah persaudaraan di dalam Islam dan kasih sayang di atasnya. Jangan ada lagi pintu-pintu kecil yang mengarah ke masjid, melainkan harus ditutup, kecuali pintu Abu Bakar saja, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebaik-baik manusia terhadap manusia yang lainnya adalah Abu Bakar. Kejujuran Abu Bakar As-Siddiq disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, dan Utsman bin Affan. Kemudian gunung itu pun bergetar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Ini merupakan rekomendasi keutamaan Abu Bakar dan 2 sahabat lainnya, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dibaiat sebagai khalifah di Thaqifah Bani Sa'idah. Dan di antara keberhasilan beliau selama pemerintahannya yaitu pengiriman Usamah bin Zaid bersama pasukannya dan memerangi para murtadin serta orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Beliau wafat di kota Madinah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun 3 bulan pada tahun 13 Hijrah. Dan pada hari kematian beliau, kota Madinah bergetar dengan isak tangis kaum muslimin.
0: Qissatun 'azimah.
2: Kuntum khayra ummatin ukhra.

0: هداية FM معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Ada beberapa informasi terbaru yang masuk ke meja siar kami. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi untuk pelaksanaan sholat fardu maghrib di malam hari ini jatuh pada formasi pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk pelaksanaan sholat fardu maghrib di malam hari ini jatuh pada formasi pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Baik, ada beberapa informasi kajian rutin Ba'da Maghrib di malam hari ini. Jangan lewatkan, silakan dihadiri. Baik, untuk informasi kajian malam ini Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Lanjutan pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Wassunnah As-Sahihah. Ambillah akidah kalian dari kitab Kitabullah dan Sunnah yang sahihah, yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, sesaat lagi Ba'da Maghrib kajian tersebut insyaAllah akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, malam ini Rabu, malam Kamis Ba'da Maghrib sampai yang selesai bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. InsyaAllah pembahasan kitab Riyadus Solihin dibawakan oleh Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, sesaat lagi Ba'da Maghrib ada majelis ta'lim bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Solihin, pembahasan bab yang ke-173, hadis ke-981, tentang doa yang diucapkan apabila seseorang takut kepada sekelompok atau orang lainnya. Demikian informasi pelaksanaan kajian rutin malam ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib sampai yang selesai. Dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Raudatul Jannah atau RJ kita beralih ke informasi kajian rutin malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian rutin Ba'da Maghrib sesaat lagi dalam lanjutan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa, yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah beliau akan melanjutkan kajian tersebut, kajian pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus atau pensucian jiwa. Malam ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib sesaat lagi, insyaAllah bersama Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan kajian rutin Ba'da Maghrib sesaat lagi dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlokasi di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya informasi kajian rutin malam ini, kajian di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Kajian rutin malam ini dalam lanjutan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah bersama Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini kajian Ba'da Maghrib bersama Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah Ba'da Maghrib sesaat lagi Rabu malam Kamis di Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit yang terletak di Jalan Zaid bin Sabit, RT 04 RW 02, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, satu lagi informasi kajian rutin dari Masjid Zaid bin Sabit untuk besok pagi Ba'da Subuh. Pembahasan Sirah Nabawiyah rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Jadi insyaAllah besok Kamis Ba'da Subuh kajian Sirah Nabawiyah tersebut insyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian satu lagi informasi kajian rutin besok pagi Kamis bangda subuh di Masjid Zaid bin Thabit yang berlama di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tebek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit ada kajian rutin malam ini di Masjid Al Furqan Panam. Ya, jemaah Masjid Al Furqan Panam ada kajian rutin sesaat lagi insyaallah bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Taala, lanjutan pembahasan Kitab Tauhid. Ya, pembahasan kajian Kitab Tauhid. Kajian ini diadakan malam ini Rabu malam Kamis ba'da Maghrib. Ya, kajian bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Taala dalam pembahasan Kitab Tauhid. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al Furqan Panam. Silakan hadiri kajiannya sesaat lagi ba'da Maghrib bersama Ustaz Teguh Santoso Hafizahullah Teguh Santoso LC Hafizahullah Taala. Lanjutan pembahasan Kitab Tauhid di Masjid Al Furqan Panam. Baik, demikian informasinya. Tertanda pengurus Masjid Al Furqan Panam yang berlama di Jalan Taman Karya Ujung atau tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, Kecamatan Tuah Madani, ya, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Ya, kita ulangi untuk lokasi dari Masjid Al Furqan Panam, ya. Jalan Taman Karya Ujung di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu saja informasi untuk kajian ya yang sudah masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk bapak-bapak para pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, pengurus kajian yang sudah menyampaikan informasinya ke meja siar kami. Bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin mendapatkan informasi-informasi seputar kajian rutin yang sudah kita bacakan tadi, ya kami sudah letakkan di kolom info kajian. Silakan dibuka aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru di Google Play Store dan silakan dilihat ada info kajian ya. Ya, kolom yang bisa Anda dapatkan beberapa informasi kajian dan juga di sana bisa Anda lihat jadwal siaran kami, info-info nasihat dan seputar konten kajian. Dan tentunya bisa mendengarkan siaran streaming kami ya melalui aplikasi tersebut. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat fardu maghrib di malam hari ini yaitu pada formasi pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Ya, info jadwal sholat yang berlaku di Kota Pekanbaru dan sekitarnya tertanda Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, komisimah-komisimah, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
5: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
6: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau diserati.
7: Iza balagatit serati wa qila man raq.
6: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.

0: itu kamu dihalau.
1: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilang canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi 'atfi. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Orang tua. Apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling. Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah. Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dengan Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan Pemahaman sebaliknya berarti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita, la taqul lahumā uff. Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Ah, apatah lagi yang abjadnya lebih banyak, ogah, tidak, malas, nyuruh mulu dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan ah atau hanya dengan hembusan napas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang anak sampai membuat orang tuanya menangis, waliyadzubillah, ini merupakan hukuk yang sangat besar, kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kafarahnya dia harus membuat orang tuanya tersenyum kembali setelah tadinya dia membuat orang tuanya menangis. Kemudian pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, coba kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua, bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Karena Allah yang suruh memang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? "Wakhfid lahumā," rendahkan di hadapan mereka berdua. Di hadapan kedua orang tua, janah. Allah menggunakan bahasa janah, sayap, ya. Adh-dhull, sayap kita tahu biasanya dimiliki burung. Dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan induknya, ya. Dia tidak sok pintar terbang di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya, minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja besar di dunia. Subhanallah. Ya. Tunduk tawaduk di hadapan kedua orang tua. Ya. Dan coba kita lihat subhanallah sebagian orang salaf, di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh mamanya, oleh umminya, ya, dipanggil ya Abu Hurairah, dipanggil oleh ibunya dengan suara yang, ya, lembut, ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaik ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dia katakan, labbaik ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya, wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya, menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jemaah sekalian secintai kan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Yufid TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Abu Hurairah menangis di pojok rumahnya, menangis sambil beristighfar.

0: Gara-gara apa? Gara-gara mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Lebih sedikit, lebih mengangkat suara lebih lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, "Innal hasanat yudhibna sayiat." Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Ya. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat ya, sebagian mereka orang, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Suka punya kebiasaan menelpon ibunya. Ya, dia telpon ibunya. Habis dia beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telpon ibunya. Ya. Sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telpon dua orang tuanya. Mungkin kecuali sekali berapa bulan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Selalu telpon orang tuanya. Qadarallah, ketika ibunya telah meninggal. Ibunya telah meninggal. Ya, selesai beliau jadi dari kajian karena punya kebiasaan menelpon ibunya. Maka apa? Dia cari nomor ibunya. Dia cari. Dia telpon. Tut, tut, tut. Kok gak ngangkat-ngangkat umiku ya? Baru dia sadar. Oh iya. Ibuku telah meninggal. Subhanallah. Sudah menjadi kebiasaan nelpon ibunya. Ketika ibunya enggak ngangkat, dia telpon, baru dia sadar ibuku sudah tiada. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka seperti ini? Ya. Maka mari kita membangun persahabatan dekat dengan ibu kita, ya. Sesungguhnya ya, Muhammad Ibn Munkadir, guru dari Al-Imam Malik, pernah berkata, "Engkau duduk di hadapan ibumu, ngobrol sama dia dan dengar hembusan nafas yang keluar dari ya, ibumu, kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia, sambil kau mendengar hembusan nafasnya, itu ahabbu ilallah minal jihadi fisabilillah. Itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad di jalan Allah, ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Di negeri India sana, dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah apa? Enggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, enggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? "Abi, Bapak, tolong buang hajatnya buang hajatnya di tangan saya saja, nanti saya buang ya kotorannya ke kloset." Subhanallah, mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang kemana? Di kloset. Subhanallah, inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku liqa hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قدوات نبوية نبوية.
2: رغم أنتم رغم أن celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
3: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.

0: إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
2: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
4: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya, dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku, ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridhor Rabb fi ridhol walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah, bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang, niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak, banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak. Kemudian dia beli. Kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak?
4: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في أسمائه وصفاته ولا شريك له في عبادته ولا شريك له في ربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat a'azzani wa iyyakum jami'ah. Alhamdulillah wa syukrulillah kita masih berada di bulan Muharram. Di bulan di mana Nabi menyebutkan bulan Muharram dengan Syahrullah sebagai bulan Allah, satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah bulan Muharram. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Muharram, dan berpuasa di bulan Muharram adalah menjadi puasa ya yang terbaik setelah Ramadan. Abdul Siyam ba'da Ramadan, Siyam fi syahrillahil Muharram. Berpuasa yang terbaik setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa beribadah di bulan haram ini, dan Allah jadikan kita benci dan tidak menyukai perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan zalim. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bersyukur kepadanya, memudahkan kita untuk berzikir, memudahkan kita untuk beribadah, memudahkan diri kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita yang selalu kita perbuat ya dalam kelalaian-kelalaian kita. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita mengenai masalah syukur. Kajian kita malam hari ini akan menyampaikan beberapa hadis. Yang pertama, wasabata fi sahihain, telah terdapat dalam hadis sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qama hatta tafattarat qadamahu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau benar-benar melakukan qiyamul lail ya dalam waktu yang panjang tentunya, kemudian sampai-sampai kedua kaki beliau itu mengalami masalah, pecah kah atau bengkak-bengkak ya, karena saking lamanya beliau berdiri. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, ada yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ataf'alu hadza, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan sedangkan Allah benar-benar telah mengampuni dosamu yang berlalu dan dosamu yang akan datang.
Kemudian Nabi ketika ditanya, ya, kenapa dia berbuat seperti itu, beribadah demikian, ya, bersungguh-sungguh sampai-sampai bengkak kakinya atau pecah-pecah kakinya. Maka Nabi menjawab, apala akuna abdan syakura? Apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Syakura beda dengan syakira. Kalau syakir itu orang yang bersyukur, tapi kalau syakura dia selalu bersyukur. Maka ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, hamba yang banyak bersyukur tersebut sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang tergolong sebagai orang yang banyak bersyukur. Maka ini yang kita perhatikan, yang kita tauladani. Kita tidak akan, ya, tergolong ke dalam hamba-hamba yang banyak bersyukur kecuali bila mana kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak setiap malam kita, ya, bergadang untuk qiyamul lail, tapi jangan sampai tidak qiyamul lail. Karena itu adalah sebagai bentuk syukur yang Nabi, ya, tauladankan kepada kita. Sehingga walaupun Allah mengatakan sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur, maka berjuanglah kita agar kita termasuk ke dalam golongan hamba yang sedikit tersebut. Bagaimanapun, ya, capek lelahnya kita dengan urusan dunia, jangan sampai kalah nafsu kita, ketaatan kita dengan nafsu kita. Bagaimanapun lelahnya kita berusaha, lelahnya kita mengejar dunia, maka malam itu hendaklah dipergunakan untuk qiyamul lail. Yang qiyamul lailnya bisa dengan sholatnya, bisa dengan tahajud, witir, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa beristighfar, bisa berdoa, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, hadis ini ada hadis yang panjang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba gilirannya, ya, dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, izinkan aku malam ini untuk berkhulwat, bermunajat, beribadah kepada Rabbku. Aisyah keberatan, tapi karena dia minta kepada Aisyah agar dia diizinkan beribadah kepada Allah, akhirnya Aisyah memberikan waktunya bersama dengan Nabi agar Nabi itu pergunakan untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Aisyah, Nabi berdiri semenjak didapatkan, ya, izin tersebut sampai pagi hari. Berdiri waktu yang lama, dalam keadaan berdiri beliau membaca ayat yang panjang, bercucuran air matanya, basah pipinya, basah badannya, rukuk dia menangis, sujud dia menangis, kemudian bangkit dari sujudnya, kemudian sampai tangisannya itu dilihat oleh Bilal ibn Rabah. Ya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, atau Bilal ibn Rabah bertanya kepada Rasulullah, atau sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang? Maka Nabi, ya, memberikan jawaban yang membuat kita harus, ya, mencontoh beliau.
Apala akuna abdan syakura. Begitulah bentuk syukur itu. Bagaimana kita mempergunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasabata fi al-musnad wa Tirmizi, dan juga telah terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmizi. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih oleh para ulama, di antaranya Imam Hakim, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi tentang hadis ini adalah hadis sahih. Dan juga Imam Nawawi mensahihkan hadis ini di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan juga dalam kitabnya Al-Azkar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, ya, isnaduhu qawi dalam ya Bulughul Maram. Yang mana hadis ini bersumber dari Mu'az bin Jabal. Nabi berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'az, saya benar-benar mencintaimu. Maka disunnahkan bagi kita ketika kita mencintai saudara kita karena Allah untuk berkata kepadanya, "Inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk." Ya, disunnahkan bagi kita untuk mengatakan kepada saudara kita ketika kita mencintainya karena Allah, maka katakanlah, "Wallahi inni la uhibbuk." Kemudian kata Nabi setelah ya mengatakan "Wallahi inni la uhibbuk", lalu Nabi memberikan nasihat kepada Mu'az bin Jabal, "Fala tansa an taqula dubura kulli salatin." Jangan engkau lupakan wahai Mu'az, ya, untuk engkau baca setiap selesai salat atau di penghujung salat. Dubur, ya, itu bisa maknanya qabla salam dan bisa maknanya setelah salam. Bisa maknanya sebelum salam di dalam salat, dan juga bisa maknanya setelah salam. Kita lakukan kedua-duanya, dibaca sebelum salam dan dibaca setelah salam. Berarti dia masuk ke dalam makna dubur kulli shalah. Apa zikir yang Nabi ajarkan kepada Mu'az? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, mudahkan aku untuk apa? Yang pertama, berzikir. Ya. Yang kedua, wa syukrika, bersyukur. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Yang ketiga adalah membaguskan amal ibadahku kepadamu. Jadi kita minta kepada Allah pertolongan untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur, dan untuk bisa memperbaiki amal ibadah kita. Ya. Karena tanpa Allah kita tidak akan bisa berzikir. Tanpa Allah kita tidak bisa bersyukur. Tanpa Allah kita tidak bisa memperbaiki diri. Ya. Demikian juga dengan hal-hal yang lainnya. Kita tidak akan mampu mengerjakan apapun walaupun ringan tanpa kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tak bisa minum tanpa bantuan Allah. Kita tak bisa makan tanpa bantuan Allah. Kita tidak bisa bernapas tanpa bantuan Allah. Kita tidak bisa melihat tanpa bantuan Allah. Kita tidak bisa mendengar tanpa bantuan Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka pastilah itu semuanya kemudahan dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla.
Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, selain daripada dua hadis ini ya, maka saya bawakan hadis yang lain tentang masalah syukur. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur, dan Nabi perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Bagaimana cara bersyukur itu? Maka Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Kalian perhatikan, kalian lihat ya, orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kalian. Ini dalam hal urusan dunia. Dalam hal urusan ya materi. Kalau kita ingin bersyukur, maka jangan lihat ke atas. Dalam urusan materi, dalam urusan dunia, tapi hendaklah kita melihat orang yang kurang dari kita, orang yang di bawah kita. Orang yang di bawah kita kesehatannya, orang yang di bawah kita ekonominya, orang yang di bawah kita ya, nikmat dunianya, orang yang di bawah kita gajinya, orang yang di bawah kita pangkatnya, orang yang di bawah kita kedudukannya. Ya, di dunia ini. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Jangan lihat orang yang lebih kaya dari kita. Jangan lihat orang yang gajinya lebih besar dari kita. Jangan lihat orang yang rumahnya lebih bagus dari kita. Jangan lihat orang yang sudah punya rumah. Masih banyak orang yang belum punya rumah. Jangan lihat orang yang pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi. Ya. Kalau kita bisa melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, maka kata Nabi, bahwa ajdar. Itu membuat kalian tak akan gampang melupakan nikmat Allah. Itu yang lebih patut untuk kita perhatikan. Itu yang paling layak untuk kita ya, lakukan. Itu yang paling utama untuk kita perbuat. Jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Bahwa ajdar, itulah yang paling patut, yang paling utama, yang paling abdal untuk kalian lakukan. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang sudah kalian dapatkan. Karena kalau tidak bisa seperti itu, maka sebanyak apapun nikmat yang ada pada kita, tidak akan kita syukuri. Ya, tidak akan kita syukuri. Maka dalam istilah lain, bisa melihat ke bawah itu bukan melihat ke atas, itulah qanaah. Ya, bisa melihat ke bawah bukan ke atas, itulah qanaah. Dan kalau bisa qanaah, berarti dia sudah punya modal yang amat besar untuk bersyukur. Tidak bisa qanaah, tidak akan bisa bersyukur. Apa qanaah itu? Menerima apa adanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mensyukuri yang sedikit. Ya. Kalau tidak pandai bersyukur terhadap yang sedikit, maka pasti tak pandai bersyukur. Man lam yuskurul qalil lam yuskurul kathir. Kaidahnya jelas. Siapa yang tak mampu bersyukur terhadap yang sedikit, pastilah dia tidak mampu bersyukur terhadap yang banyak. Karena terhadap yang sedikit saja dia tidak mampu bersyukur, maka bagaimana mungkin dia akan bersyukur terhadap ya yang banyak. Nah, ini kaidah dalam bersyukur, yaitu qanaah. Qanaah.
Dan qanaah itu adalah asas takwa. Ya, karena dia adalah pondasi syukur, maka qanaah itu adalah asas dalam bertakwa. Sebagaimana perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-qanaatu bil qalil. Al-qanaatu bil qalil. Bersifat qanaahlah kalian terhadap yang sedikit. Karena yang namanya qanaah itu adalah mensyukuri hal yang sedikit. Tidak mengeluh, ya. Tidak berkata-kata, tidak mencela terhadap nikmat Allah walaupun kita hanya dapatnya sedikit.

Kemudian juga termasuk hadis tentang masalah syukur adalah hadis berikut, hadis sahih Muslim. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin ya membenci mukminah, maksudnya janganlah seorang suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, jika pun dia tidak senang ya salah satu dari perbuatan dia, akhlak dia ada yang tidak dia senangi. Radhiya minha akhar, kata Nabi, ada juga yang dia senangi dari akhlaknya yang lain. Ya. Ada juga yang dia senangi dari akhlaknya yang lain. Karena kalau mencari pasangan yang sempurna, kita tidak bersyukur. Jangan menuntut kesempurnaan dari pasangan kita, karena kita tak ada yang sempurna. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Jangan ya, karena kekurangan itu lalu kita melupakan ada kebaikan dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ya. Gaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika ada hal yang kalian tidak sukai pada diri mereka, fa asa an takrahu syai'a. Maka bisa jadi ada satu hal yang kalian tidak sukai tersebut. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah tetap menjadikan satu hal yang tidak kalian sukai di balik itu ada kebaikan yang kalian tidak ketahui yang banyak. Maka kalau ada seorang suami menuntut istrinya sempurna, tanyalah dirinya, dirinya sempurna apa tidak. Maka jangan ya, maaf ya, ada yang sudah menikah kemudian tak sesuai seleranya dia cerai langsung, ini ya tak punya akhlak. Dia menuntut kesempurnaan untuk pasangan hidupnya, tapi dia lupa kalau dirinya serba kekurangan. Ini juga ya termasuk orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga hadis tentang masalah kesyukuran itu adalah hadis dari Imam At-Tirmizi. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi. Ya, mukhtasarnya Syekh Albani. Kalau kitabnya adalah Syama'il Muhammadiyah adalah kitab Imam At-Tirmizi. Malik bin Dinar, beliau mengatakan ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hubzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin illa ala dhafafin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan ya makan kenyang setelah makan roti atau kenyang karena makan daging. Illa ala dhafafin, kecuali jika dia menjamu ya tamunya. Jadi Nabi SAW di antara bentuk kesyukurannya adalah tidak makan ya kekenyangan. Tidak makan roti kekenyangan, tidak makan daging kekenyangan. Tapi kalau makan roti ya, makan daging ya secukupnya saja. Tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan itu jatuhnya kepada tabzir dan itu termasuk hal yang tidak ya. Termasuk perbuatan yang tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bersyukur. Dalam hadis lain Nabi disebutkan oleh sahabat yang lain,
Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hubzi burrin madumin salasata ayyam hatta lahiqa billahi. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kekenyangan karena makan roti gandum yang diberi ya kuah selama 3 hari berturut-turut sampai beliau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan Nabi bertanya kepada Aisyah dalam hadis Sahih Muslim. Kata Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ya Aisyah, hal indakum syai'? Kata Rasulullah kepadaku suatu ketika, wahai Aisyah, apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan pagi hari ini, yaitu untuk sarapan pagi? Qalat, kata Aisyah, faqultu ya Rasulullah ma indi syai'un fa inni qala fa inni sha'im. Wahai Rasulullah, aku tidak punya apapun untuk kita jadikan sarapan pagi. Maka kata Nabi, kalau begitu aku berpuasa. Inilah kondisi Rasulullah dan istri-istrinya. Bukan tidak mampu untuk ya makan daging, makan roti, makan gandum, tapi Nabi sangat bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Kemudian juga termasuk dalam kategori hadis tentang syukur, hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Baihaqi di dalam kitab Su'abul Iman, dan hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang mana Nabi bersabda, "Wa inna Allah yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti al-iman illa man ahabba." Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan nikmat dunia ya kepada orang yang Dia cintai dan orang yang tidak Dia cintai. Wa la yu'ti al-iman illa man ahabba, dan Allah tidak berikan nikmat iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka bersyukurlah kita kepada Allah ya, karena kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Karena Allah SWT ya, ketika Allah menganugerahkan iman kepada hambanya, maka berarti dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan ditimpakan azab kepada mereka. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah sekali-kali tidak akan mengazab kalian selagi kalian bersyukur, selagi kalian beriman. Dan nikmat yang terbesar, yang teragung adalah nikmatul iman. Ya, nikmatul iman, nikmatul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan ya nikmatku atas kalian dan telah aku redai Islam sebagai agama untuk kalian. Maka tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat iman dan Islam. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Ya. Kalau nikmat dunia, maka Allah berikan kepada siapa saja? Orang kafir Allah berikan nikmat dunia, orang beriman Allah berikan nikmat dunia. Itu bukan tanda Allah cinta. Ya. Bukan tanda Allah cinta. Allah berikan nikmat kepada Fir'aun sebagaimana Allah berikan nikmat kepada Qarun. Bukan tanda Allah cinta. Ada kalanya Allah berikan nikmat kepada orang-orang kafir, kepada ahli maksiat. Itu adalah sebagai bentuk istidraj. Ya, sebagai bentuk istidraj. Allah berikan nikmat-nikmat. Tidak Allah datangkan kepada penyakit, tidak Allah datangkan kepadanya ya bencana, tidak Allah timpakan kepada mereka musibah, tapi itu adalah hanya karena Allah mengulur-ulur ya, sehingga dia tidak sempat untuk bertaubat dan diwafatkan dalam keadaan kufur. Tidak sempat untuk bertaubat sehingga Allah wafatkan dalam keadaan bergelimang dengan dosa dan maksiat. Wal iyadzubillah.

Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Hadis dari Imam At-Tirmizi, dan hadis ini terdapat dalam silsilah hadis as-sahih Imam Al-Albani. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Kedua kaki seorang hamba Allah tidak beranjak ya pada hari kiamat, "hatta yus'ala an umrih bima afna," sehingga dia ditanya tentang nikmat umur. Tentang nikmat umur. Karena semua ya nikmat-nikmat Allah tabaraka taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya ditanya nanti di yaumul kiamah. Maka yang ditanya di antara nikmat tersebut, "an umrihi fima afna," tentang umurnya. Ya. Bagaimana cara dia mempergunakan umurnya? Bagaimana dia menghabiskan umurnya? Apakah untuk mentaati Allah ataukah untuk berbuat maksiat? "Wa an ilmihi fima fa'al." Dan Allah juga akan bertanya kepada seorang yang berilmu, apa yang dia perbuat dengan ilmunya? Apakah dia beramal dengan ilmunya? Ataukah ilmu hanya dia ketahui saja, tidak dia pergunakan untuk beramal? Nah, bahaya orang yang tidak ya beramal padahal sudah ya sudah tahu, sudah berilmu. Yang tidak beramal padahal sudah tahu jauh lebih berat daripada orang yang jahil. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka Allah akan bertanya kepada orang yang berilmu, apa yang dia perbuat tentang ilmunya? "Wa an malihi," dan Allah bertanya kepada hambanya tentang hartanya, "min aina iktasabahu," dari mana asalnya? Ya, apakah usahanya mencari harta yang halal ataukah dia tidak mempedulikan tentang halal haram? "Wa fima anfaqahu," dan juga tentang harta ditanya juga bagaimana cara dia mempergunakan hartanya. Kalau dia peroleh dengan cara yang halal, tapi ketika dia pergunakan bukan untuk yang Allah redai, bermasalah. Apalagi kalau harta yang tidak halal, maka ini sangat-sangat bermasalah. Tidak bisa taat orang makan harta haram. Tidak akan soleh orang yang mengkonsumsi harta haram. Doanya ditolak, ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha." Wahai para rasul, ya, makanlah dari hal yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Perintah Allah, ya, kalau kita ingin kita soleh, maka yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita kendarai, yang kita tempati, semuanya harus jelas halalnya. Kalau tidak, maka makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, tempat tinggal yang haram, kendaraan yang haram, itu akan menyebabkan kita tidak bisa menjadi orang baik. Ya, tidak akan bisa menjadi orang yang baik. Maka tentang harta ini, Allah tanya dua hal. Dari mana asalnya dan kemana disalurkan. Ya, apakah halal asalnya? Kalau halal, maka jangan cukup sampai di situ. Pergunakanlah untuk mentaati Allah harta yang halal tersebut.
wa an jismihi bima ablah, dan tentang tubuhnya dia pergunakan untuk apa sehingga dia sudah berumur, sudah tua renta. Kalau dia pergunakan untuk taat kepada Allah, khairun nas. Kalau umur yang panjang tidak pergunakan untuk taat kepada Allah, syarun nas. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah panjang umurnya, baik prestasi amal ibadahnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sayyi amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia panjang umur, buruk pula ya amal ibadahnya, buruk akhlaknya. Wal iyadzu billah. Azan. Silakan kumandangkan azan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, a'azani wa iyyakum jami'a. Beberapa asar berikut ini juga menjelaskan tentang makna syukur. Yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qayyidu ni'amallahi bi syukurillah. Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan kesyukuran kepada Allah azza wa jalla. Karena bila mana nikmat tidak diikat dengan syukur, itu otomatis dia berarti tidak beribadah kepada Allah. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berarti syukur itu adalah dalam rangka ya melaksanakan ubudiahnya kepada Allah. Karena Allah tidak menciptakan hamba-hambanya, baik manusia maupun jin, kecuali untuk bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, lalu disembahnya Allah azza wa jalla. Karena itu, qayyidu ni'amallah bisyukrillah. Nikmat Allah itu diikat dengan syukur. Kemudian Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada seorang laki-laki dari Hamazan. Ali bin Abi Thalib berkata kepada seorang laki-laki dari Hamazan, "Innan ni'mata mausulatun bisyukri." Nikmat Allah itu harus bersambung dengan syukur. Ya. Ungkapannya yang tadi, kalau Umar bin Abdul Aziz, qayyidu ni'amallah bisyukrillah. Kalau Imam Ali mengatakan, ya, inna ni'matallahi mausulatun bisyukri. Nikmat Allah itu harus nyambung dengan syukur. Wa syukru yata'allaqu bil mazid. Dan kesyukuran itu nanti menjadi terkait dengan tambahan. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian bersyukur, ditambahkan. Makanya supaya nikmat Allah bertambah, bersyukur. Dan nikmat Allah itu harus disambung dengan syukur supaya ya bertambah dan bertambah nikmat Allah kepada hambanya. Wa huma makrunani fi qarnin. Balai yang qati'a al-mazidu minallahi hatta yang qati'a syukru minal abdi. Maka jangan sampai nikmat Allah terhenti karena terhentinya syukur dari seorang hamba kepada Allah tabaraka ta'ala. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aksiru min zikri hadihi an-ni'am. Perbanyaklah oleh kalian untuk menyebut nikmat-nikmat ini. Yaitu nikmat Allah harus disebut-sebut. Dengan cara apa kita menyebut nikmat Allah? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kalau kita melihat saudara kita dapat nikmat, maka katakanlah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.

syukrun. Waqad amarallahu nabiyahu ayuhaddisa bin ni'mati rabbih. Karena menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah bentuk syukur. Dan Allah telah perintahkan kepada nabinya untuk menyebut-nyebut nikmat Rabb-nya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb-mu maka sebutlah. Pujilah Allah, sanjunglah Allah, banyak berzikir. Ya. Jangan lupa untuk memuji-muji Allah dalam nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian juga kata Imam Hasan al-Basri tentang ayat ini, setelah ya dia membawakan wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, maka dikatakan wallahi yuhibbu ayyura asaru ni'matihi ala 'abdi. Allah itu sangat senang bila ada pengaruh nikmat pada hamba itu. Jadi kalau dia ya menikmati nikmat-nikmat Allah di dunia ini, maka ada asar yang terlihat dia pergunakan nikmat Allah. Dia punya harta, beli rumah. Dia punya harta, beli mobil, enggak apa-apa. Tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, itu yang tidak boleh. Maka ketika kita menikmati nikmat Allah, terlihat asar nikmat Allah pada diri kita, bertambah nikmat Allah tersebut karena kesyukuran kita. Ya. Kami ulangi lagi, ada seorang Abdullah ibnu Mubarak. Bagaimana asar nikmat Allah itu begitu dirasakan bukan oleh dia sendiri, tapi oleh masyarakatnya. Bagaimana dia memberikan asar nikmat Allah kepada hamba Allah tabaraka wa ta'ala, dia hajikan orang sekampung. Dia katakan kepada penduduk Marwan, kalian yang ingin haji bersamaku, dia ulama, Abdullah Mubarak ulama. Dia umumkan, kalian yang ingin haji bersamaku, silakan kumpulkan harta yang kalian miliki. Maka banyaklah orang-orang yang mengumpulkan hartanya karena ingin haji bersama Abdullah bin Mubarak. Maka disebutkan bilangan mereka sampai 70 orang yang ingin haji bersamanya. Lalu harta tadi disimpan oleh beliau, ditulis namanya, karena dahulu itu pakai kantong, ya. Ditulis dalam kis, ini pulan, ini pulan, ini pulan, dimasukkan dalam kotak. Kemudian kotak tadi disimpan di rumahnya. Mereka pun berangkat menunaikan ibadah haji. Semua kebutuhan-kebutuhan ya jamaah ini dia yang membiayai semuanya. Ya, dia perintahkan ketika singgah di sebuah kota, kalian mau beli oleh-oleh untuk keluarga kalian silakan. Dia yang bayar. Kemudian ketika pergi dia yang bayar, ketika pulang dia bayar, oleh-oleh semuanya dia bayar. Kemudian sebelum rombongan dia pulang ke Marwan, maka rumah-rumah mereka yang di kampung disuruh untuk direhab. Untuk diperbaiki. Untuk disambut jemaah haji ini. Dibayar oleh dia. Kemudian setelah pulang ke Marwan, maka ya, setelah beberapa hari, orang-orang yang haji bersama dia tadi dipanggil. Dikumpulkan kemudian kotak yang tadi disimpan dikeluarkan. Apa kata dia? Pulan ambil. Pulan ambil. Harta yang tadi disimpan itu bukan untuk dipergunakan biaya haji. Tapi semua biaya haji itu dia yang nanggung semuanya. Itu asar nikmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya sehingga nampak, terasa. Maka begitulah makna ya, Allah sangat senang bila asar nikmat Allah itu terlihat pada diri hambanya. Fa inna dzalika syukru fa inna dzalika syukraha bilisanil hal. Karena terlihatnya nikmat Allah pada diri hamba itu adalah itu namanya syukur dalam keadaan. Syukur

dengan keadaan yang ada. Ya, kita punya uang tapi enggak mau beli baju. Enggak bersyukur namanya itu. Kita punya uang tapi ya pelit untuk diri sendiri, itu enggak nampak asar syukurnya pada dirinya. Kemudian kana Abu Mughirah idza qila lahu kaifa asbahta ya Aba Muhammad. Abu Mughirah ketika ditanya, ya, bagaimana kabar engkau di pagi hari ini wahai Abu Muhammad, maka dikatakan apa? Asbahna maghruqina bin fin ni'am ajizina 'anis syukri yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun 'anna natmaku ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun. Kami berada di pagi hari ini dilimpahkan, ditenggelamkan dengan nikmat. Berlimpah ruah nikmat kami berada di pagi hari ini. Ajizina anis syukur. Tapi kami masih lemah dalam kategori syukur. Karena syukur kita kepada Allah itu tidak sebanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tidak terhitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi syukur kita tentu tidak akan sebanyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya tahabbabu ilaina rabbuna. Ya, Allah cinta kepada kami. Wa huwa ghaniyun 'anna. Allah senang kalau kami menampakkan syukurnya kepadanya. Sedangkan Allah itu adalah tidak membutuhkan kami. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh kesyukuran kita. Allah tidak butuh ya apapun bentuk yang kita persembahkan kepada Allah, karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Kita justru berbuat maksiat kepadanya. Sedangkan kita tak pernah putus ya membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bentuk ungkapan syukur yang diungkapkan oleh Abu Mughirah yang kunyahnya adalah Abu Muhammad. Terakhir, qala Surayh ma usiba 'abdun bi musibatin illa kana lillahi 'alaihi fiha salasun ni'am. Tiada seorang hamba yang ditimpakan kepadanya musibah. Tiada seorang hamba yang ditimpakan kepadanya musibah kecuali saat dia ditimpakan musibah ada tiga nikmat yang harus diingat. Ketika musibah datang ada tiga nikmat yang senantiasa ya diingat. Allah takuna kanat pidini. Jangan sampai musibah itu menimpa agamanya. Kalau menimpa dunia kita, ya, itu musibah. Di atas musibah. Tapi kalau menimpa dunia kita, itu biasa. Harta, ya, kita hilang, harta kita berkurang, ya, kebakaran, kecelakaan, itu dalam musibah dunia ringan. Kalau musibah agama, tidak bisa sholat, ya, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, musibah terbesar itu. Tidak nampak kata-katanya, musibah terbesar. Jangan sampai musibah itu yang menimpa kita. Kalau musibah datang pada kita, musibah dunia, maka ringan ya. Yang kedua, wa alla takuna a'zamu mimma kanat. Musibah yang menimpa kita dibandingkan dengan musibah yang menimpa Rasulullah, para sahabat, tidak ada apa-apanya, ringan. Nah, ingat, jadi kalau ada musibah datang kepada kita, ingat. Jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Kalau menimpa dunia, sunnatullah. Yang kedua, nikmat kalau datang musibah kepada kita, ingat, musibah yang menimpa kita tidak akan seberapa dibandingkan dengan musibah yang menimpa orang-orang sebelum kita, Rasulullah, para sahabatnya.
Yang ketiga, wa annaha la budda kainatun faqad kanat. Musibah itu tak akan ya meleset dari kita. Yakinlah, kalau sudah ditakdirkan musibah itu menimpa kita, bagaimanapun cara kita lari dari musibah, tidak akan meleset dari kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau musibah datang pada kita, maka ingat tiga hal. Jangan sampai musibah menimpa agama kita. Musibah kalaupun menimpa kita, jauh lebih ringan daripada musibah yang menimpa orang-orang sebelum kita. Yang ketiga, bahwa musibah itu tidak akan meleset, karena kalau sudah ditakdirkan untuk kita, maka akan menimpa kita. Jangan sampai kita lari dari ya hal-hal yang kita takutkan, dan kita tak percaya pada takdir Allah Tabaraka Ta'ala, padahal takdir itu akan mengejar kita dimanapun ya, sampai kapanpun. Maka kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala musibah itu menimpa kita, maka ada sebabnya sedikit ataupun sebabnya besar, akan datang juga musibah itu akan menimpa kita. Dan mintalah kepada Allah perlindungan agar musibah yang menimpa kita adalah musibah bukan pada agama kita. Allahumma la tajil dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan ya keinginan kami adalah keinginan duniawi, niat kami adalah hidup dunia adalah untuk hidup selama-lamanya, dan jangan jadikan fitnah menimpa agama kita atau musibah menimpa agama kita. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang. Kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam. Bisa eksis? Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam untuk fisabilillah. Maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah.

Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya, sehingga dia tidak meminta-minta, fawa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fawa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW di masyarakat, ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.

0: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha war razzaq." Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia di arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Nggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram.

0: Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anda tidak berzina. Yang penting anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah itu melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang dilaknat. Yang pinjam uang dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Yang jadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Su'ul khatimah. Alhamdulillah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
1: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua, SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka enggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah SWT. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar. Bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah. Ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah. Menolak hadis Nabi. Itu kan rasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innal mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap, salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga. Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional.

0: hadirin sekalian. Dari sekarang, menyerahlah kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, telah kita dengar kenaikan bahan bakar minyak, BBM naik, semua orang sebagiannya merasa panik. Padahal yang seperti itu tidak perlu panik. Bagi orang-orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, yang ridha Islam sebagai agamanya, yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Karena agama kita diturunkan untuk memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi hambanya dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan problem dunia. Saudaraku yang saya cintai, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dan tidaklah Allah ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Tidaklah Allah menghendaki dari mereka rizki. Dan juga Allah tidak menghendaki dari mereka untuk diberi makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, zat pemberi rizki, Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Saudaraku yang saya cintai, yang penting kita beribadah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga di akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala akan berikan rizki kepada kita di dunia ini. Rizki Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tentukan buat kita tatkala kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Ketika umur kita berumur 4 bulan dalam kandungan, Allah Ta'ala utus malaikat, ditiupkan ruh. Kemudian fayuk marubi arba'i kalimat bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ditentukan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celakanya. Kenapa kita harus khawatir? Rizki sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sebagai hamba juga hendaknya terus berdoa dan berusaha. Banyak doa-doa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita melalui lisan nabinya. Di antaranya, Allahumma aqsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghfirli. Ya Allah, banyakkanlah hartaku, banyakkanlah anakku, dan berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepadaku. Panjangkanlah umurku dalam taat kepadamu, baguskanlah amalku, dan ampunilah aku. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Saudaraku yang saya cintai, kenaikan BBM atau kenaikan harga barang itu hal yang biasa. Dari zaman dahulu ada kenaikan barang. Nggak perlu kita menghadapinya dengan berlebihan. Wajar saja berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan. Semuanya ada hikmahnya, semuanya ada faedahnya. Saudaraku yang saya cintai, lalu menghadapi itu semua bagaimana sikap kita? Sikap kita hendaknya rajin-rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itulah yang akan mendatangkan rizki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Ibna Adam, dalam hadis Qudsi, Tafarrah li'ibadati amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadaika rizqa. Ya ibadi wa latuba'idni. Amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadaika sukhlan. Wahai hambaku, kata Allah Ta'ala, curahkanlah hidupmu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wahai hambaku, janganlah engkau menjauh dariku. Aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, ternyata ibadah kepada Allah mendatangkan kekayaan hati dan mendatangkan di kedua tangan berupa rizki. Sebaliknya, kalau jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari ibadah kepada Allah, Allah akan penuhi hati kita dengan kefakiran. Kefakiran mana yang lebih fakir daripada kefakiran hati? Sekalipun banyak hartanya, menumpuk hartanya, kalau hatinya fakir, tetap saja dia menderita. Kemudian kalau jauh dari Allah, Allah jadikan kesibukan di kedua tangannya. Sibuk setiap hari, alasannya sibuk. Padahal tidak tahu apa yang dilakukannya. Makanya beribadahlah kepada Allah, teruslah beribadah.

0: kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semangatlah, beribadahlah apapun zaman yang kita lalui. Apakah zaman krisis moneter, apakah zaman krisis yang lainnya. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala akan bersama kita, membela kita, menolong kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadz

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Konsep rizki di masa sulit. Ada beberapa judul dan tema kajian yang mirip untuk safari dakwah kali ini, dan itu ada di 3 masjid. Jadi saya harus membagi materi dalam satu tema yang sama, tapi dengan isi yang berbeda. Ini yang terakhir, sudah kehabisan materi. Bicara tentang konsep rizki, sebenarnya tidak berbeda antara konsep rizki di masa ketika manusia sedang dalam kondisi baik atau ketika manusia dalam kondisi sulit. Karena penjelasan tentang masalah rizki telah ditegaskan dalam banyak ayat maupun hadis Nabi SAW. Dan kita butuh seperti itu untuk diulang. Karena terkadang manusia ketika emosi tidak stabil, apa yang pernah diingat oleh seseorang bisa jadi terlupakan. Pada waktu Nabi SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merasa Nabi SAW tidak mati. Bahkan sampai Umar ceramah di depan masjid dan mengatakan siapa yang bilang Rasulullah SAW wafat, dia munafik. Sejatinya Rasulullah SAW sedang mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Dan nanti beliau akan balik sebagaimana Musa alaihissalam mendatangi panggilan Allah lalu beliau kembali. Tidak ada satupun orang yang berani bantah. Semua orang serba kebingungan, apakah betul Nabi SAW sudah meninggal ataukah beliau belum meninggal. Dan mereka enggak berani untuk menyampaikan pernyataan apapun di hadapan Umar yang demikian tegas, mereka enggak berani. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak bertanya kepada siapapun. Dan pada waktu Nabi SAW wafat, Abu Bakar berada di luar Madinah. Kemudian beliau datang ke Madinah. Kemudian beliau masuk ke rumah Aisyah. Lalu menemui jasad Rasulullah SAW. Untuk membuktikan apakah betul Rasulullah SAW sudah meninggal. Setelah dilihat jasadnya, Abu Bakar merasa yakin. Kemudian beliau mengatakan, "La yajtami'u fika mautatan." Tidak mungkin dirimu meninggal 2 kali. "Tabat nafsuka hayyan wa mayta." Sungguh indah jiwa Anda ketika hidup maupun ketika mati. Kemudian Abu Bakar pergi ke masjid, memasuki Masjid Nabawi. Beliau minta kepada Umar, "Ijlis ya Umar." Duduk wahai Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil sisi yang lain dan beliau berceramah. Awalnya masyarakat kumpul di depan Umar, sekarang mereka beralih ke depan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Dzat yang Maha Hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah pernah ada banyak rasul yang datang sebelum beliau yang mereka juga meninggal dunia. Nabi Musa meninggal, sebelumnya para nabi yang lain juga meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, seluruh para rasul meninggal. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum? Apakah ketika beliau mati atau beliau terbunuh kemudian kalian akan murtad? ayat ini sudah turun lama sebelum Nabi SAW wafat, tapi sempat terlupakan dalam memori para sahabat, mengingat suasana perasaan yang tidak menentu disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini, seolah-olah ayat ini baru saja turun. Seolah-olah ayat ini baru saja turun. Sehingga sempat terlupakan dari memori para sahabat disebabkan karena mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dan demikianlah ketika kondisi batin yang tidak menentu itu membuat orang terkadang gonjang-ganjing. Membuat orang sampai terlupakan dengan yang selama ini sudah dia pelajari. Pernyataan bahwasanya rizki sudah dijamin oleh Allah. Rizki itu tidak akan tertukar. Rizki hamba tidak akan bertambah dan berkurang. Sudah sering kita dengar. Sehingga kalau kita bicara konsep rizki dalam Islam, baik di kala sulit maupun di kala normal, materinya sama. Ini sudah pernah saya dengar. Anda mungkin akan menilai pernyataan Ustadz normatif. Bagi kita sudah biasa saja kita dengar. Cuman terkadang seperti ini naik turun. Ilmu itu naik turun. Terkadang kuat pengaruhnya, terkadang hilang pengaruhnya. Karena suasana perasaan. Makanya hadir di majelis ilmu mungkin akan ada materi yang sama. Tapi Anda tetap akan mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Pada saat beliau ngajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Dan betapa butuhnya kita untuk ngecas iman dalam situasi chaos. Ketika orang serba ketakutan, kalut, orang ada yang panik ketika naik harga dolar, harga BBM, dan yang lainnya. Mereka butuh untuk nasihat. Apa bentuk peningkatan iman, Pak? Saat Bapak hadir dalam kajian, ada dua kemungkinan yang bisa Bapak dapatkan. Yang pertama adalah tambahan pengetahuan. Misalnya yang sebelumnya Bapak enggak tahu, jadi tahu. Yang sebelumnya enggak ngerti, jadi ngerti. Tambahan pengetahuan ini kan banyak ya. Bisa tambahan tentang pengetahuan hukum. Sebelumnya saya enggak ngerti kalau itu enggak boleh. Sebelumnya saya enggak tahu kalau ini wajib. Sekarang jadi tahu. Atau yang kedua, tambahan pengetahuan amalan tertentu. Saya baru tahu kalau ada amalan sunnah seperti ini. Sehingga dia bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, doa-doa tertentu yang diajarkan dalam majelis ilmu. Mungkin Anda pernah dapat, saya baru ngerti adalah amalan A, ada amalan B, ada doa A, doa B. Yang baru dapat ketika hadir di kajian. Tambahan ilmu sama dengan tambahan iman. Berarti ada tambahan peluang amal. Saat Anda mengamalkannya, bertambahlah iman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama ahlus sunnah, al-imanu yazidu bita'ati rahman wa yanqusu bita'ati syaitan. Iman bertambah dengan mentaati ar-Rahman, iman berkurang dengan mentaati setan. Saat Anda tahu ada larangan tertentu, lalu Anda meninggalkan, pada saat Anda meninggalkan itu, mengingkari setan dan taat kepada ar-Rahman, tambah iman. Manfaat yang kedua, pada saat Anda hadir kajian, Anda tambah yakin. Materi ini sudah saya dengar. Sudah pernah saya dengar, sudah pernah, bahkan mungkin sering dibahas. Tapi pada saat forum kajian tertentu, Anda makin yakin. Walaupun sudah pernah didengar. Antara dagelan, lelucon, sesuatu yang lucu, Pak. Pertama kali didengar rasanya apa, Pak? Lucu. Anda mungkin bisa tertawa. Karena pertama, mendengar. Tapi ketika mendengar yang kedua, mendengar yang ketiga, sesuatu yang lucu, biasa saja. Kenapa? Sudah pernah. Tapi kalau ilmu, walaupun sudah pernah didengerin, tetap menarik untuk didengar. Karena ilmu tidak ada yang basi. Al-Quran itu berulang menceritakan tentang Musa, dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Ma'idah, ada terus. Bosan enggak? Anda merasa bosan? Tidak. Walaupun Bapak membaca Quran setiap tahun sekali. Atau setahun berapa kali sampai khatam? Walaupun mungkin Anda membaca Quran setahun khatam sekali lah minimal. Tapi kita enggak pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran. Demikianlah ilmu. Dan ketika kita menggali, ada tambahan satu, ada tambahan dua. Makin yakin, itu tambah iman. Aku makin mantep, itulah tambah iman. Karena itu, sekali lagi kita butuh nasihat yang berulang. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah Jumat di satu tempat di Masjid Nabawi dengan jumlah jamaah dan orangnya, ya itu saja. Paling penambahannya beberapa orang yang datang dari luar yang ingin masuk Islam. Tapi Nabi SAW menyampaikan tema yang relatif seragam. Sampai ada sebagian sahabiat yang mungkin beliau mendengar dari luar menghafal surat Qaf dari khutbah Nabi SAW. Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina yakhtubu alal mimbar. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Saking apa? Seringnya diulang. Maka intensitas ketika mendengarkan sebuah tausiah akan semakin membuat kita jadi tambah yakin. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, berbicara tentang konsep rizki, saya akan berikan catatan dalam bentuk beberapa catatan. Catatan pertama, semua makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Berapa kali Anda dengar kalimat ini? Sudah sering ya? Saya yakin sudah sering. Tapi saat dolar naik, Anda sempat enggak panik? Sehingga pernyataan ini sempat hilang. Mungkin ada sebagian orang yang panik. Ketika BBM naik, ada sebagian orang yang panik. Ketika ada orang di PHK, panik enggak dia? Sampai nangis, sampai ada yang bunuh diri. Jadi pengaruh panik ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Kalau kejadian ujian ekonomi dialami oleh hamba mungkin berulang. Dia dulu sudah pernah, kemudian mengalami lagi. Tapi suasana batin ini yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, Allah yang menjamin rizkinya. Bapak mungkin melihat binatang dengan jumlah populasi yang banyak keluar dalam waktu bersamaan. Laron misalnya, Pak ya. Laron dengan jumlah sebanyak itu. Makan semua. Enggak ada yang enggak makan. Semut dengan jumlah sebanyak itu. Ada semut kadang, Pak, jalan, Pak. Dari mulai ujung tembok sampai ujung tembok. Itu enggak makan dia, Pak. Dengan ukuran semut seperti itu, dia jalan kaki. Dengan ukuran manusia seperti ini jalan kaki. Kira-kira Pak, dari ujung tembok ke ujung tembok itu berapa kilo bagi semut? Kalau Bapak kan itu cuma sekian meter. Tapi dengan skala semut dibandingkan dengan skala manusia jadi berapa kilo itu kira-kira? Jauh ya? Jauh. Dan kadang jalannya turun, terus naik lagi. Bapak yang tahu ini kenapa nggak dilewatkan di sini? Ya itu kan semut Pak, bukan manusia. Tapi Masya Allah, dari perjalanan ujung sampai ujung, dia gak makan. Terus makannya kapan? Wallahu alam. Tapi dia diberi rizki oleh Allah. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Yang gak berakal seperti ini saja diberi rizki oleh Allah. Bagaimana dengan yang berakal? Kadang kita juga berpikir ya. Ada binatang-binatang yang makanannya itu daging misalnya. Kayak ular dengan jumlah sebanyak itu kan berebut makanan. Berapa dia bisa makan? Sementara jumlah mereka banyak dan belum tentu mereka sehari makan. Kadang kan makan sekali untuk dipakai sekian bulan. Tapi bisa besar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizki para hamba, para makhluknya baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ikan dengan jumlah sebanyak itu makan apa? Ternyata mereka makan. Apalagi yang berakal seperti manusia. Yang tidak berakal saja makan, apalagi yang berakal. Dan manusia telah ditegaskan oleh Nabi SAW, jatah rizkinya itu ditetapkan sebelum mereka lahir. Saat kapan jamaah? Kita berada di rahim ibu. Pada saat manusia berusia 120 hari. Kata Nabi SAW, "Summa yursalu ilaihil malak." Kemudian diutuslah seorang malaikat. "Fayanfuhu fihi ruh." Yang tugasnya meniupkan ruh dalam janin itu. "Wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Makanya takdir ini takdir yang sudah diketahui makhluk. Karena malaikat yang meniupkan roh tadi, dia tahu berapa takdir manusia ini. Takdir apa saja itu, Pak? Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun am sa'id. Dia ditetapkan takdirnya, rizkinya, kemudian ajalnya, amal perbuatannya, ujung hidupnya. Apakah dia nanti jadi orang yang bahagia atau celaka? Malaikat tahu enggak? Tahu, karena dia yang diperintahkan untuk menetapkan itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa jadi takdir yang dibawa oleh malaikat dan diberikan kepada rahim, diberikan kepada janin yang berada di dalam rahim berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfudz. Karena Lauhul Mahfudz tidak ada yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, sehingga disebut Al-Mahfudz yang artinya terjaga. Tayib. Turunan dari prinsip ini adalah bahwa siapapun manusia yang hidup, pasti dia akan diberi rizki oleh Allah. Sebagian orang mengalami ketakutan sampai pada titik dia tidak memberikan kesempatan bagi anaknya untuk hidup. Seperti dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam. Ada peringatan dari Allah, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kau bunuh anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Ada 2 ayat yang mirip ya. "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Yang kedua, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq." Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, bedanya di mana? Mirip. Mirip atau beda? Mirip-mirip. "Wala taqtulu auladakum min imlak." Jangan kau bunuh anak kalian karena miskin. Orangnya sudah mengalami miskin. Lalu dia takut ketika anaknya lahir. Oh, aku aja kesulitan nyari makan. Ini ada anak nanti ngerebut makananku. Dibunuh anaknya. Biar tidak merebut makanannya. Dilarang oleh Allah. Jangan kau bunuh anakmu karena kau miskin. Bukan takut miskin ya. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Aku yang menjamin rizki kalian dan juga menjamin rizki anakmu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq." Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Dia belum mengalami miskin. Tapi khawatir nanti kalau punya banyak anak, anak ini akan menyebabkan dia jadi miskin. Maka anaknya dibunuh biar enggak miskin. Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami yang memberi rizki bagi mereka dan kalian. Sehingga rizki anak kita itu siapa yang ngasih? Allah. Bukan bapaknya. Bapaknya itu cuma jalur lewatnya rizki. Namun yang memberi rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Ada orang yang anaknya banyak. Lalu dia lapor kepada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Mengeluhkan tentang anaknya yang banyak dan dia kesulitan untuk bisa ngasih kecukupan bagi anaknya. Mungkin di masa silam, Pak, kebutuhan hidup tidak sebagaimana sekarang, Pak. Apalagi di Jakarta, orang mungkin berpikir biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya apalagi. biaya jalan-jalan, biaya ini. Orang mungkin banyak berpikir itu. Kalau masa silam, mereka barangkali tidak berpikir sampai pada beban berat karena ekonomi sebagaimana orang zaman sekarang. Sehingga orang ini merasa, saya kesulitan untuk bisa mencukupi anak-anak saya. Akhirnya apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau hidup di zaman tabi' tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Kata Ibrahim bin Adham, Iba'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah. Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Orang itu diam. Mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Sehingga saat Ibrahim bin Adham minta, datangkan ke sini, mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, biar aku bawa. Dia gak bisa jawab. Karena yang namanya anak, rizkinya juga ditanggung oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan oleh bapak. Makanya jangan sampai ya, terutama ibu-ibu, saat suaminya meninggal dunia, kan kadang mereka gak sabar. Sampai ngomongnya ngawur. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, la taqulu illa khaira wa la tad'u ala anfusikum. Jangan kau mengucapkan apapun kecuali yang baik, dan jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Pak, kalau bapak mati nanti kita semuanya terlantar, Pak. Diaminkan malaikat. Amin. Gara-gara ucapan siapa? Isi istri tadi. Nabi SAW ngasih peringatan. La taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'minuna ma taqul. Jangan mengucapkan kecuali yang baik karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Kalau bapak nanti mati keluarga kita bisa bubar. Amin. Gara-gara ucapan yang enggak benar karena pengaruh emosi tadi. Padahal yang ngasih rizki, yang menjamin rizki bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan orang tuanya, tapi yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketakutan seseorang terkadang membuat dia ngomongnya ngawur. Selanjutnya, catatan yang kedua, bahwa rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya secara bertahap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada manusia secara bertahap. Bapak bisa bayangin ya, kalau hujan dalam waktu setahun ditahan oleh Allah. Jadi dari mulai Januari sampai Desember, hujannya diturunkan di tanggal 31 Desember. Udah kasihin sekaligus saja. Atau hujannya diturunkan pas tanggal 1 Januari. Habis itu gak turun hujan sampai Januari tahun depan. Akhirnya rizki itu dirapel dalam waktu sehari untuk setahun. Kira-kira gimana, Pak? Ya? Kayak air terjun. Anda bisa hidup gak? Gak bisa. Kebayang kalau hujan itu diturunkan oleh Allah seperti air terjun. Masjid ini gak ada. Rusak semua bangunan. Tapi Allah ngasih hujan kepada hamba gimana, Pak? Setahap demi setahap. Hari ini sekian, besok sekian lagi, besok sekian lagi. Ada enggak di wilayah tertentu karena curah hujannya terlalu tinggi sampai banjir? Ya? Banyak. Sehingga di daerah tertentu banjirnya serius. Tapi di daerah yang lain aman. Allah kasih curah hujan yang lebih di daerah tertentu. Demikianlah kondisi yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu ilustrasi Allah menurunkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan Allah luaskan rezeki untuk hamba seluas-luasnya. Allah lapangkan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya. Labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Ketika seseorang atau manusia sudah merasa bisa menikmati harta, dia akan selalu mencari yang lain. Nah, saat mencari, dia kumpulin untuk jumlah yang banyak. Gimana caranya? Sampai harus berantem. Sehingga ada yang ngumpulin cadangan emas negara. sampai ngambil emas di negara orang lain. Gak cukup dengan itu, MOU-nya gimana caranya, pokoknya harus deal. Kalau enggak, harus siap untuk berantem. Siap untuk perang gara-gara tambang. Misalnya. Itulah pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah meluaskan rezeki bagi hambanya, seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Saling berantem, saling perang untuk rebutan minyak bumi, rebutan tambang. Dan itu realita yang bisa kita lihat. Karena itu, Nabi SAW pernah mengingatkan, pada waktu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sepulang dari Bahrain. Nama Bahrain dulu sampai sekarang itu sudah ada. Cuman kalau Bahrain masa silam wilayahnya lebih luas, bukan cuma negara Bahrain saja. Qatar, pokoknya pesisir bagian timur dari Jazirah atau Pulau Saudi, bagian timur itu namanya Bahrain. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak sekali. Tiba di Madinah ketika subuh, lalu Nabi SAW salat subuh dan para sahabat dalam keadaan mereka berharap untuk mendapatkan bagian. Lalu Nabi SAW selesai salat subuh, beliau berceramah. Mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa kalian. Karena kenyataannya para sahabat ketika hidup di zaman Nabi SAW, mereka dalam keadaan serba kekurangan. Tapi mereka bisa akur, bisa akrab, nyaman, hidup dalam keadaan baik, dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan beliau sendiri juga merasakan suasana miskin itu. Walakin akhsha alaikum antubsata lakumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sebagaimana dulu dunia pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba untuk mengejarnya sebagaimana umat masa silam berlomba untuk mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dulu membinasakan umat sebelum kalian. Apa yang disabdakan ini benar enggak, Pak? Ya? Enggak mungkin salah, Pak. Apa yang disabdakan Nabi SAW berangkat dari wahyu. Sehingga gak mungkin itu salah. Dan realitanya demikian. Sehingga Bapak bisa lihat bagaimana orang rebutan titik. Masya Allah. Titik yang paling mahal adalah titik di Indonesia. Satu titik berapa? 160 juta. Iya, titik dapur. 115. Masya Allah. Jadi untuk bisa dapat titik, sampai harus rebutan, bayar sekian, berantem dulu, dan seterusnya. Tujuannya apa? Hanya rebutan dunia. Kemarin saya dapat kabar dari salah satu kawan. Ada satu perusahaan yang dia butuh supplier tertentu. Itu rebutan sampai harus saling membunuh. Ada yang menguasai, dan dia bawa senjata. Siapa yang kemudian nyerobot, dicari orangnya, dibunuh. Gak cuma dimarahin, tapi sampai dibunuh. Ngapain itu? Rebutan dunia. Mungkin Pak, realitas seperti ini bagi Anda yang mencukupkan diri dengan kerja kantor, pulang, cukup untuk keluarga, barangkali gak melihat begitu dekat. Beberapa laporan yang sampai ke saya, hingga mereka saling membunuh, ternyata kasusnya banyak. Ya mungkin Bapak bisa sebut mafia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka berebut sebagaimana orang masa silam berebut. Rebutan itu sampai pada titik mereka harus saling membunuh. Demikianlah potensi kekayaan terkadang tidak membuat mereka makin tenang. Tapi sebaliknya membuat mereka semakin rakus. Gunung emas dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Semua orang rebutan, dari 100 orang yang berebut, yang hidup berapa? Satu. Sehingga kalau ada 1000 orang, yang hidup tinggal 10. Yang lainnya mati. Kenapa? Rebutan. Sampai Nabi SAW menyarankan, jangan ikutan. Makanya kalau sekarang orang begitu bangga ya dengan cadangan emas. Negara yang cadangan emasnya paling banyak siapa, Pak? Cina, Amerika, Eropa, negara A, negara B, negara C. Indonesia nomor berapa? Nomor sekian ratus, Pak. Udahlah, enggak usah sedih. Besok emas dikeluarkan oleh Allah. Di saat mereka capek ngumpulin cadangan, emas enggak laku. Sampai kan Nabi SAW menceritakan ada orang yang dia mau sedekah dinar. Bawa sekantong dinar keliling jalan, keliling di kampung. Gak ada satu pun orang yang mau nerima. Karena semuanya sudah punya. Sekarang mungkin rebutan. Tapi besok tidak ada orang yang mau nerima. Sehingga rizki itu makin mendekati hari akhir, makin melimpah. Makanya Nabi SAW mengatakan, La takumus sa'ah hatta yakthural mal wa yafidha. Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu makin banyak dan melimpah. Orang kan punya bayangan ya. Kalau jumlah manusia tidak dibatasi dan tidak ditekan, nanti kita akan rebutan makanan. Teori itu Bapak mungkin pernah dengar ya. Sehingga berangkat dari teori ini, maka jumlah populasi manusia harus ditekan. Caranya apa? Ada program. Dan itu program nasional. Keluarga berencana, merencanakan banyak anak. Atau sedikit anak. Sampai dijadikan sebagai program pemerintah. Karena kekhawatiran, ini kalau populasinya nggak ditahan, maka manusia akan rebutan tempat tinggal, manusia akan rebutan makanan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan. Waja'alnal arda kifatan ahya'an wa amwata. Kami jadikan bumi ini kifata. Kifata itu tempat untuk menampung cukup bagi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga jangan khawatir gak kebagian tanah kuburan. Karena bumi ini cukup untuk menampung semua makhluk yang hidup di atasnya. Baik. Namun subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teori ini kan sebenarnya berangkat dari barat. Orang-orang kafir, orientalis, mereka mengkhawatirkan populasi kaum muslimin yang terus meningkat. Akhirnya mereka buat propaganda. Kalau terus ini tidak dihentikan, maka nanti akan berbahaya bagi kedepannya. Sehingga gimana caranya populasi manusia ditekan. Mereka canangkan program itu untuk negeri kaum muslimin. Tapi yang terjadi balik ke negeri mereka. Sehingga demografi orang kafir, negeri kafir, gimana Pak? Terjungkir. Yang tua lebih banyak daripada yang muda. Di negeri mana yang 9 tahun gak pernah ada bayi? Jepang. Begitu ada bayi lahir, mereka sampai pesta. Karena sudah lama gak pernah ada bayi. Bukan karena orangnya gak bisa punya anak, Pak. Tapi sengaja mereka gak mau punya anak. Di Eropa seperti itu, di Jepang, di Korea, dan banyak negara yang orangnya gak mau punya anak. Jakarta termasuk gak? Gak termasuk ya? Berlomba punya anak. Masya Allah, alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Makanya, kalau sekarang jumlah populasi kaum muslimin lebih sedikit, mungkin besok akan terbalik. Disebabkan karena negara-negara Islam ternyata tidak termakan dengan propaganda itu. Banyak negara Islam yang mereka ingin punya anak. Karena punya iman. Karena mereka punya iman. Keyakinan bahasanya rizki tidak akan tertukar. Rizki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang berhak memilikinya. Yang ada pada orang beriman seperti ini yang membuat mereka gak takut untuk punya anak. Yang ketiga, rizki tidak akan tertukar. Tadi sudah kita sebutkan. Setiap hamba yang jatahnya rizki telah ditetapkan oleh Allah, gak bakalan mungkin geser ke tempat orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Wa fis sama'i rizqikum. Di langit ada rizki kalian. Jatah rizkimu telah ditetapkan oleh Allah di langit. Wa ma tu'adun, demikian pula yang dijanjikan untuk kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bapak perhatikan, ketika Allah mau menyatakan jatah rizkimu itu sudah ditetapkan di langit, Allah sampai bersumpah, fa wa rabbis sama'i wal ard. Sungguh demi Allah Rabbus sama'i wal ard, innahu lahaqqun, ini benar. Mithlama annakum tantiqun, sebagaimana yang apa yang kalian ucapkan. Coba Bapak fokus di bagian terakhir dari ayat ini. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Baik. Bisa enggak ketika Bapak ingin mengungkapkan isi hati Bapak? Ketika ingin mengungkapkan isi hati Bapak, Bapak pinjem lisan orang lain. Aku pinjem lisan Anda, tolong ungkapkan isi hati saya. Bisa? Ya? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Enggak ketahuan. Enggak tahu isi hati masing-masing. Karena apa yang kita bicarakan itu tidak mungkin menggunakan lisan orang lain. Maka sebagaimana ucapan kamu enggak mungkin tertukar lisan, demikian pula rizki kamu enggak mungkin tertukar ke orang lain. Sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak mungkin, ini sebenarnya ucapannya siat, kenapa nempel di tempat saya? Mungkin enggak? Ini harusnya ucapannya si B, kok tiba-tiba keluar dari mulut saya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mislama annakum tantikun, sebagaimana yang kalian ucapkan enggak mungkin tertukar, maka demikian pula rizki kalian enggak mungkin tertukar. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wa rabbis samai wal ard, innahu lahaqqun mislama annakum tantikun." Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, rizki ini tidak akan tertukar. Innahu lahaq, itulah yang kebenaran. Mislama annakum tantikun, sebagaimana kalian berbicara yang tidak mungkin tertukar dengan lisan orang lain. Sehingga manusia kalau meyakini bahwasanya rizkinya tidak mungkin akan tertukar, kira-kira perlu enggak dia sampai sikut-sikutan, saingan, berantem dengan yang lain, nginjak bawah untuk bisa naik ke atas? Enggak mungkin. Makanya ya, bagi Bapak Ibu misalnya, saat Bapak harus membayar pajak tertentu, lalu Bapak serahkan pajak itu, aku yakin rizkiku gak bakalan tertukar. Kau mungkin bisa menerimanya, tapi kalau ini masih jatah rizkiku, pasti balik kepadaku. Jadi kira-kira kalau keyakinan seperti ini kita gunakan sebagai prinsip bayar pajak, perlu sakit hati enggak? Hah? Belum hilang ya Pak sakit hatinya. Ya kan berat Pak, sampai harus bayar sekian ratus juta misalnya, bahkan sampai ukuran miliar. Orang ketika mengeluarkan itu terasa berat enggak? Nah, sebagai pelipur lara Pak, barangkali Bapak mungkin merasa enggak nyaman, keberatan dan seterusnya. Yakini Pak, kalau memang sudah jadi jatah rizkinya, enggak mungkin tertukar. Ketika Anda serahkan ke orang lain, pasti itu nanti akan balik kepada diri Anda jika memang itu jadi jatah rizki Anda. Gimana caranya Mas? Kan enggak mungkin bisa balik. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan pengganti. Sehingga tetap dana Anda akan sama seperti sebelumnya atau bahkan berlebih sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya. Yang keberapa? Keempat. Siapapun tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dia manfaatkan. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nas, in ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian menghabiskan semua jatah rizki kalian. Sehingga rizki sama dengan ajal. Itu rumus ya. Rizki sama dengan apa? Ajal. Maka selama orang hidup pasti diberi rizki. Selama dia masih punya rizki, dia akan bisa hidup. Ada orang misalnya udah bolak-balik masuk rumah sakit, kok gak mati-mati. berkali-kali opnam, sudah umur 80-an, semua keluarga berharap kapan orang ini mengakhiri hidup. Tapi gak mati-mati, karena jatah rizkinya masih ada. Selama masih ada jatah rizki, dia tidak akan mati. Ada orang yang sakit, opnam, berkali-kali, sampai merasakan nyaman. Anaknya datang ke rumah sakit bawa es krim. Bapaknya itu pengen es krim itu. Karena anak kecil dikasih. Kalau ketahuan perawat ya mungkin dimarahi. Mungkin pas waktu itu tidak ada orang, dikasihlah anak kecil ini. Maka si bapak makan es krim tadi. Setelah itu mati. Itu kira-kira kalau kematian seperti ini, anak ini disalahkan enggak? Disalahkan atau tidak? Disalahkan. Kenapa? Penyebab kematian bapaknya. Karena ngasih es krim tadi. Ini rizki terakhir yang digenepin oleh Allah melalui es krim yang dibawa oleh anaknya. Sehingga mungkin bapak ini tertunda kematiannya, Allah tunda kematiannya sebelum dia menikmati es krim ini. Setelah itu dia mati. Baik. Dan masih banyak cerita yang lain. Makanya terkadang ada orang sakit. Pas malam itu bapak tiba-tiba merasa seger. Seperti sudah sembuh. Sampai rumah sakit membolehkan untuk pulang. Sampai di rumah makan banyak. Habis itu sakit lagi. Masuk opnam. Mati. Jatah rizki beliau digenapkan dengan makan banyak ketika sampai rumah. Padahal sebelumnya mungkin gak doyan makan. Setiap kali dikasih makan muntah. Tapi ketika titik tertentu, beliau jadi banyak makan. Setelah itu, meninggal. Meninggal ini adalah jatah rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bakalan hilang. Demikianlah nas yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jika kita paham bahwasanya rizki sama dengan ajal, maka pertama, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Yang kedua, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Ada banyak orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sampai mati banyak yang tersisa. Berarti yang tersisa itu kan bukan jatah rizkinya, Pak. Ditinggalkan sebagai apa? Warisan. Sehingga dia tidak menikmati semuanya. Maka sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Contoh ya. Bapak punya duit banyak, tabungan banyak, kekayaan banyak. Tapi hidup penuh dengan pantangan. Mau makan ini, resiko kolesterol. Mau makan itu, resiko asam urat. Mau makan ini, apalagi? Resiko jantung, gula, dan seterusnya. Mau nikah lagi, resiko istri. Termasuk gak? Apa resikonya nikah lagi? Apa? Badai. Badai. Jadi mungkin dia berharap, sebenarnya kalau cuma menyediakan rumah baru, Pak Ustadz, bisa. Masalahnya nyari penghuninya yang susah. Jadi dia hanya bertahan satu, berharap punya yang lain, tapi gak sanggup. Karena takut resiko kolesterol. Asam urat turun, turun ke kaki. Itu contoh, Bapak. Pantangan. Allah Subhanahu Wa Taala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati rizki atau harta yang dia punya dengan salah satunya adalah pantangan. Lebih dari itu sebenarnya banyak sekali, Pak, pembatas-pembatas di mana seseorang tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Apa makanan yang paling Bapak suka? Nasi goreng. Nasi goreng. Baik, Anda kuat berapa kali makan nasi goreng? Andaikan Bapak dikasih nasi goreng setiap 1 jam sekali. Sehari sekali. Sehari sekali. Jadi kalau sehari 5 kali begitu? Bosan. Orang gak kuat. Rasa bosan itu dia membatasi. Sehingga manusia dibatasi, makanan ini bosan. Di surga ada bosan enggak? Enggak ada. Habis makan, makan lagi enggak ada bosannya. Walaupun mungkin makanannya seragam, dia misalnya makan A saja, enggak bakalan bosan. Bagaimana dengan ketika kenikmatan surga itu beragam? Lelaki di surga diberi oleh Allah kekuatan seperti 100 lelaki di dunia. Padahal manusia atau lelaki ketika di dunia selesai melakukan hubungan badan, dia enggak bisa lagi, Pak. Nunggu recovery dalam waktu tertentu baru bisa lagi. Normalnya demikian. Tapi di surga enggak berlaku. Subhanallah. Seperti inilah cara Allah Subhanahu wa taala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat dari rezeki. Bapak tulis di catatan berikutnya. Hakikat dari rezeki adalah apa yang melayani hidup manusia. Beliau pernah bersabda, "Wahal laka mimma lika ya bani Adam illa ma akalta fa am illa ma akalta." Hakikat dari rezekimu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis. Wa ma labista fa ablaita, dan apa yang kau pakai sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Yang pertama, rezeki itu adalah apa yang kita makan sampai habis. Ma akalta fa afnaita. Sehingga apa yang Anda nikmati itulah rezeki. Sementara yang cuma disimpan itu belum tentu jadi jatah rezeki. Yang kau pakai sampai rusak itulah rezeki. Sementara yang Anda simpan belum tentu jadi jatah rezeki. Dan apa yang kita manfaatkan dengan yang kita simpan banyak mana, Pak? Banyak mana, Pak? Banyak yang kita simpan. Kita nyimpan pakaian banyak yang enggak kepakai. Sementara yang kita gunakan cuma 5-6 stel. Sisanya kita simpan. Jangan tanya ibu-ibu ya. Ada yang koleksi jilbab itu setiap bulan. Koleksi baju tiap 2 bulan. Beli lagi itu buat apa? Ya cuma disimpan. Seneng nyimpan. Ada yang koleksi barang-barang mahal. Dia senang nyimpan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itu ibarat sebuah mesin, kita ini enggak efisien. Banyak bahan baku, bahan bakar yang tidak terpakai. Jadi residu, Pak ya. Nah, yang disimpan itulah residu kita. Kemarin ada sebagian jamaah, Pak Ustaz, saya itu koleksi tas branded. Tapi enggak pernah saya pakai. Dihisap enggak itu? Ya jelas dihisap. Apapun yang Anda miliki dihisap. Walaupun belum tentu memanfaatkan. Nah, disinilah kita bisa memperhitungkan. Ada hamba yang harus menanggung resiko, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Berarti apa itu, Pak? Rugi, Pak. Saya harus menanggung resiko, tapi saya enggak dapat hasil apapun. Berarti kan dia merugi. Makanya orang yang cuman pintar nyimpen, tapi tidak bisa memanfaatkan, dia resiko untuk mempertanggungjawabkan, sementara dia tidak mendapatkan hasil apapun. Yang berbahaya adalah ketika harta itu haram, Pak. Saat harta itu haram, dia kumpulin dalam jumlah banyak yang haram, dan dia nanti akan dihukum dengan harta yang haram jika tidak diampuni oleh Allah, tapi belum tentu dia berhasil memanfaatkan. Ada yang ketakutan misalnya. Dia taruh hartanya di luar negeri karena ketakutan kelihatan, ketahuan orang lain. Dia taruh hartanya atas nama orang lain, dia beli ini atas nama si A, beli ini atas nama si B. Kenapa, Pak? Ketakutan. Disimpan di puncak Bogor. Ada yang disimpan di daerah mana lagi, ada yang nyimpan di Jogja. Harta simpanan orang Jakarta di Jogja banyak sekali. Ini kemana orangnya? Orang Jakarta. Gak pernah pulang. Ya mangkrak aja rumahnya. Saya punya beberapa tetangga yang tinggal di perumahan ya, tidak jauh dari kantor ANB. Tinggal di perumahan-perumahan elit di sekitar kami. Gak ada penghuninya itu. Kemana? Di Jakarta. Simpenan orang Jakarta ada di Jogja. Dan mereka takut ketahuan. Bisa gak mereka menikmati, Pak? Orang kalau takut ketahuan, gak bisa menikmati. Sampai ketika dia mau datang ke tempat tertentu, wah khawatir nanti Pak kalau sana ketahuan si A, ketahuan si B, diaudit dan seterusnya. Cara Allah Subhanahu wa taala membatasi rizki hamba. Maka Bapak tanamkan ini ya, hakikat dari rizki tiga tadi Pak ya. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai dan yang kita, itulah rizki kita. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Bisa saja orang ngumpulin dalam jumlah besar, tapi belum tentu memanfaatkan. Selanjutnya, rizki ada dua. Ada rizki kauni, ada rizki syar'i. Rizki kauni itu apa, Pak? Apapun yang Bapak nikmati, itulah rizki kauni. Sehingga yang berhasil untuk Bapak nikmati, yang Bapak makan, kemudian dipakai, yang dimanfaatkan, itu namanya rizki kauni. Yang kedua ada rizki syar'i. Apa itu rizki syar'i? Rizki yang bisa menambah amal. Rizki yang bisa menambah amal. Definisi rizki syar'i ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang pengin rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambahkan, lakukanlah silaturahmi. Kok bisa, Pak? Katanya rizki dan umur sudah ditetapkan. Apakah dengan silaturahmi kemudian nanti ada penambahan? Di antara makna dari hadis ini adalah yang dimaksud silaturahmi bisa menambah rizki. Orang kalau silaturahmi, dia kan mengeluarkan biaya. Biaya transportasi, atau membawa hadiah, atau apapun itu. Sehingga dia mengeluarkan biaya. Saat dia silaturahmi mengeluarkan biaya, biaya ini bernilai pahala. Maka hartamu yang bernilai pahala inilah rizkimu yang sejatinya. Itu yang disebut dengan rizki syar'i. Hartamu yang bisa bernilai pahala inilah rizki yang sejatinya. Sehingga memperbanyak rizki maksudnya adalah memperbanyak jumlah rizki yang berpahala. Memperpanjang umur. Umur yang menghasilkan pahala itulah umurmu yang sejatinya. Dengan silaturahmi kau butuh waktu untuk datang sampai di sana, ketemu sama keluarga, mungkin sampai nginep semalam, mungkin harus ketemu dalam beberapa waktu. Sampai pada kondisi terakhir Anda berpisah. Butuh waktu 2-3 hari. Waktu selama Anda silaturahmi bernilai pahala. Dan itulah umur yang sejatinya, umur yang menghasilkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran silaturahmi karena ini ibadah sosial yang terdekat dengan orang, keluarga. Kalau dia sama keluarga saja pelit, bisa jadi sama orang lain

0: bahwa dia pasti akan dihisab oleh Allah dengan harta yang dia punya. Baik harta itu memberi manfaat baginya atau tidak memberi manfaat baginya. Sudah? Karena itu, pastikan bahwa ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu, jangan sampai mengambil yang haram. Makanya Nabi SAW ketika memberikan penjelasan tentang masalah rizki, beliau mengatakan, khudu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Yang menyebabkan orang itu mengambil sesuatu yang haram adalah, pertama, dia merasa rizkinya telah datang. Yang disebut dengan penyakit istibtok. Saya pengen ini kok lama sekali. Sehingga belum waktunya punya rumah, nekat KPR. Belum waktunya punya kendaraan, nekat leasing. Dia ngejar target sebelum waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fala tastabti'ur rizqa." Janganlah kamu punya penyakit istibtok terhadap rizki. Penyakit istibtok terhadap rizki inilah yang menyebabkan orang itu jadi nekat mengambil sesuatu yang dilarang. Lalu beliau arahkan, "Khudhu ma khulla wa da'u ma hurrim." Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Sebab karakter dunia ini gimana, Pak? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau kemudian kita nekat mengambil sesuatu yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkimu. Kau akan di hisab dan bahkan diazab, padahal belum tentu dia memanfaatkan. Baik. Nah, setelah kita paham semacam ini jamaah, seharusnya orang sudah bisa punya pegangan terkait suasana genting yang dialami, baik karena ujian ekonomi, inflasi, harga BBM naik dan seterusnya. Sehingga kalau dia punya pegangan-pegangan kayak gini, dia akan bisa lebih tenang. Tidak gelisah, tidak bingung, stres, bahkan waliyadzubillah bunuh diri. Kami sangat mengkhawatirkan ya. Kalau terjadi kondisi kayak gini, kemudian kaum muslimin tidak kuat, terus dia ingin mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Terutama mereka yang mungkin kena PHK karena efisiensi. Ya. Atau mereka yang kemudian pendapatannya hilang gara-gara kebijakan yang tidak menentu misalnya. Kemudian dia stres sampai bunuh diri. Musibah yang paling besar adalah ketika musibah itu merugikan agama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Sebelum masuk sesi pertanyaan, kami himbau bagi jamaah yang membawa mobil dengan plat nomor F1067ZH dan B2012RIC. Kami harap menjaga mobilnya karena motor Islam yang ada di depan ini. Kita ada parkiran tersendiri Pak di samping sholat. Satu lagi ya. Dengan plat nomor F1067.
0: Mungkin jenis mobilnya kalau enggak hafal plat nomornya.
1: Mobilnya warna putih, jenis mobilnya Foxy 1. Iya, dulunya Ceres. Segera dipindahkan, Pak ya. Ada
0: diwakafkan atau dipindahkan? Oh, sih.

Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menjaga hati saat melihat orang lain meskinya terus bertambah sementara kita masih

0: Ketika melihat orang lain rezekinya naik, kita masih terus berjuang. Gimana cara menjaga hati? Jangan lihat orang lain. Nabi SAW mengajarkan tentang cara qanaah. Dan apa yang beliau sampaikan itu manusiawi, Pak. Manusia itu artinya terukur. Manusia bisa melakukan itu. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang manusia tidak bisa mengerjakannya. Itu tidak mungkin. Beliau SAW meminta kita, kalau dalam urusan dunia, lihat ke mana? Lihat ke bawah. Kalau dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Jadi begitu lihat orang, lihat sepatunya. Gitu enggak? Ya enggak ya. Apa maksudnya? Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man fawqakum. Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu dalam urusan rizki. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Saya mau tanya, apa tujuan Nabi SAW mengajarkan ini? Agar tidak iri, qanaah, bersyukur, tawadhu. Kalau Anda menjawab biar orang bisa bersyukur, jawaban ini keliru. Karena Nabi SAW tidak mengarahkan ke situ. Beliau mengatakan, "Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Agar tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebab manusia dalam menyikapi rizki ada tiga tingkatan ya. Syukur, ini yang paling bagus. Yang paling rendah meremehkan. Tengahnya ini hambar. Orang kalau sudah sering berinteraksi dengan harta yang dia punya, lama-lama terasa biasa saja. Itulah hambar. Maka minimal kalau kamu gak bisa syukur, jangan meremehkan. Yang dikhawatirkan ketika dia melihat sebelahnya karirnya bagus, bisnisnya terus naik, tapi aku kok masih berjuang. Karena terlalu fokus ke sana, sehingga membuat kamu melupakan nikmat yang sudah ada pada dirimu. Padahal yang masih berjuang ini sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, dia punya keluarga yang tidak ada masalah, dia punya harta A, harta B, terlupakan semua dan diremehkan gara-gara melihat sebelahnya. Makanya cara yang paling gampang, jangan memandang orang yang sukses berlebihan. Sampai ini diakui oleh para ulama. Ya. Ucapan siapa ini? Ada seorang ulama mengatakan, ketika aku kumpul dengan orang-orang kaya, Bapak, ulama itu kan terkadang orang kaya mepet ke mereka. Ulama, Pak ya. Sehingga orang kaya mepet ke mereka. Kenapa orang kaya mepet ke ulama? Padahal ulama ini gak bisa diambil hartanya. Diperes ya, gak keluar getahnya. Tapi kenapa dia mepet? Ingin minta validasi. Masya Allah, sekarang jadi orang soleh. Padahal mungkin circle dia orang-orang yang gak karuan. Tapi ketika mepet dengan ulama, dia punya validasi, ternyata sekarang sudah berubah jadi orang baik, kaya yang soleh, hanya untuk mendapatkan pengaruh pujian. Ada gak kayak gitu? Ada ya? Jadi bukan dalam rangka belajar, tapi lebih kepada ingin mendapatkan pengaruh pujian, dekat dengan ustaz, dekat dengan ini, dengan bisa jadi ada kayak. Ya meskipun ada juga yang pengen serius belajar. Kemudian ulama ini mengatakan, ketika aku kumpul sama mereka, suasana hatiku gak nyaman. Obrolan mereka dengan samanya, obrolan tentang masalah bisnis, tentang masalah planning A, planning B, itu membuat gak nyaman. Beda dengan ketika kumpul sama orang miskin. Suasana batinnya lebih nyaman. Maka mungkin bisa Anda tiru ya. Sehingga di saat Bapak terlalu sedih melihat perjuangan, karena temannya lebih sukses, sekarang Anda perlu pindah circle. Anda beralih ke sebelah yang lain yang mungkin membuat Anda lebih tenang. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, izin bertanya, anak-anak bekerja di satu perusahaan. Setiap bulan gajinya dipotong untuk asuransi dan BPJS. Qadarullah, belum genap 2 tahun anak-anak meninggal. Lalu mendapatkan uang santunan dari asuransi dan BPJS untuk keluarga. Bagaimana hukum uang santunan tersebut?
0: Baik. Santunan itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Jadi misalnya, kalau Bapak mati, nanti akan saya santuni Bapak atau saya santuni keluarga Bapak senilai 10 juta. Tapi syaratnya Bapak harus membayar tiap bulan 100 ribu. Akad seperti itu apa namanya? Akad goror atau judi? Judi atau goror? Baik, ini goror ya. Sehingga Anda bayar per bulan 100 ribu. Dengan harapan nanti kalau mati dapat santunan 10 juta sesuai yang dijanjikan. Sudah? Bisa enggak dipastikan 100 ribu per bulan tadi akumulasinya sama dengan 10 juta saat mati? Enggak bisa. Karena kita enggak tahu kapan kita mati. Sehingga misalnya 100 ribu berarti sampai 10 juta itu kali berapa? 10 tahun. 10 tahun. Bukan 10 tahun, 10 bulan. 10 tahun. 100 bulan. Bukan 10 tahun ya. Setahun kan 12. 100 bulan. Anggaplah misalnya 100 bulan. Anda harus store selama 100 bulan. Ya? Bisa enggak dia pastikan genep 100 bulan saya mati? Ya. Maka ada dua kemungkinan. Kalau Bapak meninggal sebelum 100 bulan, dapat 10 juta. Tapi kalau Bapak meninggal setelah 100 bulan, rugi. Karena store-nya enggak berhenti. Cuman 10 juta jika meninggal. Dan ini yang diterapkan dalam asuransi. Asuransi jaminan kematian misalnya. Ya. Dia store premi senilai tertentu. Dari potongan gaji plus diberi oleh perusahaan. Misalnya storannya adalah 5%. 2,5% potongan gaji. 2,5% dari perusahaan. Yang boleh diterima itu berapa, Pak? Yang boleh diterima hanya senilai akumulasi storan. Jadi yang 500 ribu, yang 5% tadi dari gaji dia, itulah yang berat dia terima. Sehingga kalau total akumulasinya 30 juta, tapi oleh asuransi diberi 50 juta, Anda hanya boleh nerima 30. Loh, Pak, tapi yang 20 juga dikasihkan ya, Pak. Dan dikembalikan enggak bisa. Maka yang 20 boleh diberikan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam.
1: Pak Ustaz, bagaimana cara membedakan antara ujian kesulitan ekonomi dengan teguran dari Allah karena dosa-dosa kita?
0: Saya lengkapi dulu ya, yang tadi tentang santunan kematian. Kalau santunan kematiannya tidak berbayar. Jadi tidak ada pembayaran premi. Tapi pada saat orang itu meninggal, dikasih santunan oleh perusahaan. Atau oleh pemerintah, atau oleh siapapun, boleh diterima. Karena tidak ada praktek goror di situ. Yang berbahaya tadi adalah bisa mendapatkan santunan, tapi syaratnya harus bayar. Padahal santunan ini nggak jelas, bisa ada, bisa tidak. Karena berkaitan dengan masalah ajal yang tidak ada satupun orang tahu. Selanjutnya, bagaimana membedakan antara ujian ekonomi dan teguran karena dosa? Apapun yang dialami oleh hamba, ketika dia merasakan tidak enak, baik karena sakit, karena miskin, karena capek, bingung, stres, semua itu punya dua potensi. Antara menjadi ujian atau menjadi hukuman. Semua musibah punya dua potensi, antara ujian dan hukuman. Bagi orang saleh, musibah itu jadi semakin baik. Jadi semakin bertakwa. Karena musibah tadi jadi ujian bagi para nabi. Dan ujian para nabi sangat berat. Sakit beliau dua kali sakit manusia biasa. Yang kedua, bagi orang jahat, musibah itu hukuman. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia ketika di dunia. Bagi orang yang campur antara kesolehan dan kejahatan, maka musibah bisa berfungsi dua ini. Sehingga pada diri kita semuanya, musibah ekonomi maupun apapun bisa menghapus dosa bagi yang berusaha untuk sabar dan bisa menjadi ujian. Karena itu, pendekatan yang kita kedepankan pada saat kita melihat musibah adalah dua kacamata. Satu, ini hukuman. Dengan demikian, kita berharap semoga dosa-dosa kita berguguran. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syauka yushakuha." Apabila seorang muslim mengalami sakit, capek, bingung, resah sampai duri yang nancep, Allah jadikan sebagai apa? Illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Dan di saat yang sama, kita yakini ini ujian. Allah menguji hambanya agar hamba semakin bertambah kualitasnya. Maka saat Bapak melihat musibah, hadapi sebagaimana layaknya ujian. Kau bisa naik kelas pasca ujian. Sehingga gak perlu stres ya. Karena ujian ini akan bisa menjadi batu loncatan untuk naik kelas. Wallahu'alam.
1: Dalam kajian tema rezeki di masa sulit, seringkali tekanan ekonomi memicu seseorang mencari jalan pintas. Bagaimana pandangan mengenai tindakan memodifikasi atau mengakali meteran listrik negara demi menekan biaya hidup? Apakah rezeki yang diperoleh dari efisiensi dengan cara seperti ini tetap terhitung berkah?
0: Insyaallah. Mengakali meteran listrik. Caranya gimana? Kalau ada unsur pencurian, tidak boleh. Jadi misalnya yang seharusnya Anda mengambil 1000 watt. Nah, terus Anda tapi tertulis di situ lebih sedikit sehingga bayar Anda jadi lebih murah. Ya ini pencurian. Ada orang misalnya ngakali pam. Dia pasang pipa sebelum meteran. Terus diambil sebelum meteran. Ya meskipun ada juga yang dia ngambil setelah meteran. Anggap misalnya enggak ketahuan. Apa ini, Pak? Maling. Ini mencuri. Terus gimana, Pak? Ya haram. Mencuri ya haram. Dosa besar. Sehingga mungkin di dunia dia bisa aman, tapi hidup tidak sekali. Karena itu gak usahlah pakai model curi-curi seperti ini. Anda lakukan saja dengan normal. Kalau mau efisiensi, matikan kulkas, matikan AC, matikan. Gimana? Peteng. Seneng padang atau peteng? Ya mungkin efisiensi dengan cara itu. Karena mungkin terkadang kita terus AC nggak dipakai dipasang terus, ya barangkali mulai belajar untuk mengurangi beban dengan cara demikian. Jadi gunakan yang legal, tidak boleh yang haram. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, kami punya saudara yang sering kalau telpon sudah dipastikan minta uang. Bukan untuk makan, tapi untuk pupuk, untuk beli isi rumah, atau yang lainnya, yang bukan kebutuhan pokok. Sedangkan keadaan ekonomi kami pas-pasan, sedang banyak pengeluaran juga. Kalau tidak dikasih, si saudara tadi marah. Apakah saya salah atau berdosa kalau tidak mau mengangkat teleponnya sebab saya bingung jawabnya? Sementara kalau dijawab tapi tidak dikasih uang tetap marah. Syukran jazakumullah khairan.
0: Anda tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi saudara. Karena nafkah itu jalurnya usul furu', atas bawah. Bapak, ibu, atau orang tua, terus naik ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Ini jalur nafkah. Sementara ke samping tidak wajib. Karena itu ketika seseorang memberikan nafkah untuk saudaranya, yaitu sifatnya berbaik hati untuk saudara, bukan kewajibannya. Dipaham ya? Baik. Nah, di posisi ini kalau saudara Anda minta dan dia saudara ya, bukan keturunan, maka boleh saja ditolak. Dan kalau Anda menghindari konflik, ya sah-sah saja teleponnya tidak diangkat. Sehingga jaga silaturahmi dengan tetap jaga hubungan baik, tapi Anda juga tidak harus selalu bersedia untuk diperas oleh saudara, sehingga boleh saja tidak ngasih walaupun tetap menjaga hubungan kebaikan, hubungan akrab dalam satu keluarga. Wallahu alam, itu penjelasan hukum ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengambil sikap berbuat baik, tentu lebih baik daripada sebatas berbuat adil. Adil itu, ini bukan kewajiban saya enggak ngasih, itu adil. Kalau baik, lebih dari sebatas adil. Yang namanya ihsan. Wallahu alam. Sekarang 7:30. Anda mau tidur sini atau pulang? Dauro. Mereka mau pulang nih. Ya, satu lagi. Insyaallah.
1: Bagaimana cara menyambung silaturahmi kakak kandung yang menarik diri karena menikah lagi dan istri pertamanya minta cerai? Sampai saat ini tidak mau memberitahu tempat tinggalnya dan tidak mau ditemukan. Nasihat seperti apa yang bisa menyambung silaturahmi ini? Kakak dan adiknya tidak ada satupun yang mau ditemui. Istri barunya tidak pernah kami lihat, apalagi bertemu. Putus hubungan jadinya. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Masya Allah. Kalau seperti ini, poligami jadi anugerah atau bencana? Bencana ya. Masya Allah. Ya, ini orang yang nekat ya. Sehingga saat dia poligami malah justru putus silaturahmi. Padahal putus silaturahmi itu dosa besar. Salah satu di antara dosa besar adalah memutus silaturahmi. Ancamannya apa? Diputus oleh Allah. Diputus oleh Allah, diputus apanya, Pak? Di situ tidak disebutkan objeknya. Bisa diputus rahmatnya, bisa diputus karunianya, dan orang ketika diputus oleh Allah berbahaya. Maka kalau sampai mutus silaturahmi seperti ini, seharusnya jangan lakukan yang beresiko. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk bisa menarik kembali saudara yang hilang tadi? Kalau Anda masih bisa menghubungi, kontak Anda tidak diblok, masih bisa berkomunikasi, ya lakukan pendekatan apapun agar Anda bisa menghubunginya. Kemudian mungkin sebagai pengantar ya, sampaikan bahwa keluarga tidak mencelah kamu karena poligami. Kita tetap menerima kamu sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai abang, walaupun kau nikah lagi. Tapi jangan putus hubungan dengan kami. Dia mungkin punya masalah dengan istri pertamanya, tapi bukan dengan keluarganya. Maka tolong jaga hubungan baik dengan keluarga karena silaturahmi ini wajib. Ya, kalau masih bisa disampaikan pesan-pesan seperti itu, bagus. Syukur bisa diajak kajian. Nah, jadi pertanyaan disampaikan ke Ustadz agar dia bisa mendengarkan jawaban langsung. Ini yang disebut dengan nabok nyileh tangan. Terjemahkan, Bang. Memberi peringatan orang lain tapi pinjam lisannya Ustadz. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas menjadi materi yang bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk istiqomah, membatasi diri dengan harta yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kedor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Nah, bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an bil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Tapi capek dong.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang cangkuni udara. Hidayah FFM. Bersama menyusun hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar sabah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa' fa inna ladidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini untuk meningkatkan ilmu kita dan iman kita. Sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh diri seorang hamba. Bagaimana dikatakan al-Imam Asy-Syafi'i, "Man kana yuridu dunya fa'alaihi bid'ilm wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bid'ilm." Barang siapa menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Barang siapa yang ingin dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang ingin akhirat, dia pun harus tahu ilmunya. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka kita harus tahu ilmunya. Sebagaimana kita harus selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lancarkan kajian ini secara teknis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar pada diri kita, tidak salah paham dalam mencerna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita bisa menerima firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak semua orang yang mendengar itu menerima, dan menerima kebenaran itu butuh taufik. Kita minta pertolongan kepada Allah. Lalu minta kepada Allah juga agar kita bisa mengamalkan dan bisa memanfaatkan ilmu kita. Maka lahirlah ilmu yang bermanfaat, dan itu inti dari ilmu. Sebagaimana yang disampaikan lagi-lagi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan innamal ilmu manafa' wa laysa al-ilmu mahfuz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal dan dikuasai, walaupun menghafal itu penting. Maka hadirin yang Allah muliakan, terus meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang semoga Allah muliakan, selanjutnya marilah kita perkuat syahadatain kita. Terus ingat bahwa kita adalah hamba. Tugas kita adalah mengabdi, tunduk, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sangat berjasa pada diri kita. Selalu mengucapkan salawat, selalu memberikan salam kepada junjungan kita ini, Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali kembali kita berada di penghujung kitab Mujahadah. Seluruh dalil atau ayat atau hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, alhamdulillah kita sudah lewati dengan segala kekurangan kita, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melanjutkan ke bab berikutnya, sekali lagi kita ingin menekankan beberapa hal yang bisa kita jadikan kesimpulan atau tambahan dari apa yang sudah kita pelajari.
Kalau kemarin kita mengkaji tentang pemaparan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sekarang ini kita akan bersama-sama menikmati apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami Ulumul Hikam, ketika beliau menukilkan ucapan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Beliau menyampaikan bahwa mujahadah atau jihad itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Lalu beliau sampaikan, faman sabara ala mujahadati nafsihi wa hawahu wa syaitanihi ghalabahum. Barang siapa yang bisa sabar dalam bermujahadah, dalam berjuang, bersungguh-sungguh menghadapi dirinya, menghadapi dirinya, menghadapi hawa nafsunya, dan menghadapi syaitan yang menggodanya, dan ia dengan izin Allah berhasil mengalahkan mereka dari diri dan hawa nafsu dan syaitan. Diri dan hawa nafsu dan syaitan. Kenapa demikian? Karena inilah faktor internal yang senantiasa mengganggu kita dan merusak kita kalau kita tidak mawas diri. Makanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi itu pernah mengatakan bahwa musuh manusia itu ada tiga. Musuh manusia itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama duniahu. Dunianya. Yang membuat dia lalai kepada Allah. Yang membuat dia lupa sama Allah. Yang membuat dia lupa jati dirinya sebagai hamba. Karena dunianya membuat dia berpikir dia itu bos, dia itu kaya, dia punya power dan seterusnya. Atau karena mengejar iming-iming dunia, lupa semuanya. Dia gak kaya, tapi dia kejar iming-iming dunia, mimpi-mimpi dunianya, udah lupa, lupa sholat segala macam. Jadi dunianya dia itu musuhnya. Kita sudah jelaskan sabda Nabi SAW ya, ada pengecualian. Gak semua dunia itu musuh. Kata Nabi, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Dan seluruh yang ada dunia terlaknat. Nabi SAW menyatakan. Tapi beliau katakan, illa zikrullah. Illa zikrullah. Kecuali berzikir kepada Allah. Wa mawalah, atau aktivitas yang dicintai dan diridai oleh Allah. Wa alim au ta'alim. Orang yang berilmu atau penuntut ilmu. Ini yang terjaga dari laknat Allah. Itu dunia. Lalu yang kedua syaitan. Musuh kita syaitan, jelas, clear. Allah yang mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwwan. Jadi syaitan itu musuh. Terus yang ketiga nafsunya. Nafsunya inna nafsa la'ammaratun bisu. Kita sudah bahas dalam surat Yusuf. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka fahris minad dunya bizuhdi fiha. Maka atau fahtaris, jagalah diri Anda, berjuanglah menghadapi dunia dengan zuhud. Wa minasyaiton bimukhalafati. Dan lawanlah syaitan dengan menyelisihi dia. Jadi syaitan bilang ke kanan, kita kiri. Syaitan bilang ke kiri, kita kanan. Pokoknya selisih terus. Jangan diikutin. Ya sebenarnya simpel gitu aja. Kalau syaitan bisikin, dia bisikin kemana nih? Ke kanan. Ya udah kita kiri. Dia ke kiri, kita kanan. Padahal syaitan gak pernah ngajak kita berbuat baik. Jadi selisih dia. Wa minan nafsi bitarki syahwat. Dan menyelisihi nafsu itu dengan menghindari syahwat.
atau meninggalkan syahwat. Syahwat yang haram. Syahwat yang haram. Jadi kembali lagi ke penukilan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Makanya disebutkan bahwa memang harus sabar. Sabar ngadep, berjuang melawan siapa? Lawan diri, lawan hawa nafsu, dan lawan syaitan. Gitu loh. Syaitan dan nafsu itu selalu berkompet untuk menjatuhkan kita. Dan ulama sudah mengatakan ini musuh, gitu lah. Ini musuh. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an ketika memberikan wasiat kepada Umar, memberikan wasiat kepada suksesor beliau Umar bin Khattab yang akan melanjutkan kekhilafahan beliau. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an? Beliau katakan, "Inna awwala ma uhadziruka nafsaka allati baina janbayk." Hal yang pertama kali aku wanti-wanti kepada engkau wahai Umar. Hal pertama kali yang harus kamu waspadai. Yang harus kamu waspadai adalah diri dan nafsumu sendiri yang berada dalam dirimu. Yang harus kamu waspadai nafsumu sendiri yang ada dalam dirimu. Ya, bahkan gak mengatakan yang pertama kali harus kamu waspadai adalah orang-orang munafik. Itu bahaya, Umar. Enggak. Bahkan yang harus kamu pertama kali waspadai adalah orang-orang musyrik yang ingin menyerang kamu. Enggak. Abu Bakar sendiri gak mengatakan yang pertama kali harus kamu waspadai adalah orang-orang Roma. Itu kekuatan besar. Enggak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama kali harus kamu waspadai nafsumu sendiri yang ada dalam dirimu. Dirimu sendiri. Itu bahaya. Inna nafsa la ammaratun bisu'. Nafsu itu selalu membawa, mengajak kita kepada keburukan. Jadi bukan hanya nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ini pun juga nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang keempat, sepupu Rasulullah SAW, menantu Rasulullah SAW, alim, sebagaimana Abu Bakar alim, khalifah, orang-orang terbaik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, awalu matunkiruna min jihadikum anfusukum. Yang pertama kali harus kalian ingkari dalam perjuangan kalian, dalam jihad kalian, dalam kesungguhan kalian mencari ridha Allah, yang pertama kali harus kalian ingkari adalah nafsu kalian sendiri. Anfusukum, nafsu dan diri kalian. Lihat Ali bin Abi Thalib, lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lihat bagaimana dalamnya ilmu mereka dan dalamnya pandangan mereka. Musuh dalam diri kita jauh lebih bahaya daripada musuh di luar sana. Karena ini modal kita. Modal kita kan diri kita. Kalau dalam sudah hancur, pondasi sudah lemah, sudah keropos, mau ngapain? Gak bisa kita ngadepin pihak luar. Kalau dalam aja ini konflik. Di dalam diri kita konflik, gimana ngadepin pihak luar? Makanya apa yang dikatakan Ibnu Rajab ketika menukilkan Abu Bakar As-Siddiq? Atau penukilan Ibnu Rajab terhadap Abu Bakar As-Siddiq, ini butuh kesungguhan menghadapi diri, nafsu, dan syaitan. Dan ini seringkali menjadi blind spot kita, hal yang kita lupakan. Kita sibuk keluar. Sibuk ke pihak sih, ke kompetitor kita. Kita, orang yang benci sama kita atau yang memusuhi kita, nah, tenang, jangan ke mereka dulu, ke diri kita. Ke nafsu kita. Itu yang pertama kali. Ini nasihat orang-orang terbaik setelah Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, ke Umar bin Khattab, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ada orang lebih baik dari mereka selain Nabi SAW? Gak ada.
Orang terbaik setelah Nabi kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridho mereka. Itu nasihat mereka. Itu kedalaman ilmu mereka. Lihat bagaimana mereka fokus ke dalam. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Barang siapa yang bersabar dalam berjuang, bersungguh-sungguh menghadapi dirinya, hawa nafsunya, dan syaitan tersebut, yang goda, terus goda, golabahum, maka dia dengan taufik Allah akan mengalahkan nafsunya, mengalahkan syaitan. Golabahum, akan menang dia. Wahasala lahu an-nasru wadh-dhafar, dan dia akan meraih kemenangan dan kesuksesan. Wa malaka nafsahu fasara malikan aziza, maka dia akan menguasai nafsunya, menguasai dirinya, dan dia akan menjadi raja yang berkuasa dan mulia. Raja, dia jadi raja. Raja. Kalau dia menang, dia jadi raja. Raja dalam kehidupannya. Mungkin dia gak kaya. Dia sederhana aja selama hidupnya. Dia hanya seorang pegawai. Mungkin dia hanya security. Mungkin dia hanya sekedar orang kecil di mata ahli dunia. Tapi hidupnya, hidup kehidupan para raja. Oh, enak hidupnya. Merdeka dari belenggu makhluk. Merdeka dari belenggu syaitan. Merdeka dari belenggu hawa nafsu. Enak. Emang dia gak punya uang. Tapi gak ada yang bisa membeli dia.

kalian misalnya. Maka ketika dibuat kesepakatan, dia komit, dia tunduk, tapi dalam rangka mengamalkan surat Al-Maidah ayat 1, itu contoh misalnya. Tapi dia gak dibelenggu dengan hawa nafsunya, gak dipermainkan sama syaitan, merdeka dia, malikan, raja dia, azizan, gak ada yang bisa ngatur-ngatur dia. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur dia. Kita lanjutkan sebelum kita kasih contoh, kita bandingkan ya. Waman jazi'a walam yasbir ala mujahadati dhalik. Adapun orang yang sungguh pendek, gampang nyerah, gak sabar dalam bermujahadah, dalam berjuang bersungguh-sungguh menghadapi syaitan, nafsu, dan dirinya, gak sabar dia. Gak mau berjuang. Maunya mundur. Lemah. Akhirnya apa yang terjadi? Guliba wa kuhira wa usira. Akhirnya dia kalah dalam kehidupannya. Dan dia dikuasai dan dia menjadi tawanan. Tawanan syaitan dan hawa nafsu. Wih, subhanallah. Dan bukan sampai di situ saja. Wasara abadan dhalilan nasiran fi yadi syaitanihi wa hawa. Dan dia menjadi budak yang hina, yang rendah, dan menjadi tawanan di tangan syaitan dan hawa nafsunya. Syaitan dan hawa nafsunya. Makanya dalam surah bait, idzal mar'u lam yaglib hawahu aqamahu bimanzilatin fiha al-'azizu dhalilu. Dalam sebuah bait syair, ulama mengatakan apabila seseorang tidak mengalahkan hawa nafsunya, maka hawa nafsunya yang akan mengalahkan dia. Sehingga orang mulia pun menjadi orang rendahan. Sehingga orang yang punya dunia sejatinya adalah tawanan dan budak bagi hawa nafsu dan syaitannya tersebut. Itu hadirin. Itu kenapa para ulama seperti Imam Nawawi mengajarkan kita dan mengajak kita untuk mujahadah, berjuang, bersungguh-sungguh. Berat, memang berat. Karena sejatinya ini kita lihat, yang kita hadapi ketika kita berjuang dan bersungguh-sungguh untuk beribadah, untuk bertaqarrub, untuk mendekat kepada Allah, untuk beriman, untuk bersabar adalah syaitan dan hawa nafsu kita. Atau hawa nafsu dan syaitan. Yang selalu mengajak kepada keburukan, keburukan, keburukan, keburukan, keburukan. Yang pengennya santai-santai, pengennya rebahan, pengennya ngabisin waktu dengan tidur-tidur, dengan main-main, dengan nggak jelas. Yang nggak mau capek, yang nggak mau lelah, yang nggak mau memikul beban yang berat, kan gitu. Hawa nafsu dan syaitan selalu ngajak kita demikian. Makanya renungkan surat Yusuf itu, inna nafsa lamaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ini ayat yang sering kita angkat. Yang sering kita angkat. Selalu harus kita renungkan. Selalu harus kita camkan bersama-sama hadirin. Sesungguhnya, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Selalu mengajak kepada keburukan. Memang gak mau. Ilama rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbu. Sedikit. Makanya butuh mujahadah, butuh kesungguhan.
Betul.